0: Okey, kaban sampai mati. Dua pagi wain kita bakal selamang ke Stone. Perkenalan dengan kita hari itu. Dengan bagi aku Daniel. Dua pagi wain hari 2.
1: Ya, hari 2. Hari itu hari ke-12. Semoga kita sudah nyingkang gaya bulan 5 ini, Niel. Nanti itulah tambah bagi darab semua saya ku. Bisi dalam 19 hari dah gini.
0: Kak gawai nih.
1: Kanu kita ngintu pengalami gawai daya kita ke pagi tu. Jadi mayu apalah ibu dia praktik ke dapur kami rumah penyanyi dia sudah tertua. Sudah ini ke petanak ke penganan. Ini ke berengkaya ke modern lagi. Udah berundi yang kak bergegak ke kia.
0: Nutuk GP yang
1: bergegak
0: ketua. Nah, udahlah. Wan kini ngegak tua yang itu. Sempat nih.
1: Sempat. Saya ku ya. Pama nanti. Nanti nyawa bekaku kakun eh. Nyawa bekaku. Ya, nanti lagi di beram 2 minggu ya boleh masuk aku.
0: Hanya betul ni nanti tumu tadi. Tumu ke gak bas bubun eh.
1: Betul. Selalu ya nanti kalau tumu gak. Nah tu datai mo ya harian ya. Nanti ya kalau tumu digagak. Kelebih lagi nanti orang dari ngembuat nyawa lubang bakaku. Tunggu nyemi tuntut orang buka itu. Apa nana nu kebak gak nana nu kebak ke dini kejadi.
0: Akhirnya kebaya topik kita ke seritu bisi berkawal dengan orang gawai. Topik yang menyentuh nama utai ke di pendak kita jam ke dia tu nya tadi ngasuh kita nya gi dan ke ngintu hari gawai daya. Tu boleh nya tadi eh. Sarito 31 bulan malam tu ke ngintu hari gawai.
1: Kan tarik kemua gi tu boleh. Apa na berkenang ke nanti bakal kita ke bar radio itu. Asas start aja kita ya berkongsi ke program atau ke info kawal ngau pengalami seperti gawai yang kira cari hari di diatur state government tahu kita dah diatur sekedar hari agensi-agensi ngau pemegang NGO yang kebukai tiba ku dah semak main gawai speko
0: ya.
1: Contoh kena tahu sebut kawal ngau kita ke berkongsi ke berita bahawa pekit kumang aja. Dia medak ya sehari 6-7 lambar 6-7 itu WhatsApp datang medak ke minta kongsi ke kawal ngau program ke sida tunang kiranya pelilih community, pelilih rumah panjai, tak kunjung dari pelilih bagi menua. Nyau asai ke segi, alu bakal tiap kalau sepak mihu. Dia gawai kita ne. Laban gawai ngau pergi kumang tu bakal ke. Nah, ketika nyebut tu, nak boleh lari. Tang ia kemajak jarak pergi keliang ah.
0: Ya.
1: Nama laki tu nanya usi sih gak keliang gitu tapi.
0: Kalau kelipar ini adun makai dina misi.
1: Oh ya ya ya.
0: Namanya tadi. Pekin kau melu makai dina namanya tadi.
1: Ya sih. Otomatik ya. Nggak jadi. Maka kemarin aku gagak ke pekin kumangnya orang nak makai nunga. Kena jadi pada spek aku. Namanya apa kena? Atre mak deh. Tang bisi gak sekedar pelilih menua atau ba pernah aku buka contoh di bagi menu kapin tidak salah aku sidak yang agak open okay dina ada pernah orang mayu nya pernah yang dah crowd yang mayu lagi dah time nya
0: nak ke kumel aja semua orang boleh datang ni bom limi jar
1: ah ni bom limi jar lalu apa kia tu ya okay sebenarnya datang sebenarnya berjalan mantai ke diri nak kenyang lepas dadu seku dalam 2-3 hari mayu stage ya digagak deh ni mayu sidak tu tadi di asuh orang mantai pengandia diri udah pengandia diri pandai apa main asal. Udahnya dibinta mega aktif tanya botol menguji IQ test. Nyawa bakal
0: Miss World.
1: Nyawa bakal Miss World nya pada aku nyawa ke Steve Fest ga. Hanya kira pada kita evolusi ya. Lepas kita ukai ke kumang ya ke sembilan bajet ga mau. Entang kita bukai dan dia nemu nyata ke kita.
0: Ya, lepas di sukar pemajian ya tuan. Kita oleh meda sida ya oleh sido mana-mana.
1: Ya betul.
0: Ni ndak nanti nyu kurang pemajian ya tadi. Nyu bajet majik lagi ya.
1: Amang
0: utai di sido nya dah.
1: Ya ya.
0: Ini ah, amai kebuahnya tadi. Kita yang dah boleh meda pemajiannya aja. Utai bukainya tadi patut dikira dikena milih koma yang berserimai dengan rigawai itu.
1: Amai ni lepas dia sebut kawal ngonya mai ya nanti kaya berpanggai bersido. Gamang laku keperaguan tuan sepuluh dia di sido. Saya dah tahu dia. Nanti kena make up artis ke pandai kan kau.
0: Ya. Okey, terus kita tengok komen kita. Udah tu lagi komen dua tuan dekat macam komen kita bahawa Facebook YFM Iban.
1: Terus lawat Facebook kami ke pagi tentang sebenarnya. Merindah peringat dulu tuan Niel.
0: Ngau lagu Arilio James, Mandai Begawai.

0: Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.
1: Ulu-ulu sungai apa? Nak main-main, ikannya mewai.
0: Nak ikan bajar kena tanya-tanya, tuan. Ikan terdempak yang segi semula jadi.
1: Semula jadi asli pun. Nanti bakal makan kabang. Segi kabangnya medempak. Ianya orang medah nanti bakal empurau kena mari menolu.
0: Semayah
1: kena. Semayah sih memenai sih. Lepasnya segi lagi makan kabangnya.
0: Kabang. Segi kabang. Okay, kabang diprosesnya. Kabang
1: labuah. Buah-buah kabang kelabuahnya. Kayak dia pun kabang.
0: Okey, topik doa pagi bagi time pagi tu nama utai ke di pedak kita ngasuh kita nya tadi. Nak sabar ramai. Gina nama ke begawai.
1: Nah, sama pagi ni pendengar kita Christopher Empari, pendengar keterubah pagi tu. Nyadi utai ke ngasuh si sesengat nama ke gawai nya tu. Jam hari kita ke radio ke masang lagu gawai lu berinak beranda pasal gawai. Nak pasal aku tu nyokap gawai dia tahu ko ya.
0: Amat tuan kelimpari nya mega tuan nanti kita beli barang buat supermarket ni. Supermarket ni buah sebut kita bar dia nama masuk bulan 5 mainnya masa dan nampak lagu gawainya ngasuh nak sabar ke gawai
1: aku ke lepas ni nyebutnya ni lepas si city hypermarket na jauh dari rumah kami dia ada bagi bulan 4 bulan nama dia dengar aku dah lagu gawai ke hit tahunnya kemarin udah berbunyi teng teng teng teng bunyi lagi bulan 4 tu asyik lagi bisi mood raya hari raya aku kan main nyanyi 4 main berbalik
0: anda sabar-sabar. Hari bulan pengerindu tu tuan dari Batu Nia tu ko ya. Di Batu Nia mambam gaya hari. Ya nanti udah bulan 5 ko ya. Udah ditebah lagu gawai ba 11 supermarket tu. Bakal pada atau ada itu. Lalu saya kenyamut gawai betul ko ya. Ningal lagu pulai hari gawai semua bagi sedak ke jauh hari menua siti ni nya tadi tambah nama musim gawai. Nemu tengok ke lawa-lawa gawai mega ko ya. Tengok ke bala sedak kaban dari Jawa banyak tadi dah. Engkau yang baik ransiang maya gawai kini ko ya. Nya mai ko ya tadi nuju orang ke saya di Sibu ngarau ke sini ngame.
1: Jadi sebab kau lawak-lawak gawai tu nanti badin pun dia nama lawak sini cedis pedak di bari gawai
0: lulun
1: ya
0: lulun manu lah sebagainya tadi babi tu kak apa pedias boleh dan nanti bakal babi tu babi kita menua di lulun di lama ding lulun tu lama ding lulun daya-daya yang di lek kena api
1: baraknya jahal
0: lek kena lama dan nyampak di malamnya ni akan nyamai tu nah. Kau lenyeng lemaknya tadi
1: amat
0: apo nya ke nyamai dah aspek kon ti lulun lah
1: ti lulun yang ti bakal aku itu kena aku dan dah ata gawai ja aku mesti kamu dah utai tu lawan ja start alimet kamu dah utai ke natanya pulut kita nya pulut tak kepuli kami menua dia udahnya babi kicap duitnya terima gawai pun aku dini rumah panjai dini menua tiki aku nato nak bisi puli ngau jani kicapnya jadi kaku dia tu asal aku muda duitnya di nah kurang tiki otomatik untak aku gawai saja pun mainnya ukai gawai bari gawai
0: pegawai berjadi kutai apa semua
1: kan berjadi kutai tak merah bat pandan nah kurangnya pan asal aku main untak aku tu temu pulai ke ngenak aku main gawai ke mainnya tang lain tak peringat kita ke siku tu interi Eri Mary baik ya utai tengah soya automatik berundiang ke gawai lebih maya masak ke speaker aku ya lah bandi tu nak kurang maya jual speaker irit udahnya maya me promote speaker pasang orang bebelahnya tang penanggual ya tadi maya ke gawai tu maya nyaga kena ke lagu gawai hari rambles waktu hari pagi nyetok kelemai ningah ada masang berluar ya
0: amat ne nyurambles magang-magang yang berlagu
1: nyak pada kedai lempuran les magang. Ya namanya strategi. Strategi kena ya ngambil mood gawai.
0: Ngambil ke kita mansanya. Mana mat lagu Ramles tebah ba speaker tu ne.
1: Ramai main ti gawai masang lagu tu lah ko ya.
0: Lek meramles lagu berlama lama kita tu.
1: Hari paginya tu kelemai tu
0: kena ada yang buka lagu Ramles berlama. Okey tu hari Juni Ben tu tuan. So pagi guys dua aku ya. Di Miri tu ya kena so gida namai ke ngintu gawai ku ya dengan lagu gawai tebah kita ibak radio. Dan ya tadi benda balakaban ngepost diri status bergegak ke kuih, ngagak supermarket, hingga gemegak lagu gawai ku ya. Nak sabar mereka pulai gawai ku ya.
1: Ya amat. Tadi tu teh ke majak jarang didengar kita itu tanil orang ya ke retu-retu enggak pernah jalannya. Suba tau kepada setiap bilik di rumah penyada bisa jadi ya munyi orang ke tanah aja boleh kan. Enggak pernah jalan. Tang itu lawan yang kau kaku tu yang kau tanya si teh nyonya mai dibeli. Keduanya kah teknologi orang agaknya nyonya mai. Lawan bisik pernah aku sekedar teriak. Ya, nanti mai tato gie. Nah, mau dia butuh mineral ya. Tepuk ya pu utai
0: adunannya
1: dalamnya di tebuak sudah lubang tanya lu main picanya bakal nuang sos begalnya bisa enggak skill bukannya nyuna butuh lagi
0: nanti suba amat ya lah kita ya agak hangat ya perlu
1: amat pagi-pagi katindu apa nyol dari ngapa ini yang ini abah tata tata apa anak kuat deh anak dulu apa itu lagi katindu
0: aku ni kebengau bau namanya penganan yang tadi
1: ya tang jeti ya baru-baru tabak baru pas sore kalinya lagi apa crispy lagi pun kuat
0: ya
1: segala saya kemeletop ya bermulut lalu memakainya
0: nama di tanya tu nalo simpan di batinnya ya mesti tian tanya nya deh segi mamat ya tian cemanuanya ya segi dia no kita nepo ya kelia semua.
1: Wow, kelemahan yang kita nangi kayak semua. Tang dia tu amat terpedih mai mai tu. Ti sebab mai tu mai orang agak chip sel nyual tian cama nuaknya. Lalu ti biskut oleh jual Cina nya.
0: Aku mat mai ni.
1: Wow. Pulai dari nak beringku, pulai dari ibu mai pulai.
0: Mai tian kosong ni macam macam. Okey, ada lagi nampu baru macam topik ba dua pagi way kita ke pagi tu kita berperinang dengan lagu Ari Tajuk Remawang. Sa 7 plus

0: Okey, dua pagi Wai. Nama ngasuh kita ke Gidan, nama ke begawainya tadi. Nak sabar nama ke begawai.
1: Okey, selamat pagi ngegaya. Bulan pengerindu peningkat kita hari Batu Niah. Pagi tu medah ke hari sidak Batu Niah benar mambam. Jadi inti bak yang pu datai aja bulan lima dah ditebah kurang lagu gawai bablas pamake dah segi asek kap gawai aja mendalam mati mansang ninga lagu gawai pulai ninga lagu gawai agai menua siti ninga lagu gawai nanti ulah lagi ku kap gawai pihak ku ya.
0: Okey, tu bisi hari ini sabai tutun. Selamat pagi yang guys dua ku ya di Serikai mana hari. Nanti ke ngasuh ya lagi dalam ke pulai gawai ku ya. Lebih pada Facebook bala ke bisi ngap kit komen. Lebih ningal lagu ba lagu gawai ba radio ku ya. Si sesengir mati tu ke begulai ngau diri menyadi ku ya. Ke bertemu ngau diri seroma yang betul di Ibrahim. Diri seroma ke lama udah nak ngau bertemu maya gawai ku ya.
1: Au jadi sebut kau ngau pikit kumang tadi ni le. Siti mega anti ba kumpul asai kita sigi dah. Benua pegawai mainnya lebih banyak orang bercarut orang carut ke ba pemutus pikir kumang.
0: Au
1: baru-baru dia tu bisi pernah aku dua tiga dah komen dah. Orang ke nganu juri. Oh nganyong bala tempu kini ke jadi juri kenya. Udah ke juri nganyong manuk sabuang tempu. Bisi ga udah kini bodo angangat ba media rama kita. Jadi ba society kita ba masyarakat kita ibana pu hanya memunyik aku tiap kali maya pekit aku mang tu gaga ada nak carut rumah tiap tahun.
0: Namun aku pun nama kebuatan nyam tadi nama tiap kali musim kin kumang segi bisi anak setuju ke tu. Anak setuju ke tu. Lepas tu

0: tarik dan ni laban sitik ya ba kumpul deh tarik deh yang ka ba mentality bahasa kita kita itu benar tu ulian nerima nanti jemaat itu kalah aku tu kan nyoba ba kumang aja ba pikir belagu kenyak meh
1: ya
0: ini ini aja tanya apa nya tadi pikir belagunya ikas rumah panjang aja sama sida sebilia tang lebuh maya siku kalah mesti bisi aja komen mudah kata tarik nada yasi laban yang ka dalam nyamnya society kita tu berdau untuk uliah nerima nanti kita tadi ukai rezeki kita
1: yeah.
0: Tapi kita berdau datai berstandard yang ke dekat kurang mesti kan kita tadi udah ngajunya mengadu sisinya alu mesti kan ngombai kita tu yang ke mana-mana
1: ya alu nama kita lah tadi alu mah kita yang tadi ngiga alasan tu bola sikut tu tu kalah ngau sikut tu ini ni nak kebuah menang dan nanti kita menang tadi nadai ke kita ngiga alasan bola tu juri tu bola aku tu bola tu
0: nadai ke mantai ke sini ayo aku YB ini nak menang nadai ke madah kenyang
1: ya nadai ke madah kenyang
0: Maya menang baru mulai terima kasih Agip Tara. Maya kalah lagi ngarah ke juri. Lalu semua pagi enggak gaya peringat kita ke sikotonya James Nuing Arya Betuang ti baru aja pasut mata panas ti mancar pagi tu. Jadi ngasuh hati gida dekat gitu gawainya. Abisi eksperimen keterubahnya tadi ngagak tua cara kontena transparan ya kebisi dia kena orang menjual air nyur bablah pasar dia. Jadi arti ya dia tahu utang tadi kira tahu dah bas bubunya jadi udah mendak bubunya tahu bas asai ke kak nanda hati tukang itu gawai nanti uliah sana udah gitu pihak ya
1: transparan eh
0: tua transparan eh
1: kena
0: nemu asai kena balangnya asai ko
1: balang transparannya
0: nih balang kena orang menjual air ba maya rami ya mana
1: masa ke ngawak air nyuang yang tiba-tiba okey tu setia okey tuan selamat pagi ayak batu kau ya topik cerita sikit ngamat kau ya laban dah bulan 5 yang dikira ke 19 hari dah gimana kita ke ngintu hari gawai
0: ya yeah.
1: Okey gawai mod yang majak gidan kau ya lalu asai nak sabar mat ke nganti penata ya kati nak gidan deh kau ya ya agak kita buat YFM tu lebih lagu gawai
0: yeah.
1: Angkat ke semangat mood gawai buat YouTube buat media sosial kebuka kau ya mayu megak posting hari gawai gak megak lagu gawai tapi megak bisi orang yang tadi mai makai dina makai bija
0: dia sudah udah bersadung ke kad deh tau bersadung ke kad tiketnya dia bukan sadung perinya bayar siku pala RM20 yuk ya nyob tagih ke riset malas dah pagi
1: tau. Ini kan lagi meja tu bedau bayar yo.
0: Tak sempat ke ba sida kita ke Adina semua tu ya Hamad Siti mengata tahu di pedah kita tu memangnya sida kelebih lagi ba gerempuang tadi dan kira dari NGO atau ke ya baru RGS minta cara mengandur pergi ke belanja ke lebih lagi dengan gerempuang atau ke JKK entang anangga nanti baku deh anangga semua itu serta megang agak mainnya ngek lagi duit atau nyombe kena dina bah nama kena itu gawai terimpu deh
1: oh ya bakal bakal sida tuan rumah agak megak pemanca sida ke ketua depan bangsa nanti segi mayu ya sida ya dikangau ke makai meja
0: nyam aku tadi
1: dia agak gitu tu nyo sari sekali makai dina yang tadi nada lah ya
0: oh nyo kat tiap malam bukannya bunyi sebut kita nadai aja kau ni saja pun harga tiket meja sampai ke siku pala RM20 dan nadainya RM20 aja ya mesti ekstra adanya mutung kia amin ada 50 lah amin nadainya mutung kia kangawar ke atas
1: ni suara emas kan gitu
0: suara emas ni jahit nak jahit 200-300 lah nyambi ya amin jahit ni aku berdua nyambut ke mana ya
1: okay, okay puan apa? Kita makan dina nya.
0: Ya aku, okay gimana? Pama orang mana makan dina? 2 bulan aku ngadang dulu.
1: Oh, nah.
0: Bukan 2 bulan ni, orang ngukun dua dulu dengan kengah orang ini.
1: Okay kita terus berpindah ke skeleto lagu kita dekat ninggal ke Eagle Crown. Bagaimana di rumah panjai?
0: Kena mood gawai kita ibadu pagi
1: YFM.

0: Okey, topik dua pagi wagi kita hari itu nama taikan ngasuh kita lagi dan nama nak sabarkan pegawai.
1: Ya, saya kan nanti boleh dia tahu terus kan ngacau tikai. Lalu kau berdara.
0: Kau berdara. Sorry itu. Kelebih lagi bukan sedar di Semenanjung, Tuan. Sedar ke jauh hanya tadi. Ya ke lama nak pulang gawai, Tuan.
1: Ya.
0: Baru tahun tu hanya tadi. Bisi boleh pemisi pulang gawai hanya tadi. Nak sabar amat sedar ke pulang gawai.
1: Mama, lepas nak bisi bala aku kelebih lagi ke menua gawai Semenanjung ni. Ya tu bisi dah 5 tahun dah nak pulang gawai.
0: Tahun tu pulang?
1: Tahun tu laban munyi ku yang nyapan saat ada ketahun kemarin sekali dah ngetan kedua tiket.
0: Oh nah.
1: Pernah gua leh uka ya nak boleh pulai ya boleh pulai entang nak boleh pulai sampal.
0: Mayuah sedaya. Ya.
1: Rakyat mayuah.
0: Tiba ke contoh lah. Siku aja nak. Siku bini, siku anak, 3 ikut nak. Tiket 800 contoh. Tahu ke 500 kini. Dah 1,005.
1: Ya ku dah.
0: Mulai mansel ya 3,000.
1: Dah 3,000 umbihnya aja.
0: Bedau kena di Melayu taiba rumah panjangnya lagi.
1: Lepas Siti punya kakau deh. Nanti kita itu tadi hari luar. Tuan ni pun ada orang Semenanjung dan orang gawak Semenanjung, kulit Semenanjung ni. Kita ke di Tumpu. Hari balik gawak pasar pulai ke rumah panjang. Dia macam tak tagih orang. Anda madah sikit ke datang dari Jawanya. Dia nemu ibannya.
0: Ni pala korang.
1: Ni tak baik dari Nyen sana. Ni
0: baik.
1: Mesti banyak kakau dari Nyen. Mesti tak baik dari Junggul.
0: Gak nyata juga jari puan kan eh. Maka tiba ke orang bahas Semenanjung dan tentu orang ngarap ke mesti tak ada baik sedak ya.
1: Okay. Lalu banyak orangnya keperai lagi. Lari ke balas sidang. Gitu beri tak.
0: Hari Rita Jaya tu Tun. Selamat pagi ngagai sedua di Konti Kuya. Lebuh ke ningal lagu gawai bab mall Kuya. Yang mana tu super mall. Engkau yang campur supermarket ngau mall.
1: Combine. Dia tu tak ke combine ni ke serikat telco apa yang boleh combine.
0: Ya.
1: Kanya supermarket ngau mall tu tadi combine. Jadi combine. Super mall. Super mall.
0: Sino ati ko ya. Aban benar gagak ke kuih atau kuih tuan. Berkemas rumah pembedau. Nganti belanja amanya tadi. Sino ka pulai ke menua ko ya. Ada ga langkau di menua dien. Sino ngenang bala ko dah ngejam pergi mai ko ya. Ya gagak ati laban bisi ane ucuk datai. Ta ngenang bala sida bukainya tadi ya ke udah ada lagi mai ke dikiranya.
1: Aku lepas ni bersebut kenyanya kadang-kadang mea gawai tu nyaut terkenang gaya balai kedah ninggal kita ya deh. Kelebih lagi balai ke tuai-tuai soba. Lalu Siti tengah suah ku sinuk mamat ni al. Ia nya nyaut ngasih ke nyaut dirimpu ke tuai kampanya. Pun nama tu nyaut ada nyaut mimet mega udah tuai gara aku. Arti ya dia penyudah tuai. Jadi dah kita datai ba label umur Siti tu tadi deh. Siti challenge ba ku deh nyaut ngetan ke kita jumpa tu pengrami ke bisik bambunua kita. Lepas kita tentu ya ngayak lah gak jamah pengrami aku udah ngai kira dikumbai ke ngai kira oh udah ada sila sano tu itu udah deh nama penjadi bom nuah zangai kita disebut orang bukannya deh di semak kayak nyan nak tatur ke menuanya ke situ challenge baku
0: amat generasi rebak kita dia tu tuan bukan rebak BBNU lagi kita rebak BB remaja purba. kita orang kengatur pengawak dia tu. Bukan kita
1: datang makai bukan.
0: Bukan
1: banyak kita pengabang dia tu.
0: Kita rebat orang kengatur utai dia tu. Jadi sida rebat ke dudi-dudi atau ke ketua hari kita yang tadi. Ni kita aja
1: ya. Ya. Lawan tu memang yang nur kita tu ngiri yang tu ke ngepun ke sisi utai tu ke evolusi ba menua kita. Kita ukai bangsa saya ke bakal sebab megawai tu kita datang nanti nupi nyawa diri tak ketemu orang ramai ya dia tu nak nanti kita nak ngulu kita nak ramai kan jadi pihak ya
0: kita kan jadi pengulu dia tu. Hari Wesley Snap tu tuan gawai tu tu tahun tu nak tahu nanti tu wak kau ya dia tu macam-macam bahasa tu wak ni dia ke pengelan dia ngau kreativiti meh nyak ke ngasuh gida amat ke pulai gawai kau ya kita ke nak nemu ngagak tu meli aja meh kau ya
1: betul
0: hari mereka pengelan dia ngagak
1: antam sebab kawal ngau ai pengayu kita itu ke tua amnya tadi deh dia tu amai kita melanyo kelalu moyo macam evolusi ya meh ni ke kumbai orang tua kelemahan si menya ni kumbai orang tua Rosel, tua Apple, tua nya nanti salah kita amsai kagi evolusi tang siti kita ndak tahu ndak bisi terima kita nya ba tua asal kita tua yeah. Beraunya
0: ngai kena dedi terima petara lagi
1: ya yeah, ma
0: nama tua tu lain dah sai ko petara kita dian
1: oh ndak kalau kan saya nama mau tetu nama te pul pul kena tu ama biasa tua Apple
0: apa punya kita tu tua asalnya tadi lihatlah revolusi terbuka dan tua asalnya patut bisi
1: hanya atau tidak nya mesti ke bisi ba kita akhirnya nya dulu de saduang kita gaya pengabang ke bukanya tahu dulu di belakangnya laban siti ngami koran mutrek mang asal kita kita mesti ngeriang utai ke original tanda ke kita madah utai tadi atau evolusi evolusi ya sih di aswak tentang batang nya kemai urat nya patut jaga kita mama tu kena mah tu minta mai munyi
0: maka mai bi dia jaga tu lihat tu
1: nya malam tu tenagi malam 31 lah nemu kita ya ke baru ya tahu lawan mereka ku kelala mah nya ame nanti oleh ku beram tahun nya kemari bisa ge
0: ke tahun 2024 sumpah.
1: Oke, jadi kita ada tema pengujian tu Neil.
0: Ya.
1: Terima kasih kerana respon bala peningah kita. Nyak memunyi ku kita. Lepas tindak kita itu kerami ke pengerami kita. Napa tu yang harap kena buka ini pihak ya.
0: Oke. Okay.
1: Siti je lalau ke bala peningah. Rami-rami pun ni. Anak nyentuh orang ketawa ke pengerami kita. Arti yang kita rami anak kita yang gahal.
0: Ramai.
1: Ya. Kalau tak tahu orang muda kita ini kan ulah bapak mama kita ini. Eh?
0: Ya, jaga ulah kita ini. Kelbagi banyak kita yang dah mabuannya tadi.
1: Ya, ma.
0: Okey. Nak kata aja dua pagi wai kita tau. Pagi itu.
1: Jadi ya, bertemu baru kita bawa ke buka. Pukul 9 ngelayang ngalamak kita yang ngagait. Tasik Cina Selatan. Mending ke berita hari utama 9. Sebelum kita pulai baru bawa wai 912.
0: Selamat pagi.
1: Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan hidup untuk diuji. Allahumma sallallahu ya. Allah berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Selalu kita dengar ni, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman. Sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu ujian atau cubaan. Mana boleh ya? Kata kita beriman, maka Allah akan uji kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita selalu dengar, orang baik, kenapa orang baik lagi banyak ujian? Kenapa orang baik banyak diuji? Dulu dia masa, masa dia nakal, masa belum hijrah lah ya. Dia okey aja, sehat, lumayan. Tapi bila dia dah nak jadi baik, dia transform, ya, dia berhijrah, maka dia dapat ujian demi ujian. Ya, kenapa Allah uji? Nabi menjelaskan yang maksudnya Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. So rupanya Allah uji sebab dia sayang. Allah nak dengar kita merintih, memohon, meminta, ya, dan berdoa. Allah suka sangat kita berdoa. Itu satu sebab kenapa Allah uji kita, hidup untuk diuji ni. Yang keduanya, mana mungkin kita nak dapat kekuatan kalau kita tak diuji. Kanak-kanak pun ada ujian, ada exam, ya. Bila tak apa belajar bersilat, diuji, ya. Kita ambil taekwondo untuk dapat telinga putih, kuning, biru, coklat, hitam, ya. Ada ujian demi ujian untuk apa? Naik martabat. Jadi Allah beri kita ujian untuk menaikkan maqam diri kita. Nak beri kita kekuatan dan of course, ya, Allah beri kita ujian untuk mencuci dosa-dosa kita. Tidak akan sia-sia seseorang hamba tu walaupun tertusuk duri kat kaki, kata Nabi, ya, tercucuk duri kat kaki kita, ya, kecuali ada dosa-dosa tertentu yang diampunkan, ya. Jadi Allah kafarahkan dosa kita dengan ujian demi ujian, ya. Dan satu lagi, rupanya Allah kata tu berikan kita ujian untuk tingkatkan kebijaksanaan kita. Ya, sebab pengalaman akan mendidik manusia menjadi bijaksana. Dan pengalaman inilah dengan ujian, dengan situasi, dengan kes, dengan isu, ya, dengan keadaan, ya, dengan trauma, dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi Allah nak berikan kebijaksanaan dengan ujian, ya. Dan juga Allah beri kita ujian untuk melihat adakah kita orang yang bersyukur. Ya, sebenarnya. So, bila Tok Abah selalu cakap pada orang, Allah uji kita untuk mencantikkan hidup kita. Orang pun buka mata, lain macam, terbeliak, kadang terlopong, kata, macam geling kepala. Takkanlah Allah uji kita, bagi kita mehnah ataupun benda yang negatif, sebab nak lengkapkan hidup kita, nak cantikkan hidup kita. Kalau malam saja tak ada siang, seronok tak? Kalau siang saja tak ada malam, okey tak? Yeah? Kalau hujan saja tak ada teduh, okey tak? Jadi ada malam, ada siang, ada hujan, ada reda, ada lelaki, ada perempuan, ada sakit, ada sihat. Jadi kalau kita diuji dengan sakit, dengan kesusahan, dia melengkapkan hidup kita. Ada gembira, ada sedih, ada ketawa, ada menangis, baru cantik hidup kita. Jadi Allah berikan kita ujian untuk melengkapkan, mencantikkan, menyempurnakan kehidupan kita, kalau kita orang yang berfikir. Okey, Dan lagipun adik-adik, anak-anak, para pendengar yang Tok Abah kasihi, kita ni kan hamba, dan hamba memang layak diuji, ya. Ha, dan Allah bila nak bagi kebaikan pada hambanya, hambanya akan diuji. Dan Allah bila ambil sesuatu daripada hambanya, Allah takkan ambil sesuatu dari hambanya kecuali digantikan dengan yang, ha, semua tahu, dengan yang lebih baik. Ha, kita ni pun pinjaman dari Allah, ya. Jadi kita pun akan sedar dan insaf bila diuji. Dah terantuk, bau tengah dah. So, jom adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sedar diri, cepat insaf, cepat bersyukur, agar Allah tak perlulah nak menguji kita. Yang ujian demi ujian, bila tak sedar-sedar, artinya Allah akan terus uji untuk kita dapat kesedaran. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida ul Islam.
5: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
6: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 5 MHz.
1: 쟤가
2: 쟤가 쟤가 나
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
8: Lagu baru

Baik, lagu pertama yang kita siarkan sebagai pembuka tirai persembahan Spektra 912 Wanai Harimu untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Siaran kita hari itu siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Bertemankan Amy, mudah-mudahan semuanya dalam khabar yang baik, yang bagus, sihat sejahtera. Dan sibuk apa sihat, dapat gangguan, punya berlanjutan rasanya tiap. Ya, pergi jumpa doktor di hospital dan juga di klinik yang berdekatan. Jangan ditandah sakit ya. Kita nak sihat, senang mulah kerja anak, insyaAllah, mudah-mudahan apa yang mampu kita lakukan, kita pula. Baik, baru ajak dihiburkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza. Buat tangan terbaru banyak sebenarnya lagu-lagu baru Datuk Sri Siti Nurhaliza tu yang bakal kita siarkan dari semasa ke semasa. Mungkin tadi lagunya berjudul Kaca dan Permata, ciptaan Omar K dan Syazrik Azaman serta Yu Wai Ming. Ditulis sendiri oleh Omar K dan Syazrik Azaman untuk liriknya. Dan untuk irama yang rancak permulaan persembahan kita, semuanya terhibur sampailah ke pukul 12.30 hari kelak. Okey, sajian lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita kongsikan bersama-sama. Baik, cukup jam kita 9.30 nak berkongsi maklumat cuaca, ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong ya.

Pada sebelah pagi ini diramalkan bahagian Seri Aman hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong tiada hujan ya. Dan pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kedua-dua bahagian. Dan pada sebelah malam ini diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat juga di kedua-dua bahagian. Tiada amaran cuaca buruk ya. Dan untuk kanan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Baik, itu ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Teruskan bersama kami. Jangan lupa untuk like dan juga share follow IG dan Twitter Seri Aman FM ya. Like dan share Facebook Seri Aman FM.

0: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
1: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
2: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
1: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

terima kasih banyak-banyak kepada semua. Selamat pagi. Salam penuh kasih sayang kepada Amy untuk anda semua. Okay, jadikan kami sebagai peneman setia anda, ya, TM teman setia anda. Dan Rituk juga merupakan sambutan Hari Jururawat, ya, menditangkan dari segi tema rasminya, dalam orang putih jatuh tersebutlah, ya, tema rasminya Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Life, ya. Okey, sedikit berkaitan dengan jururawat tu, bukan setidaknya sekadar apa, menjaga pesakit aja, ada peranan lain yang penting untuk semua, ya. Jururawat tu nya sebagai penyokong emosi kepada pesakit dan juga keluarga, dan selainnya sebagai pendidik kesihatan yang memberikan nasihat mengenai gaya hidup sihat, ya. Dan selainnya sebagai penghubung utama antara doktor dan pesakit. Tentu yang paling utama, jururawat tu juga sebagai barisan hadapan dalam menangani wabak dan kecemasan. Jadi munsiada jururawat tu rasa pincang lah sistem kesihatan kita, ya. Sebab setidaknya yang akan memastikan setiap sakit mendapatkan perhatian dan juga rawatan yang berterusan. Jadi selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat kita di Malaysia tu, amnya, dan di bahagian Siaman, Betong, selamat bertugas untuk anda semua untuk sebagai hari untuk menghargai, ya, anda sebagai tanda penghargaan, ya, yang diraikan pada hari tu. Okey, selamat bertugas untuk semua. Macam bersakit, ya, hampir-hampir dah nak sembuh. Hari-hari nangga senyuman jururawat, alhamdulillah, ia sebagai ubat lah, ya, ubat manisan supaya kita cepat baik, ya. Okay, untuk jururawat-jururawat kita hari itu, sebuah lagu nyanyian pada Datuk Sudirman untuk anda semua yang bernama Jamilah dan juga nama-nama yang lain. Nah, sikan Jamilah ajak namanya untuk semua, ya.

0: Okey, itu cerita kita mengenai jua awan. Hari itu sambutan hari jua awan diraikan. Ya. Kita nangat salah satu ataupun salah sebuah filem Tan Sri P. Ramlee. Ada cerita tiga tu, ya. Siapa tahulah dengan ceritanya Do Re Mi. Udah menolong orang, ya, orang tengah bukut sana bukut sini tu anak. Setidaknya tiga ada cedera lah sikit. Bila dah cedera, ya, limbak orang ke hospital. Itu cerita jawapan tu. Katanya udah nyaman rasa duduk dah tiga di atas katil hospital. Si mau pulang, si mau keluar dari hospital. Katanya nananga jawat tetek dah dipanggilnya mem. Okey. Bila si mau disuruh keluar dari hospital, ya. Apa lagi? Dak doktor anu ngapa polis nah. Pendek cerita lari dah tiga. Si tahu tujuh make baju pesakit hospital ya te. Yalah penangan kata orang. Bila nangga misi-misi tu, si mau keluar dari hospital, si mau pulang. Bahaya ya dek. Okey, waktu sekarang pukul 9.47 minit pagi. Dan 10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi. Perkembangan semasa luar negara akan kita ikuti dari Nasional FM, ya. Okey, jangan lupa adik kakak, setiap hari Jumaat kita akan menyiarkan highlight Sri Aman FM, ya. Jam 6 petang. Jadi kita orang boleh ke Facebook Sri Aman FM setiap Jumaat 6 petang, kita ikutilah perkembangan yang berlaku di sekitar bahagian Siaman Betong, ya, melalui laporan khas, ya, berita yang disediakan dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung dalam highlight Sri Aman FM. Okey, yang disiarkan di Facebook Sri Aman FM, ya.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi, berinformasi.
4: Cikgu!
5: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
6: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
5: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
6: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
7: Wow, rancaknya balas mesej.
5: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
8: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
9: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
5: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
6: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orian Milet berkata, warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meranggut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
3: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
4: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
5: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
4: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
6: Alhamdulillah dapat.
4: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
7: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
4: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
8: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
4: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

10:15 minit pagi. Jam yang kedua masih lagi bersama dalam Spektra 912 Wanak Ia Harimau. Baik, pertemuan kita hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih semua yang setia bersama sambil kita orang dengan tugasan masing-masing ya. Selamat bertugas untuk semua. Okey, macam-macam dah didengar kita promo berkaitan dengan Hari Guru. Okey, hari tu hari Jururawat. 16 Mei Hari Guru. Okey, setiap tahun bertarikh 16 Mei akan diraikan Hari Guru ya. Jadi tema Hari Guru pada tahun tu ialah Guru Bitara Nadi Negara. Ha. Antara objektif utama Hari Guru untuk disambut setiap tahun pada tarikh 16 Mei, salah satu daripadanya

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC.

langsung di RTM Click. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, ini makluman yang cukup penting juga untuk semua, terutamanya kepada para ibu bapa ataupun penjaga para pelajar arus perdana dan tingkatan 6 Exco PIBG SMK Semanggang dan warga SMK Semanggang ya. Dimaklumkan bahawa SMK Semanggang akan melaksanakan mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Semanggang kali yang ke-29 pada hari Sabtu 16 Mei 2026 bertempat di Dewan Rafflesia SMK Semanggang, bermula 7:30 pagi sehingga 11 pagi ya. Ini mengenai mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Semanggang kali yang ke-29 yang akan dilaksanakan pada 16 Mei 2026 hari Sabtu di Dewan Rafflesia SMK Semanggang ya, bermula 7:30 pagi sehingga 11 pagi. Jadi yang akan menghadiri ini nanti seperti yang kita nyatakan, khususnya kepada para ibu bapa penjaga pelajar arus perdana dan tingkatan 6 Exco PIBG SMK Semanggang dan warga SMK Semanggang ya. Sekiranya ada sebarang kemusykilan ya ataupun pertanyaan, boleh berhubung terus dengan Cik Fu Sui Hong ya di talian 012-882-2532, talian 012-882-2532. Satu makluman yang kita telah kongsikan bersama daripada pihak Sekolah Menengah Kerajaan Semanggang sebentar tadi, dan sebenarnya bulan 5 tu banyak peristiwa ataupun perkara yang berlaku ya, baru juga selesai dengan sambutan Hari Ibu ya, masih tidak terlewat ataupun tidak terlambat untuk kita mengucapkan selamat Hari Ibu ya untuk semua wanita-wanita yang hebat yang bergelar ibu ya. Jadi terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan juga doa yang si pernah putus. Semoga ibu-ibu kita diberi kesihatan yang bagus ya, yang baik, serta kebahagiaan dalam setiap langkah ibu kita ya. Okey, selamat Hari Ibu 10 Mei yang lepas, masih ada yang menyambutnya, alhamdulillah. Untuk kenapa kita mengenang sebenarnya, menghargai pengorbanan mak kita, umi kita, bonda kita, mun anak-anak kini tu nak nunggang mak, nya simple aja, mami. Okey. Apapun yang apapun gelarannya kah, umi kah, mam kah ya, nya tetap mak kita ya. Okey, insan istimewa yang kita kasihi. Doakan yang terbaik untuk ibu-ibu kita. Insya-Allah. Ibu Fia Julia untuk pilihan kita yang seterusnya di Sri Aman FM.

0: Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu.

talaga Shakir Nobel. 10:52 menit pagi dan pagi kita teruskan untuk perkongsian informasi yang berikutnya. Baik, ini dalam satu kenyataan media yang telah dikeluarkan pada hari semalam oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ya. Melaksanakan musim monsun barat daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 hari Khamis ini dan akan berterusan sehingga September 2026. Berikutan keadaan angin yang diramalkan mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Dan sepanjang musim ini, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat, ya. Sehubungan dengan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan, ya. Walau bagaimanapun, ya, hujan lebat berserta angin kencang dan ribut petir ini masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah terutamanya pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai. Dan ia merupakan barisan ribut petir yang terbentuk di perairan Selat Melaka dan timur Laut Cina Selatan sebelum bergerak ke kawasan daratan akibat daripada penumpuan angin dan boleh berlarutan sehingga beberapa jam. Dan seterusnya, semasa kemuncak musim ini pada Julai hingga September, fenomena jerebu setempat dan rentas sempadan boleh berlaku sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal. Oleh itu, sebarang pembakaran terbuka perlu dielak bagi menghindari bencana jerebu yang boleh mencemarkan alam sekitar. Dan justru itu, orang ramai juga disaran untuk menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh ini berikutan taburan hujan yang sedikit. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini yang sahih melalui laman web rasmi, aplikasi mobile My Cuaca dan media sosial rasmi jabatan serta menghubungi hotline jabatan 1300 221638 bagi sebarang pertanyaan lanjut. Baik, itu mengenai permulaan monsun barat daya, ya, yang dijangka bermula pada hari Khamis ini 14 Mei 2026 dan akan berterusan sehingga September 2026.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Ilmu ku tunggu.
2: Lagu-lagu menarik,

0: kacak duhai lagu tu tak jang jang
1: dengar lu tak ya
0: ya ya duhai lagu orang kini tu di main DJ yo tak
1: best nah ya
0: siaran ni yo tak jang
1: siaran FM nah radio hitam pun nah
0: hai he duhai siaran kita pun penang boleh tahan radio si aman tu apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari. Warna

Amin ya, dengan kehadiran kita teruskan perjalanan Spektra 912 Warna Iharimu untuk hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah, dengan perkongsian beberapa komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Ya, untuk komen yang pertama datangnya daripada Double Line K Baja, ya, yang mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih banyak-banyak ya, Double Line K Baja. Dan berikutnya David Ecom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat. Dan ceria-ceria selalu, cuaca panas di Selatok pagi tu. Terima kasih katanya. Okey, Timbul Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Bob penyampai, selamat bertugas katanya. Ya. Okey, berikutnya Ramli Lee. Assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Pasti best katanya, cuaca di Sibu panas masa tu. Terima kasih Ramli Lee. Azlan, assalamualaikum, selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk Azlan. Rashida Eddy, okey, seterusnya assalamualaikum dan selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. Selamat pagi semua pendengar Sri Aman FM, dengan ucapan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi setiap ayunan langkah kaki kalian, dan selamat hari jururawat. Ya, hari ini hari jururawat ya. Okey, nak kita siarkan Cinta Tersimpul Rapi, lagu Cinta Tersimpul Rapi ya. Terima kasih Rashida Eddy, Sapian Podin, assalamualaikum. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman ya. Semoga sentiasa sihat, salam rindu dari kejauhan. Dan akhir sekali, Iba Vincent, selamat pagi dari Sri Aman katanya. Okey, terima kasih semua rakan-rakan Facebook kita. Jangan lupa untuk like dan juga share Facebook Sri Aman FM. Sebenarnya kita, siaran kita ni boleh didengar melalui portal radio RTM ya, radio online. Jadi kita boleh akses melalui radio.rtm.gov.my ya. Di sini kita orang boleh klik stesen radio, ada 34 stesen radio. Jadi siapa-siapa yang nak mendengar siaran tempatan kita boleh klik Sri Aman FM ya, untuk Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Terima kasih atas perhatian anda. Dan untuk hiburan yang selanjutnya, kita menyediakan lagu Rambulan dan Pungguk Usmahan daripada Hazamah, dan seterusnya Wani Hasrita dengan Rintihan Rindu.

0: dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7:30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10:30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Cikgu tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ini?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
7: Alhamdulillah dapat
6: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
5: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
6: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
7: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
6: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
8: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
9: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
6: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik, Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
10: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
6: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
11: Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, tiba masanya kita teruskan dengan info solat fardu bagi Zon 6 ya, pada hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Maksudnya waktu solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.55 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.38 minit petang, dan fardu isyak 7.51 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.14 minit pagi dan syuruk 6.26 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: di Aman FM.
1: Baik, terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada semua atas perhatian yang diberikan untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pagi esok untuk Spektra 912 Warnai Harimu. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu ini, Bermuara, Persembahan Malini dan Rizky Fabian, lagu penutup tirai Spektra 912 Warnai Harimu untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026.

Zaman tengah hari ni tu kami nak buat ke berita tengah hari hari 12/5/2026. Berita awam ke terubah penggal ke-5 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ti kedua. Perintah Sarawak dang bisik di belanja kena ngetan ke penegak pengawak berjalan ke polisi pelajar tinggi percuma menua Sarawak FTES. Sampai Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke penegak belanja Sarawak ulih diperhati kebab pemansut hasil dalam menua cara kasar KDNK menua tu ia kudah bajak nambah. Dalam tahun 2024 subak, KDNK Sarawak nambah ngagai RM148 bilion lalu ditetap ke Bank Negara jadi wilayah tik gembuan penatai pemisik kebesai. Data nyangayan ke Sarawak gembuan duit penabat ia kecukup hasil hari pemanah atur belanja tidak berjalai ke. Keratu begak oleh diperhati kari benua tu, ia ke semampai bisik belanja lebih dinting tahun. Kelimpah harinya sebagai hari 7 pengawak tik nubuh ke Sarawak Sovereign Wealth Future Fund SSWFF. Ianya kedak-kedak ke belanja tik cukup ke belanja pelajar Balai Nebiak Sarawak. Datuk Dr. Anwar Mansud Kejakutu lebuh kenyal tanya Kaban Kaunsel Negeri Sita Daro Dr. Safi'i Ahmad buat sesi tanya saud dalam awamnya pagi tadi. Berbangaunya Datuk Dr. Anwar madah ke nakak 31 hari bulan 3 tahun tu. 4,694 ikut Nebiak hari 4 Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Udah boleh penguntung dari Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES. 1,433 ikut Nebiak ke Bukai udah nolak skimnya laban ke udah belajar bat tahun ke penudi benar. Kelimpah hari tindak boleh nerima peluang dari skimnya ke Tegal tindak tahu melanggar kontrak sempekat dengan penyedia scholarship SIDA. Tajak pihak pengawak SIDA tik nolak skimnya megak. Udah muka peluang ngagai Balai Nebiak Bukai minta Skim Pelajar Tinggi Percumanya. Sarawak meruan bebenar dengan memansang ke ekonomi hidrogen bersih. Jadi ke sebengkah hari juluati tip besar lagi kena nampak Sarawak jadi hub kuasa bersih bergenturung benua adab kita. Sabit Menteri Kuasa Anggau Pemeruan Rampak Benua Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni madah ke langgur pengawak tu di pejalai ke dengah polisi ubah kuasa benua Sarawak ngau plan kuyang penuju ekonomi hidrogen Sarawak. Aturnya dipejalai kenggal lebih berurun serta berenggan, lalu pengawak kena negap ke selampur rantaian nilai hidrogen dekat lebih di Kemeran. Penyerangkum pengawak ngeluar, pemprosesan buat peringkat tengah, pengawak guna buat peringkat domestik, ngau peluang nyual hasil pengawak ke menua luar dudi hari hila. Datuk Dr. Hazlan Mansud Kejakutu, lebuh kenyau tanya Kaban Kaunsel Negeri Sita Batu Lintang, Si Chi Hao. Jeluk akhirnya, demalam Tuai Pemegai Benua Tuan Pin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi misi ngau guluk pengerami makai lemai ke diatur berserimai dengan pengawak berjadi penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 di Kuching. Pengeraminya ke diatur bak kompleks Kaunsel Negeri belah diguluk Premier Ketua Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Pemesai Bukai ke sama bisik nguluk pengerami itu yang kawam bala sapit Premier ngau Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu lagi peningat kita bergulai dengan pengeluar program kami dari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.

saya dulu beri selamat tengah hari ngagai kita peningah. Tentu ya bakal selamat ni tengah hari dua. Ada tiba ida dari kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngela tengah hari sari tu. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026. Serta sari tu kita begulai ngaku Flora Libat.

Kenya lagu keterubah kita ba awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Siti lagu hari haru di Peter nanya ngapa. Tentu ya kena merindang kita ba awak ngelah tengah hari kita sari tok. Tentu yang nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi ya tusun program kita peningah dia pukul 12:30 tu lagi dua ko dekat ngenatai ke pesan berat ya udahnya lagi pukul 12:45 tengah hari tentu ya bakal selama mega mai kita bulai ngau pengeluar program Rut Ampung ya bak dalam program menemu kita. Lalu pukul 1 ngali hari kita bisi program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai aku lagi dekat nyebut ya lebih lagi berkawa ngau palan pelajar urungnya pukul 1 ngali hari tu lagi udahnya pukul 1:30 ngali hari lagi megak dekat mic kita mendiangkah Siti Dagi Randau Tok Legit Randau DJ Perenci yang tak ke DJ Rod ya begulai ngau kelebih-kelebih ya berkawa ngau program mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Okey, hanya lagi Randau pukul 1:30 ngali hari. Lalu pukul 2 kita bisi program kini kita sari tu. Bukulai ngau pengeluar program Sharon Ludan. Okey, nyatu sun program kita ungkup sari tu peningah. Jadi tentu ke kita terus bukulai ngau kami. Unyi korang netap ke pengerinok kita. Hanya untuk ke pengujung program kita sari tu.

Ya, Siti Lagori Lily Stephen lagu ke diberi nama Bujang Sengapa Rembak. Okey, tentu yang mai jam kita ngagai pukul 12.22 minit tengah hari. Ha, jam ke dia tok pening ah. Meri selama merarau ngagai kita ke benua merarau kini jam ke dia tok. Ya ke baru dekat Nyumai kini jam ke dia tok. Sambil kita ke mendiang ke radio nah. Megat tentu mayuh bala kita benung bak dalam perengkap pengangkut dalam kereta kini jam ke dia tau. Berambil tau ke nganjung anak sekolah. Tentu ke penglikun kita peningah maya kita ke berbaik ke perengkap pengangkut lah. Jadi ya, hari kami di Bintulu, kelebih lagi tengah hari itu peningah cukup mana panas kami di Bintulu itu. Nak kena balat amat panas ni nanti di pedak akuri konti jam ke dia itu. Lepas nanti kelalu angatnya, pedih semat kena ni, tak ke... Boleh ngerugak pengerai kita nanti hari ke kelalu angat. Harap ke hari bak ndur kita nak ngira dini kita ke tengah hari tu peningah. Harap ke mana ngambil kenyamain ndur kita berjalan ke pengawak. Kelebih lagi muak ke tengah hari tu tau ke lemai tu lagi nah. Jadi pukul 12.30 tu lagi peningan dia aku dekat berlabuh mengenai ke pesan berat ya ke bisik dia terima aku ke tengah hari tu. Nah, jadi seronoknya lagi mega dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ya aku dah dia tusun kami ungkup sari tu. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026.

0: malam. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Ya, jadi ya, buat jam kita ke dia tok peningau munyi ke di padah kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima ya baka ke tengah hari itu. Jadi keterubah tu pesan pemati tu datang dari Roslin anak Sain dari rumah ID sebangki panjai lubuk antu ya nya madah ke pemati ni yang apa ya Sain anak ingkut, Sain anak ingkut udah nadai kena 11 ribulan 5 lalu dekat Kak Dinto Balamaiwah kena 12 ribulan 5 tahun 2026 Sarito hari 2 lalu dekat dikubur kena 13 ribulan 5 tahun 2026 ya hari 3 ngonyak pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya kediau ba Jelalung Tubau di Bintulu suai Nia Panjaruai Panggang Wong Panjai Tinting Lalang San Panjai San Panak Cangkul Sebeliau Serubah Barat Sebangki Pandak Bintung Pudai Pan Terlinting Piamegak Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Kawung Ilik serta Kabar Belayan ia kena oleh dirintai kedito magang ia kenglala niang Sain anak ingkut ya ia kenglala niang Sain anak ingkut jadi kita dipinta datai ngagai rumah ide Sebangki Panjai Lobo Anto okay, ia pesan ia keterubah lalu kedua tu pesan pemati megak jadi pesan tu madah ke Samban anak ngindang Samban anak ngindang tau ke Inai Sungau tau ke Ini Aming ya udah nadai kena 11 ribulan 5 tahun 2026 hari 1 lalu niang Samban anak ngindang niang Samban anak ngindang dekat di Sungai Barumah Mering anak Ba Sungai Selat Jalai Bintulu Tatau ya jadi maya nganjung tu bedau temu ya atau ke bedau di padah ke jadi ngonya pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ya ke ngelala ni yang Samban anak ngindang ya ke diau di sepemanjai Jalai Bintulu Tatau Jalai pesisir Ilik Sebemban Tasik Sungai Tajum Sangan Batu Niah Miri Selangau Sibu ngau ba endor kebukai kena oleh di rintai ke di tok magang ya jadi kita dipinta datai ngagai rumah meriang anak ba Sungai Selat Jalai Bintulu Tatau ya laban Samban anak ngindang Samban anak ngindang tau ke Indai Sungau tau ke Ini Aming udah nadai kena 11 ribulan 5 okeynya pesan ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu.

Okey, lagi moga ada kangen atai ke Siti pesan tok lebih lagi tok datai hari unit X-ray hospital Sibu ya. Jadi tok nuju terisa anak buda, nuju terisa anak buda ya ke diau bak rumah Robert ya nang sebatu batu bak batang rajang. Jadi temu janji memogram manuan bisik diubah ya. Ngagai hari bulan ke dekat di padah ke udah tok ilak. Jadi nanti nuan dekat nemu penerang ke sili atau megak nuan bertanya ya lebih lagi ngagai unit X-ray bak hospital Sibu ya. Ngarap ke Teresa anak buda bisik mendiang ke radio jam ke dia tok tau ke kita tau nampung pesan tok nanti kita ngelala Teresa anak buda tok ya. Okeynya Siti pesan ya ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari atau

Nyak lagu biar ajak meh sebelum mai kita mendiang ke nama program buku lain di Perencing tok lagi yang udah kak ngambil penuduk aku udah kak dirampas yang penuduk aku jam kita itu nah okey pukul 12.45 tu lagi tas sebenarnya mendiang kedua lagu tok lagu jauh di mata semak di hati.

Ya, peningan jadi nak berasa jam dia tu 12.45 minit tengah hari. Artinya peningan kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Kita bergulai dalam kandang 15 minit. Jadi nemu kita bakal selama dekat nusui macam-macam hari serata dunia atau berita kedegiga aku tu peningan.

Ianya lain ya. Mungkin aku tadi peningah berita tu kan mu kita nang ya di giga aku hari serata menua serata dunia. Okay, mana menua aja, mana menua Malaysia tang hari serata dunia. Jadi ke sekali tu ianya bakaul ngau pengerindu kita mensia. Pengerindu tu sih. Ya, okay, pengerindu kasih sayangnya segi bisik semua kita segi bisik pengerindu kasih sayangnya ya. Tang pengerindu tu bisik sitik gegerti pengerindu enya bakerti nama te pengawak ke di kerindu kenuan. Ya, yang tadi hobi ba jaku Melayu ya. Jadi kita pengerindu pengawak ke di kerindu. Jadi bisik orang rindu ngait, bisik rindu bagagak keki, bisik rindu yang tadi bejaku kurang. Ya, nyapan di situ pengerindu ke nama yang nak berkongsi ke berita-berita gosip orang hati yang nak lantang biar yang tadi tahu disebut ya pengerindu berjakuk ke orang lengkap ke berkawal dengan pengerindu yang tadi pening pengerindu kasih saya pengerindu berjakuk ke orang nyak barang ke siku-siku kita punya ke kunti nyamai penglantang bayar kapak kita ke ninga atau kita ke ditanya ya nyabar diri au. Ya jadi pengerindu bisik orang tu pengerindu pengawak ke dikerindu ya bisiknya laik peninggal ya jadi bisiknya rindu ngumpul buat mensia ya dengar kita bisiknya rindu ngumpul uras ya uras ukai uras ke ukai nanti ya nyo selalu ke debai kita gitu sampahnya ya uras ke besainya uras ke alus ya ke mit-mit kau kena tahu bedau kau dengar kau orang rindu ngumpul debu dan ia akan ngumpul uras ke mit-mitnya bisa nanya pan si tek ke nyelai pengawak ke dikerindu ke nyelai ya. Bisik orang tadi pengawak yang rindu rindu nsium bau buap buku ukai buap au ukai bau buat gak ne bau buap ya kapan dak munyi ke ngembup kita tu peningan dak ngai ke kita salah dengar tadi nah nsi rindu nsium bau buat kalau kita ukai buat au bau buap bau buku jadi nyam kaku kita itu lain nar pengerindu hobi kita nak sebakar nasib aku pengerindu aku ndak nyelai ya ndak ndak nyelai men ti nyelai kak aku berkongsi tapi tu nak daing aku tu peningam nyelai ngumpul buat tu peningam ketegal ke rindu ngumpul buat dia ada bisik siti micum toko museum ke dikumbai museum rambut toko micum buat di Turki ya jadi micum tu nanti ke berita bisa lebih hari 16,000 itik sampel contoh buat ke di hari serata dunia ditaruh disimpan dalam mijumnya lalu buatnya tadi peningah buat orang Indo ya? Lalu 38 tahun keudah lalu peningah dia ada siku orang ke pengawak yang tadi rindu bergagak ke namanya pasu hari tanah jadi yang tadi nyimpan buat kaban yempu mah siku kaban kenang ya rapat ngoya jadi kepengingat pihak ke tadi ne jadi nyau pemua muas tadi nyau kelama-lama ya ke rindu nyimpan buat kaban yang tadi nyau jadi pengerindu ke nyau ya udahnya ya lalu nyimpan buat gak nyimpan buat bala kaban-kaban ya kebukai lalu lengkap ngau ditulis kia nama siapa kaban ya kebukainya udahnya tadi pengerindu nya tadi pan ditemu orang buat menuanya buat Turki udahnya mayuh murah bukain tadi bakal kita ini ya udah kita nganjuang diri ngagai kedai buak ya ke ngempat ke nguntian buak saya kita ke buak nanya nanti kita denya kita ya saya kita ndak uliah ndak tinto ke buak kita ke di keempat tadi anjung ngagai ngiya tu tadi bedau berengkahnya di mijum ngiya tu tadi ba rumah ba kedai ya kedai ya ke ngagak pasu bungai pasu macam-macam pasu tadi ari tanah liat tadi nyap pengawal asal tadi udahnya ya ke leban ya ke kaul yang ngau kabannya segi rapat jadi ya lebuh maya kaban yang nguntian buat lalu disimpan ya
nya pemomas tadi nya di rindu nyimpan buahnya ya udahnya kabar-kabar ni kebukai pan disimpan ya buah di pintu ya mana menya tadi bisik kemeri-meri bisik kendak pian tadi udahnya tadi ninga orang tadi ninga pengawak ini tadi ia nyelai di dingatang leban orang ketari bisik orang rak sayau ke buat ni ya udah ke di keempatnya tadi lalu diberi orang kaya lalu ya penyimpan yang mana-mana lalu bisik nama orang kempu buatnya nah di itu disimpan mana-mana pengucung-ucung ya dia nyentuak ke dia tu bisik 16,000 itu sampel buat orang ke induk disimpan dia lalu dia tu kedai yang nada lagi yang agak namanya pasu semua tang nyaunya di micum micum nur nyimpan buat kak mak aku nyebut buat micum nur nyimpan buat ya bak menua Turki nyak siti pengerinduk nada dipadah kesap nama ya tu tadi ya jadi ke siti tu peningah bisik sikuk daki orang tadi rindu nyimpan buat maka taya tu rindu nyimpan buat yang pu jadi ya tu semina di kelala ngau nama Leaf aja jadi ia pun nyimpan buatnya maya dalam kita timpu 4 tahun tu kudah 5 tahun maya kena COVID harinya deh ia tadi kita sama ngasai ni ya mayo-mayonya mayo buat kita panjai leban kedai seluan buat pan nadai nak bedak nak dikemendar ke jalai ke pengawak sedak ya nguntian buat nyalai kita tadi mayo panjai buat mayonya na ya kenemu tadi ngempat ke diri nguntian ke diri toka bala diri sebilik menguntian buat jadi bepun harinya tadi tu dah lift tadi bepun hari kita ke COVID hari mayanya subah karantin ya lalu nguntian buat lalu disimpan ya buat kau jakok ya pengingat mako ya ke pengingat maya kena ngingat ke kena COVID ko ya kena karantin maya COVID tang dia tau yang tadi ngujung kai ta maya nya ja maya ya ke tiap kali ya ke nguntin buak ya pan lalu ditaruh disimpan ya nyalai ya dia tau ngujung ke nyentuh ke dia tau ya udah dihitung ya kebuahnya bisik 30,000 lamar buah yang punya tadi disimpan ya ukai sebenarnya diguntin aja lah ini kegugur buahnya ke disugupan disimpan sudah lift tu tadi lalu udahnya yang ada semua buah ke disimpannya tadi ngambil kendak kamah ngambil kendak ditutu induk-induk tai kutu segi nadai dia tu jarang kita nemu orang tadi bisik kutu lalu dintu mana-mana dibasuk ya seminggu sekali buat ke disimpannya tadi lalu diberi ya ngau minyak ke ngasuh buat tadi lembut halus retotan nyak pengerindu ngi lif lalu disimpan ya basiti biak kenang nang cukup udah dijaga ya nyak pengerindu orang bakawal ngau nyimpan buat ya jadi nyak orang ke rindu ngumpul buat jadi kata buat nama sebut ke buat kita mesti amanya. Nyalai pula yang kat situ tu peninga ianya bisik mega orang tadi rindu ngumpul uras ya tahu kai tak sengapa uras bakal ngi sikok nemiak lelaki ari menua Cina. Tu nya tu berita tu ayan tahun 2021 sebab peninga. Ya tu tadi nemiak lelaki tu ya rindu ngumpul namanya nak ke kita nanti kita ngena nulis ngena pensil maya sekolah ya kedai kumai kita nya kata pemadam dalam jaku bahasa Melayu atau ke eraser jadi sebab jarang kita tak ketemu kekingat aku asal kenyebutnya pengerak ya pengerak pemadam eraser kena kita madam kanti tulis kita salah ngena pensil pin kan jadi ya ngena pensil jadi nya pengawak kedi kerinduk ke sudah nembiak lelaki dari menua Cina tu ke bernama Gong Yeng jadi maya yang kengumpul namanya uras dari kita ke namanya ngerak tak ke madam ke tak ditulis kita nya digumpul ya peningan nyau mesai buah bawang utai uras hari pemadam Iriza ke tanya tadi ukai ngi aja nya maka lebih maya ke sekolahnya ni bala kaban ya ke madam ya pesan ya tadi ya pengerak nya tu nya pengerak tulis pemadam
daripada harga bala kaban sekelas tadi anak muai ko ya tak timbun bawa kertas kini digumpul ya lalu semua tanya katiknya digulai kaya digulumuk kaya nyau mesai buah mawang ku medok bawa gambar tadi berat nyau ke lebih hari 1 kilo sekilo nyau segala baka buah bul nyalai berkenik kaya tau ngasuh pemadam tadi lekat ia bisik kaya nyadi ia bisik ngena sebangsa minyak ya ngambil kaya semua namanya pengerarak terlalu pengerarak ke uras hari pengerarak pemadamnya tadi oleh lekat tadi nyadi baka siti buah bul ke gemit nak gemit tapi aku mesai buah bawang pada aku buat gambar nyok pengerinduk ya nyentuk ke dia tu miak tu aki meruan rindu ngumpul uras hari pengerarak pemadam atau irizernya tadi jadi aku ya ngarap ke bisik nemiak bisik orang oleh nitiah ke pengerinduk ya labannya tau jadi kati aku ya nama lebih ditanya nama ke buah rindu kanya tau ngasuk rundi yang lantang nak berpikir terbukai pihak aku ya nya bedau kalau kita ningau benar tu baru ya meh bisi orang rindu bansanya bedau tu nyelaiknya peninga mayu ke nyelaik aki ilok kita ya berkongsi kia baru ya nyelaik kira kena ke tu dulu nemu kita ke sari tu ungkap ke sari tu nyelaik atas nama pengerindu nama udah rindu meh ke ngerejau pengawaknya tajak penyelaik berorang tang nak nyelaik bak siku orang ke tau mai ati ya gaga beransai perasai lantang ya nyalai atas nama pengerindu lagu kita ke sekali tu udah tu laki kita dekat terus bugulai ngau DJ Flora bawa ngelat ngari.

0: bakal selama jam kedua ngelah tengah hari bisik program temuai kita ungkup minggu tau ya. Jadi temuai aku ianya Encik Richard Burung, ianya siko pembantu pustakawan dari Kolej Komuniti Miri. Jadi yang lalu ke penatai Encik Richard meriksa mengelih hari ngenuan nama berita sari tau.
1: Selamat ngelih hari DJ Flora. Mana yang berita bakal kesan itu DJ?
0: Hari Miri itu jauh lah orang Miri itu ke Bintulu. Jadi perkara ke dekat dikunci ke Encik Richard ke ngali hari itu peningah bisik kawa ngau kolej komuniti Miri itu ne. Jadi ngamik ke lenak gi didingah bala peningah tua ke ngali hari itu Encik Richard minta nuan merik penerang kelebih gi berkawa ngau KKM atau ke Kolej Komuniti Miri.
1: Okey DJ, terima kasih DJ. Jadi Kolej Komuniti Miri itu sitai hari palan pelajar tinggi yang ke di pegawai perintah lah. Lepas kemarin lagi orang ningate ya Kolej Komuniti ataupun Kolej itu kemarin lagi kita berunding ke hari swasta. Jadi Kolej Komuniti Miri itu nanti ke nanti ke perintah apa baru Upis Menteri Pelajar Tinggi Malaysia lah. Jadi Kolej Menteri didiri kebak tahun 2009 untuk kerja tau lah DJ. Bisa dua agak bengkah program latih pengelandia ke distia kebak Kolej Komuniti Miri itu ianya program latih pengelandia sepenuh masa ngau ya ke separuh masa. Jadi program latih pengelandia ke sepenuh masa itu disediakan kira pandemi ya ke udah habis SPM tau kau udah boleh pemutu perasa SPM lah ya ke lulus SPM. Program latihan pengelandia yang kedua tu ini separuh masa ini dia ke khusus pandai ngagai komuniti ke semak palan ke media lah.
0: Awaknya penerang ke siliaknya tadi berkawa ngau Kolej Komuniti Miri. Tajak apa ya kolej menyekenuan tang ya tu tadi hari baru upis menteri pelajar tinggi Malaysia tu tadi nah. Jadi itu dekat nemu megak tu Encik Richard nah. Nama kurs ia ke bisik disedia ke ba KKM tu.
1: Jadi kurs ke bisik disedia ke ba Kolej Komuniti Miri tu ya bisik 2T ni je. Site sijil teknologi penyelenggaraan industri atau ke kami selalu memaya SPI lah. Dan ya site lagi sijil reka bentuk dalaman ya ke di selalu di kumai kami SRD lah. Singkatannya lah. Kedua-dua itu program tu bisa akun kesehari perintah ianya akun dari MBOT ianya Malaysian Malaysia Board of Technologies now MQA lah, Malaysian Qualification Agency.
0: Banyak kurs ya ke bisa disediakan Kolej Komuniti Miri ni. Adakah mau megak tu berapa lama tempoh tau ke ni nakak pengelama sidak ke belajar badia.
1: Tempoh belajar ungkup 2 program tu ianya 4 semester DJ atau ke 24 bulan. Jadi palingnya mai 2 tahun lah kita.
0: 2 tahun.
1: Jadi setiap semesternya 6 bulan lah. Jadi 3 semester kita ya belajar ba kolej lah. Jadi sikit semester kita ya bisa latih nasi ba ba company lah.
0: Awaknya tempoh ya tadi ni nak genya lama 2 tahun menyekun warna.
1: Ya.
0: Jadi berkenai ke atur kelebih lagi nanti sidak tu tadi nembiak tu dekat belajar ngambil kurs ba program sijil ba Kolej Komuniti Miri tu.
1: Okey, te ngagai balan biak kekak belajar ba Kolej Komuniti Miri tu. Ya ke namanya
0: syarat.
1: Syarat ya yang peranai menua Malaysia lah DJ. Umur ke pemadu biak ianya 18 tahun. Ya, mesti pas bursa SPM ya, lulus mata pelajar Bahasa Melayu ngau sejarah ya. Lalu dia tahu ngau sikit kredit ataupun kepujian lah dalam ni aja mata pelajaran kebukainya.
0: Okey, nya tadi atur atau ke syarat ya ke patut dititihkan. Kelebih lagi orang ke dekat masuk ngagai kolej tu ne. Jadi tanya bukai ku ngagai nuanten Cik Richard berkeni ke cara kelebihi cara ngajar ngomega belajar ba kolej komuniti Miri tu. Ya cara teori tau ke sekali ke bisik amali.
1: Okey DJ. Jadi cara ngajar ngau belajar ba kolej komuniti Miri tu. Jadi balan biak kerja tu dipejalai ke dalam kelas tau ke bengkel tau ke tunggak mua. Nanti maka cara belajar ya ke teori dipercayai ke bak kelas lah. Bukalah biasa lalu tanya ke bisa praktikal tidak yang agai bengkel lah. Bengkel maka kami bisa bengkel elektrik, bengkel mesin, ngau bengkel kimpalan. Jadi bengkel kimpalan tu selalu kumai kita welding lah. Kita lebih tanya kau welding tu.
0: Jadi senentang ba bala pengajar ba kolej komuniti Miri itu nang ya pengajar tetap atau ke pengajar ya ke digiga atau ke dipilih sidak ari industri tu kini.
1: Jadi pengajar ke ba kolej komuniti Miri itu diambil perintah kerja tetap sidak ya DJ serta bisa pengalaman penelebah akun pengulih sudah udah dilatih dalam bidang atau ke pengawak kerjajar sidak ya. Kami bukan bisa berkongsi atau ke bisa kerjasama ngau industri ke kait ngau program lah pelatih pelatih tau. Jadi tuju kebenar ngambil ke kokurikulum ni ya ngau pengajar boleh kongsi penemu serta semampai nitia ke pemansang ke jadi badunya industri. Itu bisa 25 itik syarikat atau kekemeni udah muka kerjasama dengan kolej Kunti Miri. Jadi bisa tidak kebukainya megak lu nyandi raban pemutus penemu atau nyandi raban penasihat ke kurikulum kolej Kunti Miri.
0: Jadi tu minta nuan berbagi atau ke berkunci ke nama perengka atau ke kerban kena belajar ya ke bisik disedia ke bak kolej Kunti Miri itu.
1: Jadi kerban ke kena belajar bak kolej Kunti Miri kami bisa menyikap kota adalah DJ bisa bengkel mesin tu sida ya ngambil sida ya merti ke mesin ke daduk sida dan sike nyata bak bak mua sida ya kena sida belajar bengkel kimpalan welding tu dan sike nu sida ya belajar welding betul. Bengkel elektrik mega kena udahnya bisa ke kami yang dia ke mama komputer duit bisa duit mama komputer ya kemuat dalam 50 ikut dalam amalnya. Dannya bila nu belajar ya kecukup nyamai lah selesa muni kurang. Baka muni ikut tadi dia tidak ke ngambil sijil reka bentuk dalam mandok meja tidak ya bisa special meja tidak ya. Ya boleh dijas ngambil kesidak nyamai ngelukis ngelukis pelan tidak ya deh. Ngau bisa gemgak disiak ke bakal perpustakaan surau bisa juga banyak internet pun nasi ke perlu aw si ke perlu dia laban mayu age utai ke di pelajarannya perlu bantu ari
0: si ke gunanya
1: ya si ke guna labannya metade bunyi ko kita zaman digital tau
0: semua teh di ujung jari mage
1: ya DJ
0: okey
1: jadi palan no college tu enggak cukup namanya strategik DJ. Lepas ya bisik semuanya ngomong semuanya ngau klinik kedai makai lepas semuanya ada sikit bergemborok dia magangnya.
0: Dia magang-magang menyatakan ini. Ngambil kuda nemu main penerang ke dikongsikan Cik Richard yang tadi perengka atau ke kerban ya ke bisik dikena atau ke disedia ke buat kolej komuniti Miri itu ne. Jadi tuan Cik Richard pengudah sidak yang nembok ke pelajar lebih lagi barengga atau ke peringkat sijil kini tau ke berkeni sidak nembiak tu boleh ngenak tau ke nguna sijil sidak ya lebih lagi nguna penemu tu dah dipelajar ke sidak ya bak kolej komuniti Miri tu.
1: Bagi sidak ke ngambil sijil teknologi penyelenggaraan industri tu DJ sidak ya boleh minta kerja jadi juruteknik mesin boleh gegas atau ke tukang welding kau kita boleh ke sidak ngambil nya kerjanya. Jadi bagi sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi sidak boleh jadi pengagak modal rumah upis ngau te bukai lah asisten reka bentuk dalaman ke sikit ngena namanya kurang lukisan 3D apa semuanya DJ. Jadi pihak mega boleh jadi juru rundi ngau juru rundi curak atau ke gaya dalam.
0: Okey, mayo guna kata tadi ne. Mayo kerja ulih sidak itu tadi ne. Oh, jadi nanti kena kan tik sidak itu tadi dekat nampung pelajar sidak yang agak ikas ya ke tinggi gitu. Bagaimana caranya Encik Richard?
1: Okey, nanti sidak ya udah graduate ba College Community Miri itu tadi. Sidak ya bisa perlu nampung pelajar baru ba politeknik.
0: Ah, okey nakaknya aja.
1: Ah, okey nakaknya aja. Mm. Ambil pelajar tikas diploma lah. Uliah minta nitiah ke program latihan pelandia ke dambik terimpu lah DJ. Oh. Contoh sidak ya kengambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi. Tau nyambung agai tikas diploma bapak politeknik Ungku Omar Ipuh Perak tau kasih gaya mayuh ya kebadiannya DJ tapi ya kesebut kotak Twitter je politeknik Melimau Wak Melaka lah. Awak sidak ya munyi korang nampung pelajar bapak diploma seni bina atau ke kita kita iban familiar gaya ngoh seni bina atau arkitek ko kita arkitek DJ awak. Jadi sidak ya kengambil namanya sijil teknologi penyelenggaraan industri tau boleh nyambung bapak politeknik ke bisik diploma mechanical engineering DJ. Diploma atau tiba Sarawak bisik bapak politeknik muka ngau politeknik Kuching.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenyak. Lalu nanti dia tahu ni, nanti bisik orang kedekat masuk belajar bapak college community Miri itu. Lagi boleh minta kini?
1: Dia tahu benung buka ya DJ. Nanti nuju nemiak tek bisa hati kan nampung pelajar bak Kolej Timiri. Benung buka dia tok sesi 1 2026 ke 2027 kena iborang mai polisi si. Ngau hari register yang kena 23 hari bulan 6 tu ialah. Semaja kau sidaya terlepas ngisi borangnya sidaya boleh datai wakin ngakai kolej lah. DJ tindak tanya ne. Semaja kau 23 hari bulan nya tena sempat datai ga laban tempoh register tau agi dipanjai ke ngagai 10 hari bulan 7 2026.
0: Au reti ya nakak 10 hari bulan 7 hanya tadi ne. Au kira kagi lama ga no tempoh bulan nembia tu kak minta serta berunding tu tadi ne.
1: Au ya DJ.
0: Au jadi ke penudi tu Encik Richard. Nyangka bisi orang ke dekat register belajar bak college community Miri tu. Bak siapa sidak ya patut bertanya tu.
1: Okey DJ, bagi nemiak dialah munyi kekut nemiak tau kape naik ke bisi dulu hati kang asuhannya sidak nampung pelajar bak college community Miri. Tau kape bisi utai bukailah kak ditanya ke sidak pasal kos bak college ke nama ka. Sidak tau telefon ngagai Cik Nur Aida Hilwa bak nomor rupis ya 085-65-3545 taukan nomor telefon yang pun 017-550-5132 teh sidak ya bisik tanya lah bisik dekat tanya
0: dekat awak
1: direct lah laban Cik Nur Aida tau dan sikit pegawai pengambilan Kolej Komuniti Miri lah DJ.
0: Okey, lenak serta terang mana tadi penerang kebedah dikongsi ke Nuanto Encik Richard kelebih lagi berkawal dengan Kolej Komuniti Miri itu lah. Awak jadi kepenuhi itu boleh terima kasih Mayuh ke Nuan.
1: Ya, terima kasih Mega DJ Flora lepas ngelalu kepenatai kami jadi itu tadi.
0: Okey, sama-sama Mega. Jadi peningah kiranya nakak mai kita mulai bak program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

pemajiknya nombor dua, okay, Budi Basa, pemaduk berga. Ha, pihak ko lagu tadi ni, apa dia? Hanya lagu kita iba awak ngelah tengah hari kita sari tau. Terima kasih Mayu hingga kita kaki terus bergulai dengan kami kelebihi bak jam kedua ngelah tengah hari kita sari tau peningah. Lagi terus mengkam bergulai dengan aku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngalih hari atau lagi. Lagi moga mereka terus menang kita. Mayu bala kita bak TikTok kami Bintul FM. Bisa minta lagu hari Gwen, tau nak? Lagu kedua beri nama Sanggup Aku.

Guen ngau lagu Sanggup Aku. Ya, Sanggup Aku peningah merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Nah, ngarap ke kita pernah sanggup menggap bugulai ngau aku nyentuk pukul 3 atau lagi. Nah, ngarap kata perindang memang yuh bala kita ke bisik minta lagunya ke ngali hari itu. Jadi pukul 1:30 tu lagi peningah munyi ke di padah kaku tadi dia ada ke mic kita mending ke ranau DJ Perencing lagi bergulai ngau Encik Hai Lingga ngau megak puan Koni Sigan ya berkawal ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti di Ulu Arif ya. Mending ke ranau hanya lagi pengudah mic kita mending ke lagu tu. Sedia lagu dari Rikin Rosen, Nyabak Sebulan.

0: Jadi selamat lemai, selamat datang agai studio atau ke konti ke lemai tu begulai ngau kita ngelau tengah hari nyalai ke dia tu nya kita bisi temuai lalu temuai tu deka berkenang ke berkawul ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau. Jauh ratau kira ke pegawai Selangau tu ne. Iya. Iya, nyalai selamat datang ngagai seduai Encik Hai Lingga ngau maka apuan koni sigan.
1: Iya. Selamat datang.
0: Au. Nyalai iya jauh ketua tanya semak ke kira semaknya ngau Bintulu ne. Ya. Di Selangau tu komuniti Selangau Ulu Arif.
1: Ari Ulu Arif sejam lah ke Bintulu.
0: Tak jauh menya.
1: Tak jauh.
0: Iya. Ya, nyalai peninga temuai kita ke ngali hari tu nya setuai ya. Kita dah ninga tadi Encik Hai Lingga ngau meka puan kondisikan ngamin ke dekat berkunci ngau kita yang tadi sidak dekat nusi siti program. Siti program ke dekat diatur nya mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau ya. Jadi program tu kita kak nemu nama program tu lalu kemaya diatur serta meka dini indoor program tu diatur. Nyalai aku tu dekat dulu nanya ngakai Encik Hai tu namanya kemaya program tu diatur serta meka dini indoor.
2: Okay, selamat lemah ya ngakai di JMK. Jadi nama program tu hanya di kumbai kami hanya mini kendi berjualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Jadi pengerami itu dekat dia atul ya 16 hari bulan lah. 16 hari bulan Mei 2026.
1: 15 ya, dan 16.
2: 15 ngau 16. Ya kapita 15-nya kita bisa program jualan dah. Jadi ke 16-nya kita bisa pekit Arif Run. Jadi program tu di atul ba rumah tuni Ulu Sungai Arif lah.
0: Oh ya, jadi 15 ngau 16 tu. Jadi ketika program tu kebenar kalau diatur tu ke baru kita ngatur program tu.
2: Jadi program tu pertama kali lah diatur ba menua kami Arif. Jadi tu program keterubah dikena kami muka runding bala kami dinas kelebih agak peran yang menua Arif ke bisi dia apa menua Arif lapa kami meda program berkata uliah ngenatai ke penatai pemisi ngakai peran yang menua Arif empu kelebih agak kita ke pemulsi ke menua Arif tu sebagai situ tempat ke uliah dijadi ke hub untuk pertanian kelebih lagi lah ambil ke bala peranak kita yang keluar kasia bertanam bertupai serta berjual ke apa maya tu lah.
0: Jadi nak kira ke objektif atau ke tuju kita ke mamat yang ngatur programnya am tadi ne. Kira angkat ke namanya pengawal
1: ekonomi.
0: Jadi nyo ngenang komuniti Ulu Arif tu berapa buat rumah panjai kena pegai Ulu Arif tu komuniti Ulu Arif tu. Mayuh pelabak ko.
1: Okey, bak pegai Ulu Arif, ya ke Ulu Arif. Kami Arif tak bisi Ulu Arif dan Ili Arif. Jadi bak Ulu Arif termasuk ya ke Tisi Jalai, Jematan Arif, bisi 13 buah rumah panjai. Ya ke bergenturung bergulai dia. And then bak Ili Arif, aku rasa lebih 10 buah rumah panjai. Sama di pegai Arif lah Arif.
0: Jadi sudah tu ilak sama antara Ulu Arif milik Arifnya sama di Kangau punya.
1: Jadi lokasi program community program kanibal tu sigi digagak ba Ulu Arif tang yang ngempung semua kawasan Arif. Arif tu termasuk Sungai Bawang, Sungai Anak, Ili Arif, Ulu Arif ngau Sungai Tau. Enya di baru Arif Polin District lah nama ya.
0: Jadi semua menjadi kangau kita magang ngagai program pengerami itu lah ni mini carnival jualan. Jadi pelabak ke aku. Okey tak pelabak tu tang pengarap ke seduai maka pengarap semua kita kelebih lagi kita akan jadi komiti pengatur mini carnival jualan tu ngau muka agensi bersama komuniti Ulu Arab tu. Tentu kita bisa ngarap ke impak ari komuniti nyampu. Ya tentu ya nyak kebepuan kita kebuah kita ngatur programnya kita dekat ke impak ya nyalai nama pengarap seduai ari impak entar tadi entar rasuai lah nyawat
2: jadi pengarap kami pasal impak tadi kan gaya komuniti ya nyak siti sida bisa peluang untuk berjual asia utai tanam tupik si dampu bayak ke utai gede gagak ngena jari baka raga baka utai ke tikai apa semua sida boleh maya tu mesti dah ya mantai ke semuanya untuk dijual sida ya jadi peluang tu nasigi maneh lah ngagai komuniti luar ya jadi peluang sida ya ka berjual muka sida nama peluang sida berajak lah jadi nasigi maya tu nasigi peluang diberi ngagai sida ya sepenuhnya lah untuk berajak ke utai ke di kemisai sida ya kelebihan lagi ianya bau tai ke namanya
1: tadi tanam
2: lah.
0: Oh jadi laban tu keterubah ni ya. Puan Koni nyalai non medak ke ni kesambut sida ke ngau nya lebih lagi ba berjual berdajak nya.
1: Okey, sambutan kami bisik ngadu ke Lot Gerai. Jadi Lot Gerai tu nan sikit de fokus ke ngagai kami komuniti Ulu Arab. Jadi lok gerai tu sidak ia berjual kena ke 15 ngau 16 ribu lah 2 hari. Ianya bertapak di pekarangan rumah Tony anak sigan Ularip lah. Jadi ke dia kami cuma ngagak limit 9 titik gerai leban limited 2 lah reti dah. Leban tu ke terubah ya kita ikak nemu kini gaya kemampuan kawasan. Jadi ke dia tu semua gerainya kira ke lama udah penuh lah kira ke nerima sambutan yang terbaik mamai dari orang luar.
0: Okey mana darinya ne. Kira ke nanti orang lagi ke minta ngaunya kira ke nak nauli lagi punya
1: kira ke leban kita
0: nur
1: tu ya bisik terhad leban nanti kita udah first time tu the second time ila mungkin nanti tu akan digagak kita nemu lah mungkin agak jumlah gerainya mayu hagi
0: kenyanya gandur ke besai luas lagi napa ya nyalainya nya tadi berkawal ngau community ya objektif tujuh kita meka namanya sukong ari community kita Ulu Arabnya jadi tu pula ngagai agensi laban program tu kais benak ngau community ja ta meka bisi agensi napa ya aya pon kuning ngau meka mestahai nyalai uliah nusui berkunci ke ni bagi agensi-agensi ke bisik dikangau ke kita atau ilah Puan Koni.
1: Okey, ngagai pengisian program dan agensi nyadi program komuniti tu kami begulai ngau sidak Jabatan Pertanian Daerah Selangau sidak ya sebagai lead agensi ke ngadu program tu lah begulai ngau aku sebagai ketua urus dia. Jadi agensi ya ke terlibat ya sidak Jabatan Kebajikan sidak Sarawak Service leban Ulu Arab tu sigi menolo. So mayuh kak ngadu ke pasal bantuan-bantuan dari perintah Sarawak. So kita ngangau ke Sarawak Service. Kami megak bisik menjemput IPT hari

0: Satuan Peladang Bahagia. Sidak Jabatan Pertanian Po. Then bisik megak sidak pejabat daerah Selangau mari kerjasama. Udahnya sidak Jabatan Kesehatan megak. Aban kami bisik ngagak run the next day. So minta sidak ya untuk saringan kesehatan megak mayanya ila. Then kami megak bisik ngangau ke sidak SPR untuk untuk register pengundi ke day baru adun kakos lah kelebih hagi. Laban program tu diadu ke lead agency Jabatan Pertanian ia mai semua penduduk lah penduduk ia, ia ke di baruh dun kakus nak milih sidak ke di arif sidak di jalan mukah ke sidak di tatau sigi dijemput samalah
1: iya asal untuk pegai dun kakus
0: asal ya dia pegai dun kakus
1: jadi nya berkawal ngau agensi kira ke mayuh diri ke nya nah puan koni lalu agensi ke baik kita nya pan nang ya ke semak ngau komuniti
0: ya
1: ke diguna komuniti mah mana pia bakal sedak kebajikan sidak Sarawak servis nya berguna mannya au laban kita menolu pan nang kita menolu di tolong perintah diberi pantau nya lai sidak pan kau nemu berkeni ke cara mulia ke bantu nya pia au nya lai hari-hari agensi itu ke tu nyo nanya bakawal ngau program kita hanya lebihnya 2 hari tang ke mayuh ya 15 kali kena 15 di bulan
2: saiku kena 15
1: nama program mayanya ialah 15 nya kelimpah Maya. hari arif
0: okey untuk pengisian program 15 hari bulan nang sigi bersama agensi okey munyi kepada aku tadi bermacam agensi kerajaan dia jemput. Padanya kelimpahnya kami mesti megak ngagak paket. Ianya paket laban tok ke tok nitiah peminta komuniti lah. Okey paket ai tua gawai. Bisa.
1: Semang gawai.
0: Dia nyak paket masakan, paket berap manduk pemakai lah, pemakai ianya Taiban. Ngau makanan tradisional kita madik kita sidak Melayu maka then dahnya kita bisa pekit ngagak keraftangan pertandingan keraftangan tu ya melebihkan pembuatan hiasan manek lah baka ngagak tanguk ngagak selampai dan accessories ke ikat gagak ri manek maka kesarinya and then lemai kita bisa suka nikah maka suka nikah tu kira ke kena bala komuniti ngau orang kedatainya begulai then suka nikah kita nya bisik batak tali untuk dengau macam bukailah ke bisik degagak mayanya adanya kami mega untuk laban maya tu sigi kita bisik guna agensi kita bisik berhibur mega kami bisik menjemput penyanyi Ketiban sensasi yang Ricky Anderson akan bisa merindang kita maya siang hari 15 hari bulan.
1: 15 hari bulan.
0: Ya.
1: Hanya sekedar hari kelimpah hari namanya agen pameran bagulai ngau agensinya bisa pakai-pakai bukai kena puan.
0: Ya, bisa.
1: Jadi katikanya paketnya ungkup orang kebesai tuai tu ke bisa ungkup bala nembiak kini.
0: Untuk paket masakan yang untuk orang besar tuai cuma untuk suka nikahnya bisik kategori anak biar anak mit lah and then 16 hari bulannya bisik run gak nya dua kategori
1: ni penyawahnya
0: 5 kilometer
2: 5
0: kilometer
2: setakat tu lah
1: hari kena ke 16 ni
0: ya 16 hari bulan
1: hari run jadi nyo pulai ngagai namanya pengawak tu kita tu ilok mini carnival jualan ngau agensi tu dah tu pulai ngagai nuan tu Mr. Encik Hai ya kita emang tiap ngak kali ngatur pengawak program ni tentu bisik penanggul atau bisik penguji lebih haki inti siti-siti programnya dipasuk mayuh orang nyalai berkeni cara kita tadi kan jadi komiti kaban komiti ngatur program ngambil ke mucur kok tu
2: pasal penanggul tu nang laban tu pertama kali kami ngatur tu nasi ge bisi penanggul lah pertama sekali kami ngikang ikat tu sah kengikat tempat nya siti nya pun tempat kedai tu pun space ya pun

0: itu berapa besar. Jadi nyama penanggul mah bak kami, tapi dikena kami nama tu menunai ke permintaan bala sida komuniti itu, komuniti Arab lah. Jadi kami berusaha berandau baru, bincang ngau bala tuai rumah kebisi bengturong menua Arab lah. Bala sida ya bekeni tempat kesesuai ngau lebih agaknya untuk nama tu untuk Arab rantau. Lama nanti nak jalan besar itu mayor resiko ya. Dan nyalai kami guna ke rumah tunai itu tadi lah. Lama dia di tengah-tengah menua Arab dah hulu Arab. Jadi nyalai untuk leluan Arab rantau nang sige nya nang agak ladangkin. Jadi untuk bakal kereta apa semua sige kurang. Jadi untuk dari segi keselamatan tu tadi ndang segi terjamin lah. Jadi pasal penangguh kebukai tu tadi ndang segi mula-mula segi namayun lah laban banyak ngangau kurang banyak datangnya tempat tu. Jadi banyak agak penemu dah. Jadi nyak alai kami tu ngau hati terbenal bertungkur rumus kini ke ngadu kutai tu sampai ya boleh nyadi. Jadi nyalah penangguh ke paling besar bah aku laban taito pertama kali tinyemau taito berjaya menyukurang muncul sekali itu mungkin kami kang agak tu tiap-tiap tahun ataupun dua tahun sekali.
1: Iya, jadi ke program kata nyebutnya
2: tahunan
1: atau ke dui tahunan.
2: Dui tahunan.
1: Jadi itu Puan Koni, aku bisa leban ke bisa nerima tusun program. Jadi bisa medak majlis penangguhan ke program kita tu lah. Boleh nusui ngelansak?
2: Okey, majlis penangguhan mini kanibal kena ke 15 hari bulan pukul 4 lemai. Pengudah program sepanyarinya nyadi lah. Jadi menjelis penangguhan tu dekat di penyadi ke yang berhormat MP di Selangau ianya Tuan Edwin Banta, yang berhormat Tuan Edwin Banta. Jadi ia meh siko pemesai ke merasmikan majlis penangguhan kami bakal ke sarinya lah 15 hari bulan.
1: Ya kira ke
2: temui tamu BRP ya.
1: Tetap temui tadi berbahasa kan. Laban labakku ia pan rindu ke program bangsa kagak bangsanya tentu ia nyukung makan apa ya. Jadi nya pula ingat nya tadi majlis penangguhan ni ke program
2: 15
1: saya kita tu 15. Bekeni ke ya ke Arif Ran ya denak ke 16 ribu bulan nak ke program Arif Ran ya aja. Tak bisa terbuka kini nangkan kini
0: nanti. Untuk Arif Ranto ya sarinya jalah paginya jalan untuk Arif Ran. Jadi sudah pengambil Arif Ran dari lo di gagak penangguhan lah. Jadi mayanya lah konam paginya segi sudah mendaftar lah. Pesta-pesta ke sudah mendaftar tadi. Kelihatan tu lebih 100 lebih kau lah ya ke. Kanggau hari peran tu tadi, jadi puji Tuhan lah. Jadi sambutan tu walaupun dia di ulu tang bukannya mau tak ada baik kami tadi. Ukain mina di pasar lah jauh kita boleh ngadu kota itu tang bau ulu pun kita boleh ngadu kota itu. Jadi ukai utanya ukai ke siti ke mustahil kerja kita bawa menua pesisir lah lebih lagi. Lama kita nemu menua pesisir atau jauh kurang jauh tinggal tang. Kita yang menganggap kutanya kita itu jauh tinggal tang kita ke bersemekian orang lah. Jadi dia nya pukul 6:30 nya play off lah. Jadi penyawah tu hari peran tu 5 km untuk nya 2.5 mansang 2.5 pulai.
1: Pulai. Ya. Berapa kategori 2 hidup lagi?
0: Kategori tadi bagi kengge 2 lah. Tercampur tadi dewasa ngau muda-muda.
1: Belia. Ngau dewasa orang dewasa ngau belia ni
0: pian.
1: Tentu emaknya sambut tenan pian ah.
0: 100 lebih.
2: 100 lebih, lebih ikut lah pendaftaran ni kuda dia tu.
1: Ni kata kena ada nang segi orang-orang kurang menolo urat tegar magan.
2: Tok campur lah hari kuasan lain kami nak diarip.
1: Kami nak diaripnya nah. Terbuka ngagair ke sedap bukai. Siti Arif ngok ke mana kena merangsang kita yang tadi namanya nyaga pengerai rindu ke pengawak lomba ngomain tapi ya namunnya ikan wan tadi cek hai ukai esmi enak buat negeri aja ke terararan kita pun tahu mengaturnya nah sama sama kok mengenak nama tekeran ran kurang yang jadi ukai esmi nak bintulu ran tu ilan ya Arif ran dulu ngepun ke hanya lah ke penudi itu nama nama pengarap sedua yang akai program atau kabini karnival tu ilah lalu biar mereka pengarap sedua yang akai balaba komuniti luar ya ngagen wan tu dulu mesti hai
0: jadi pengarap aku ngagai program tu ilah aku ngarap ke bala ke sepemakai ngok kami lah menua hari sudah bawa yang sudah tahu sudah hari tak tahu ya semua udah datai support program tu lah kena muka nama peluang lapan maya tu dan sigi bisi agensi kemari perkhidmatan ngagai kita menolo jadi nak ni buah kita ke pasar tang kita dia buat menolo aja pun perkhidmatan tu udah di datai ke ngagai kita tempo jadi ngarap ke semua bala kelebihan kira peranak menua riap datai maya tu elok.
1: Okey, nan pon kau ni?
2: Okey, harapan aku, okey aku minta semua jakut tu kira ke jakut tersau lah sekedok lah. Aku nyadi aku minta semua kita ke dia berpilih ke pegai menua riap. Ianya Arif Ilik, Arif Ulu, and then ke di bawah polling district Arif. Ianya sidak Sungai Anak, sidak Sungai Bawang, Sungai Tauk sama bisik dia deh. Sidak kemenang pun ada salah. Laban pegawai pejabat daerah yang sama. Jadi minta sidaya hadir. Okey, kelebih ke ngagai bala ke bisik nguna kuanta sidak Jabatan Kebajikan. Okey, kuanta sidak veterina laban bisik. Jadi kuanta sidak Persatuan Peladang, okey sidak Jabatan Pertanian, pasal projek-projek pertanian. So laban kebanyuh pemayuh bala orang Kediau di pilih menua rib tok mayuh bertanam ngau bertupik. Jadi kami nan sikit menyarankan semua sidak ke berkenaan yang datai nguluk kuanta tu ngambil ke bisik uliah memudahkan kelebih ke hari sidak yang bertanya lah pasal nama utai ke bisik bak sidak jabatan-jabatan agensi ke bisik dekangau jadi harapan aku untuk program tu jadi aku harap ke program tu sikit nerima sambutan ekstaka tu nang sikit sambutan yang terbaik lah hari pelilih menua tatau megak Selangau and then orang bukai and then tahun ke Dodi, kita tu akan digagak kami sekali dah agik lah. Harap nadai penangguh. And then ngigak ndo ke bukai lah. Tang yang agik di pegarip lah. Kami akan berputar ndo.
1: Berganti ndo.
2: Berganti ndo.
1: Tang yang ndak boleh lari hari.
2: Hari. Hari. Ya. Kenyak mea.
1: Terima kasih Anggai Seduai, Encik Hai Lingga, Enyak Pengerusi, Pengelola Mini Karnival Jualan dan Agensi bersama Komuniti Ulu Arif tu. Ngau meka Puan Koni Sikan. Enyak lah ya, ngarap ke program tu, hari aku, program tu nerima sukuang, nerima sambut ke cukup mana. Lupia meka sama meka ngi Puan Koni, meka aku ngarap ke bala bak Komuniti Ulu Arif. Boleh datai maya nyelak 15 ngau meka 16 ya. Nyelak sekali lagi terima kasih ya. Lepas berkongsi berita ngau kami Puan Koni ngau meka Encik Hai.
2: Ya, terima kasih.
3: Akhirnya baru dah mai kita mendiang ke randau berkawal ngau pengawak kebisik dekat dia tu Ba Ulu Arif ya nya berkawal ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti ya jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningat dekat terus mai kita berbelai ngau pengeluar program Sharon Ludan bak dalam program kini kita sari tu dan sebenarnya merinang kita dulu ngau sitir lagu tu lagu ke diberi nama Sempekat Pengerindu.

Selamat temu baru kita bak program kini kita sehari tu. Kita ada rata bak episod ke-19 bak tahun 2026 tu. Jadi kini kita sehari tu peningang. Sehari tu aku mai kita ninga ke cerita bekaul ngau jembatan Tun Taib Mahmud di Bintulu itu. Jadi peningang jembatan tu peningang kebendaria Siti Ari Ikon ke Bisi bak menua Bintulu itu. Yangnya amunnya kaku tadi jembatan Tun Taib Mahmud tau ke nanti kami di Bintulu itu. Mayu lagi kami ngangau kia tau ke ngumbai jembatan Jepak. Jadi jembatan betul peningang ianya sebengkah projek infrastruktur tidak berguna dekatnya di pemangkin pemangsang ekonomi ngau rama di kandang menua Bintulu ngau kandang menua ngilingiknya ngonya mega ngelai pemujur besai perintah negeri Sarawak dalam pengawak ngemanah ke rentaian perengkap pengangkut ngau ngenegap ke penyambung antara Bintulu ngau Jepak serta mega kandang menua Bukai dalam kuasa tau dikenal baru koridor Sarawak tau ke skor jembatan Tun Taib Mahmud tu peninga meraka sungai kemena digagak ngena ukus 466.7 juta di ngawul pengawak ngagak jembatan 4 lorong sepemanjai 1.2 kilometer nyengkaum sistem akses kabel 494.2 meter ngau mega 267.6 meter di mansak jalai besai di Bintulu nyengkaum jalai Ahmad Zaidi jalai Tun Razak ngau jalai Abang Galau nengah penembuk projek tu mega peninga pejalai ari Padang Bilun Bintulu ngagai tengah negeri dekat pandak gi ngau penyawa pejalai 6.4 kilometer yang megak dekat jalai ke tanggung pengawak kebukun amat dalam jambuang kandang undur penumbuh skor bakat Taman Perindustrian Semalaju Mata Deng Ngau Muka. Lalunya megak merik peluang ngagai lebih 250 ribu ikut peranak menua tu dipelabak ke boleh penguntung hari pengawak ngagak jembatan tu dekatnya di pemangkin penumbuh ekonomi ngau beranak ke pokok bak kandang menua Tanjung Kidurong ngau Taman Perindustrian Samalaju. Jadi jembatan tu megak peninga ukai seminat jembatan aja tang yang megaknya di kelaik di kemegah ke menua Sarawak dengan langkar moden serta sistem jembatan kabel ke pemaduk panjai di serata Borneo ya udahnya di kelaik penau engineer negeri tu dalam nempak infrastruktur tikas dunia. Pemujur ngagak jembatan tu ukai seminak ngemanah ke rentaian perengkap pengangkut tang megak peninga ya megak kelaik penyulut Sarawak tik jampat bak pengawak ngemansang ke infrastruktur tik ngembuan kualiti tik tinggi. Jadi nama utai kepatut ditemu kita bekawal ngau jembatan tu peninga munyi ke disebut ku tadi jembatan tu digagak ngena ungkus 466.7 juta ringgit Malaysia. Ia megak nyambung nyambung ari Bintulu ngau kandang menua Jepak serta yang nganti servis ferry ti udah dikena peranak Jepak ngelamak tu. Ia megak jembatan kabel 4 lorong keterubah di menua Malaysia Timur serta bisik dua tip menara besai ngau engineering modern di Tegap. Ngemuan peninggi maksimum 90 meter ngau penyawa 26 meter ngau ngenak 88,342 meter padu konkrit ngau 20,160 tan keluli serta penguat nasihat tanah kena projek ngangkat jembatan udah dijadi kena 22 hari bulan 7 tahun 2019 oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lebuah pengerami hari Sarawak diatur bak Bintulu itu. Pia megak peninga digagak nitih ke piawaian USJKR didiri ke ngena lift
menegak ngambil kemensia mayu hulia medak rampak menua dikumbai ke dikumbai jematan kabel penahan serta megak ngenak teknologi kabel state bridge yang megak dikangau jambatan Golden Gate San Francisco di California Amerika Syarikat. Projek ikonik tu megak nanda ke Sarawak jadi ketuai dalam pemansang engineer di Pelilih Sarawak tu setipak ngau aspiration jadi negeri tau ke negeri ekonomi maju serta kompetitif. Dengan jambatan Bintulu Jepak, Sarawak jingkang kemua jadi pengerembai penumbuh di nyambung komuniti serta muka peluang ekonomi baru serta nampak legasi engineer di dekat Diayan ngagi ungkup nembiak rebak dudi arila. Jadi kena nyimpul ketuk peninga jembatan Tun Tai Mahmud tu nyadi projek infrastruktur ti berguna amat ngagai Bintulu ya ukai semina dikena nganti servis feri dan megak nyadi pemangkin pemangsang ekonomi ngorama bak kandang menua tu. Nyak tadi peninga cerita berkawal ngau jembatan Tun Tai Mahmud bak Bintulu ditu ini ngarap ke pulai ke penemu ngagai semua kita. Nak berasai, kita dah datai buat penghujung program. Jadi minggu baru, ku datai baru berkongsi dengan kita. Kandang dur kem-keman, dur kita berjalan rawun untuk ke ngelantang ke hati. Nanya, mumpuk dulu aku, hari aku, Sharon Ludan, pengelola program, kini kita, sorry.

Okey, sekali lagi meri selamat ngali hari ngai kita peningah. Tadi kita ada bergulai dengan pengelola program Sharon Ludan buat dalam program kini kita hasari tu. Hanya di bajam kita ke Pedau tu bakal selamat mai dekat nerus ke awak. Ngelah tengah hari kita. Serta nanti nadai penangguh lagi peningah pukul 2:30 ngali hari itu lagi dekat mic kita mending ke talimat krisis bekalan global ya. Ya ke dekat dikenatai ke Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah ianya Menteri Ekonomi. Nanti nadai penangguh lagi pukul 2:30 ngali hari itu lagi. Nah. Okey, jadi ke sekali itu peningah lagi megak dekat berkongsi ke sekedar lebih lagi pengawak ya kedekat diatur di Bintulu ujung minggu hati dekat data itu ilah ya 16 ngau 17 hari bulan 5 to ilah inya pengawak kedai kumai majlis gawai Renggat daerah Bintulu bat tahun 2026 segulai sejalan itu. Jadi 16 hari bulan 5 dekat diatur pengawak Niti Daun ba Esplanade Bintulu berlabuh pukul 6 pagi ya serta di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggis Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kapan Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju hanya pengawak 16 hari bulan 5 serta 16 hari bulan 5 megak bisa dekat diatur Pekit Nyumpit ya kedekat diatur ba Padang Dewan Suara Bintulu pukul 1:30 ngali hari atau ba Dewan Suara atau ke ba Padang Dewan Suara Bintulu ya ke di pelabak ke dekat di penyadi pegawai daerah Bintulu Encik Awang Muhammad Nizam bin Awang Ali Bohan ya nyak 16 hari bulan lalu 17 hari bulan 5 dekat diatur mantar gawai daya ngau mega Pekit Kumang ya ke dekat diatur ba sebengkah restoran ke terbilang di Bintulu dito berlabuh pukul 6 lemai ya yang nyak mantar gawai ngau mega Pekit Kumang serta mega di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggis Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kaban Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju. Banyak pengawak yang kebisik dekat diatur ujung minggu tu ialah 16 ngau 17 hari bulan 5 tahun 2026.

Ya gimana mengada ka berkongsi ke sekedar pengawak ya ka bisik dekat di atur di Bintuluk lebih lagi ba ujung minggu tu ialah ianya upis atau ke pejabat tenaga kerja Bintuluk bisik dekat ngatur program ke di Kumai program pendidikan perburuhan untuk golongan orang kurang upaya atau ke OKU ya ke dekat di atur 16 hari bulan 5 ti dekat datai atau ilah ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang ke sili ya. Kita tahu ngelawa page Facebook Pejabat Tenaga Kerja Bintulu. Nanti kita dekat ngulih ke penerang. Lebih lagi berkawa ngau pengawak ke dekat diatur sidak ya bak ujung minggu tu ilak. 16 hari bulan 5 tahun 2026. Kayaknya sebengkah berita lagi dikongsi kaku ngau bala kita peringat. Ya kaki terus bukulai ngau kami YFM Bintulu. Okey, lagi megak dekat madah ngagai bala kita, lebih lagi ngagai kita ke baru pukulai ngau kami jam ke dia tau. Menyikaku tadi pukul 2:30, nanti nadai penanggul lagi peningah. Mai kita mendiang ke talimat krisis bekalan global ya. Pukulai ngau Menteri Ekonomi lagi. Dalam urungnya pukul 2:30 ngali hari itu lagi. Okey, thanks berangnya. Lagi megak dekat terus merinang kita tau. Siti lagu hari Ita Midin. Nuan di mata, nuan di hati.

Okey, nyak lagu kena kita berperindang ni. Siti lagu hari Ita Midin, Nuan di Mata, Nuan di Hati. Jadi, te menyi kurang signal mendiang ke talimat. Disebut aku tadi serayanya aku ke dekat ngenatai ke pesari nuati bala kita matona tu hari induk Kenawi sama ngeli hari ku ya sama berjalan ke pengawak ngai nuan panas di Kenawi dia mega Wellington Imai sama ngeli hari ku ya ngau semua peminat radio Bintul FM Richa Unup sama ngeli hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari berjalan simpang Simunjan. Ya kat dengan lagu dari Veronica Natasha Nuan ngelengka aku meleka kena merinang semua peninga kaban Facebook ngabala bertunga pesan harap ke terperindang serta megak nuju Nuan megak DJ Goyang.

Okey, Siti Dagi pesan tu Ari Kennedy Ama minta lagu Ari Rick Anderson Sepatin Bunga Jarau. Okey, dia tujuh ngagai orang Kenglala. Kelebih lagi ngagai Cigo Raymond Merayang kiasa tangan ngagai balapangan ya ke Bukai. Tak kira sekali ke di Facebook. Selama Ari gawai ti dekat datai kau ya. Ianya pesan dari bala peringat kita. Lagi megak dekat terus semerindang kita tu. Mayuh megak kita bisik minta lagu Kaban Sampai Mati dari Wat Rock.

maklumat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran ekuiti tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran ekuiti, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada 4,000
RM502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan eksport negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan SNP Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat
golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan.

0: anak di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasa mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, permis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis berkelan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis berkelan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data yang hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global.

Nyak baru dah mai kita mending ke taliman krisis bekalan global ya, bukan dengan Menteri Ekonomi menua kita Malaysia. Jadi jam kita dia tok penting, dia tok pukul 2:53 minit ngali hari. Tinggal kira 7 minit lagi no kita pergi bulan bak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi terima kasih Mayu pengen kita aku dah bulan dengan aku hari pun program tadi yang untuk agak jam kita ke dia tau. Lebih lagi kita ke bisik mengenai ke pesan inuati kita yang ke bisik minta lagu sekali ke bak Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lagi Mayu kebenar ya pesan kita ke Bedaudi. Kenapa dia baca nak awak ni bari ke bukai? Jadi bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching. Bak awak rentak ngali hari dekat terus merinang kita. Anak mindah ke bukai, mindah tahu kita peningan eh. Nanti kita mindah, kita tahu ningah kami dini-dini aja. Boleh didengar kita bak RTM Klik, hari radio. Mayu cara kita boleh ningah ke kami nak. Okey, jadi atau nak kita bergulai, ningah ke kita ngau lagu tadi, nak post lagu. Lagu reward rock ke di tebah ni kaban sampai mati. Ya kebanyo magadi pinta kita nah. Jadi mupok dulu aku bertemu Bak Rika.

Ya, lagu ni Syasha Julian Bujang atas meligai lagu kena merinang kita ke Agik Bugelengor kami bak YFM kita ke Benung mendiang ke kami baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita. Jadi terima kasih ngagai Flora libat ke dah Bugelengor kita bak awak ngela tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi kena terus ke program kita bak YFM baru tak ngelih hari sari tu 12/5/2026 bergulang aku pergelamak 3 jam tu lagi jadi tusun program kita pukul 4 tu lagi kita bisi hashtag nembi aktif lalu pukul 5 mendiang ke berita Twitter berterus hari yang kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tik ke penudi rentak ngelih hari sari tu mendiang ke tanduk program leman berita bergulang Mr. Edmund Langi oh nyat tusun program kita jadi berjam tik ke terubah tu lagi merinang kita serta ngenatai ke sekedar berita kena kita penglama sejam tu lagi. Terus bergelengar kami tu Siti lagu gawai, lagu gawai keamatan berpadu nyawa Karen Libau ngau Cynthia John rentang leh hari YFM.

0: sebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Stampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Sini lagu berpadu nyawa. Sam jalan pulai ngau galang tawi. Sinuk nak ulih pulai gawai. Kita ke nak ulih pulai gawai. Nang sinuk tajapan lagunya. Semina kena merindang kita. Seraya ke angkanya kita benung ngerja pengawal jam ke dia tu. Udah sesengit hati kat pulai ke menua. Nah, kita ke ulih pulai ke menua. Jadi kita ke nak ulih pulai ke menua. Nantu sehati anak Irawati. Tahun tu nak ulih gawai. Tahun ini lah. Ulih harap ke ulih begawai ngau diri. Sebilik atau ke pulai ke penua. Okey, jadi sehari itu kena 12/5/2026. Sehari itu mega hari kedikumai, hari jururawat antarabangsa atau ke hari misi serata dunia. Kedin itu kena 12 hari bulan 5 nintian tahun. Kena ngenang pengawal sida misi bak serata dunia. Jadi hari bulan tu dipilih berserimbai dengan pengada Florence Nightingale. Orang ke numbuh ke pengawal atau ke ngintu orang sakit. Jadi tujuh dikena merti ke pengawal sida ke berguna dalam ngintu apa ngintu orang ke sakit sida ngintu ngau ati ti sabar serta suah mari suko ngagai orang ke sakit. Jadi ngatu selamat hari misi serata dunia, selamat hari jururawat antarabangsa ngagai semua misi. Kesekali itu tu lagu hari data kena merindang kita berentak ngelih hari terus ke program kita. Dara tampun puji berentak ngelih hari YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ngau ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian ilang.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke penerama itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuh 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuh 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisim Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
0: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, Segulai Sejalai.
2: Itu lagu
3: udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itu lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: 32 itu lagu
0: tang Selina 24 itu lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
3: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus Sekulai Sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
3: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Yang lagu ni Jeffrey Nyaloi berlengar Diana Ricky bergawai atas kapal lagu kena merindang kita ke benda mendiang ke kami buat YFM berapa tiga minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi tu berita ke bisi daripada aku buat portal berita RTM yang kalai berkawal ngau virus hantar virus ianya siti penyakit ke virus ke kemayar itu kalai hantar virusnya siti ari virus ya ke dibai jelur tikus bakal tikus ke dia berumah tikus liar meh lalu hantar virus tu megak tahu ngerampit mensia ngujung ke atau naban ke nyawa jadi kelai tiket terubah bakal berinsa lalu tahu balat dalam kandang berapa hari aja lalu kelimparinya megak dia kita bisa ngasai ke tabien tubuh berasa hangat pedis tubuh kelebih lagi belakang kau bau kita jadi bisik megak berasa pedis palak serta jampat lelak lalu entik kelainya udah balat dia kita berisik berasai batu ke balat serta ngasai ke senak seput jadi dia kita empu darah pan atau ketekanan darah dia baru lalu kita tidak boleh ngerja pengawal lalu cara ke pemadu mana kena nyeliah ke diri hari kena rampit penyakit hantar virus tu tadi ianya kita sama jaga pembersih rumah jaga nanti boleh sebedau makan tadi jaga pembersih diri empu sebedau lebih lagi pemakai kita awaknya siti hari berita ke BC bersurat berita atau ke portal berita RTM ya ke berkawal ngau siti virus baru tak ke virus kini kumai hantar virus lagu ke sekali tu kena merindang kita berentak ngalih hari siti lagu hari Johnny Yaman aku nadai adung belalai rentak ngalih hari YFM.

0: Ayang kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Entin ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, angga YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalan.

Ya, lagu baru hari Heli Badu Kiruah pukul 4 tu lagi. Dia kita rekaman dia yang ke Tanduk. Randau aku buka lain kau nembia ba program nembia aktif. Lalu tu lagu, setiap lagu gawai hari Florence Law gawai ke Penudi.

0: Yang lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag nombor aktif sehari tu bergelai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban. Terima kasih ngagai kita ke benua mendak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut orang mendak tu. Okay, sebenarnya tu berandau aku jom tu lagi tu mai apa tinggal berkelala ngau temuai lemai tu bawa program hashtag nombor aktif ianya Kin Winner Atta Naroni. Selamat datang again Wan Kin.
1: Oh, selamat selamat lemai DJ.
0: Oh, okay Kin kesal ya saat itu lepas terubah ya ngau berandau ne?
1: Oh, terubah ya baru ya baru yang ngau berandau tadi tu.
0: Oh, ne ngau udah tu ya nyau nemu gigi kenuan ni lah.
1: Oh.
0: Okay, kan minta nama dah ke penatai asal Rimpo. Lepas tuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedak peningah kita benar-benar ada kami live ba Facebook. Tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu benar belajar ba politeknik muka kemenaria ngambil kos information technology. Nakin, jadi awak ke Nuan madah ke diri empu meh penatai asal Nuan anggau mimet berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggal dan mugi.
1: Jadi nama aku Kin, aku asal dari Kuching. Menu aku dari Iban dari Siraman lah. Apa aku dari asal dari Kapit Nangan Tawau. Indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah lagi pulang ke Siraman lah Nakin.
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Siraman lah.
0: Ke Kapit dah suah Kin
1: Jarang lah ke Kapit. Jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak nak tahu nak datang Kin kan eh?
1: Oh.
0: Jadi aduan sebab bersekolah primary di ni deh.
1: Primary aku sekolah bab Seriaman gak? SK Apeng Seriaman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Seriaman.
0: Dengnya belajar tu bab politeknik tu di Mukah.
1: Oh, di Mukah.
0: Jauh nak.
1: Oh, jauh kan. Eh?
0: Habis orang di Kelala di Mukah nadai.
1: Oh, nadai.
0: Dan segi
1: baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman anda belajar tu Kin.
1: Aku start masuk politeknik muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi itu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba RTM
1: dia tu.
0: Jadi ada tu benung practical di tu. Lalu habis berapa ni pengalaman Nuan belajar bawa politeknik muka tu lagi?
1: Tu habis practical tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: No perasaan nak kira.
1: No perasaan. Dua tahun setengah.
0: Ni ialah ke enam bulan baru kini pelajar.
1: Bisa plan gak kan nyambung degree.
0: Ngambil kos kesama sekali ke kos bukai.
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu sama man tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus
1: kerja.
0: Ini yang saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nakin.
1: Kamu dah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi terus kerja. Nak berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil kos information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil kos tu sekali ke bisa di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nak nyangka lah ngambil kos tu. Nak nyangka laban laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi korang nantu minat dah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technology tu ya target Nuan first choice Nuan. Tentu ya bisa second choice choice dia kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nanti ingat bisa sama course tapi ba no bukai agaknya.
0: Merti tadi nuan nang segi rindu ke Siti Kos Raja Information Technology tu aja ne. Jadi sebenar tu beranda berkawal gau kos ke dambit nuan ba politeknik muka tu ke nuan bisi deka nusoi atau ke berkunsi ngau kita berkawal gau nama kini pengawak ke bisi dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan ba amayan sekolah sebab so, buat primary sekali ke buat secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimet maka sekali kalau wakil main bol ba Sri Aman lah wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate day to spell day to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah ya susah hampu dan yang aku bisik megak ngau Scrabble sobat wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Scrabble English. Jadi nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini main yakin?
1: Nanti main bol lumur satu mainnya. Main aku lagi primary lima. Nanti main di bednya aku boleh nombor tiga lah dari bapa sekolah bapa seram dalam tujuh sekolah.
0: Okey lah ke bisi tanjung lah nanti nak
1: kira. Okey lah.
0: Jadi pengalaman ke gaw laban tentu ya nanti jawah gak kini ke non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nua maya bawa secondary tentu no ingat engkau nya bisik bukulai engkau sekolah biar bukai ya ke pedak nuan berkeni ke pedak nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobat sedak ya orang ke berkeni pedak nuan
1: orang ke berkeni orang ke anum pandai
0: nuan sedak enak sikit dah pada nak cukup preparation
1: eh preparation ready apa semua memang hard work kerja keras sempurang
0: jadi nuan berkenih deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik ribu orang bukai kini
1: bisik kat tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah ikun tengah nolong ku
0: kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebon ke masuk paket ke bisi diatur bawa sekolah nak kin. Jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nak di luar sekolah. Kalau tau ke bisik kini ngau aktiviti bukai?
1: Hobi.
0: Apakah hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal bawa gereja ambil ke banding kau tadi. Bisa berkenya?
1: Jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka sobat selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton sobat.
0: Sebab dini kucing.
1: Okey dia kucing tu.
0: Agi nyentuk ke dia tu?
1: Nah songke.
0: Yang
1: ngetu.
0: Nah batut.
1: Ngetu lah lelak.
0: Lelak maraton dia. Berapa kilometer dah?
1: Dia 5 aja.
0: Okey dah ke kena muai stres menanya.
1: Kena muai peluah.
0: Semua peluang. Hanya memang dia tu lawan ke maya tu nak sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekannya diatur di kucing yang lebih lagi mayuh fun run mayuh bisi diatur maraton bekannya tahu ke nanggau fun run dia tu
1: tahu lah elak nguji ya
0: elak ne lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak pertika tu elaknya nadain tu awak ngerja pengawak ke bukai boleh agaknya ngerja pengawak kenya ne. Hobi na ne.
1: Hobi ku. Bakal biar lain main game nya aja, main game. Lebih kepada main game lah, game PC.
0: Nanya ber game tu tadi. Nama game ke dikerinduk ke nangkin.
1: Mayuh lah game. Game dalam telefon bakal Mobile Legend kenya, game PC ke game konsol lah. main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Lama kita mainnya bergulai dengan orang bukai dalam online tapi ya?
1: Oh, bergulai dengan bala kaban.
0: Bala kaban. Kaban nompo.
1: Oh. Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dia nadap ngawak main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain berlaban dengan sedai apa dia nai?
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay. Nuan orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban boleh jadi extrovert ah.
0: Nanti mengagak.
1: Tik bakal kediri, bakal benong ke kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh kesal saya.
0: Kesal. Oh nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi neh. Ula, ula mu belagu nak ken.
1: Nah, hujan hari.
0: Hujan hari. Anda ngawawa ke celah pagi menua kita ikin. Okay, mending kita habla lah dulu. Udah tu lagi beranda baru ngokin ke alaban yang madah dia ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kin. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful. Malam Agi Muda.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif lagi bergulai dengan aku Abak Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, aku ni orang ngangau noan Kin, Ki.
3: Tebas bapoli ki orang ngau ko.
2: Ki.
3: Ki ya.
2: Oh, nanti nak nanya bukan ni nyebut nama itu tadi. Nak nemu ko nyebut nama yang lama spill nama yang Ki Eki. Q E A N E.
3: How? Right nama.
2: Tama unik ganya punya. Jaku rebut jaku putih. Jaku Melayu na. Ada ngawaknya kian lawan kena kena ke awak ke Maya ge ke nama ke nak ditemu orang kemayar itu nah.
3: Re.
2: Jarang-jarang.
3: Oh, jarang-jarang.
2: Okey, terima kasih yang kita ke benar-benar ke kami Bar Radio. Pemaga kita ke benar medak kami Dwi Live buat Facebook YFM. Mayu ke benar medak tua tu kin. Pelabak ku Mayu lagi kabar nuan tu pelabak ku. Bakal sida siapa sebut kusik-kusik.
3: Sebut nama sikok-sikok. Sebut mengenai nama.
2: Sebut Christopher Carlos. Awelio, we ketika dia punya Violena Gina.
4: Wow, steady lah Kin ko ya. Awang ku Adib, kawan saya.
3: Classmate
4: ku. Classmate one eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So no belagu ko ya. Ma tadi ku ngasih belagu nan no belagu.
3: Oh, nan no belagu. Bola sida.
4: Oh, amat kini tepat dah Kin tu Frederick. Nanti bola apa dah kenapa lagu favorite ni. Okay, hanya semati ketua meda Facebook tu Kin Maya Kabanuan. Jadi sida tu sama nganuan belajar sekali kenang ya berkini kat sekolah primary secondary.
3: Tim meda majority dia tadi Maya hari sama ngopoli ngau ko lah.
4: Sida di muka gak?
3: Oh, sida boleh muka gak?
4: Oh, jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai Maya. Maya kaban gori kos bukai muka bisa gak? Kaban kusiko tadi hari sama kelas ngau ko.
4: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adib tadi. Sida Frederiknya. Kelas bukai elektrik elektrik
4: bukai. Jadi saya kena nyebut bisi ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisi politeknik muka tu nanti diploma.
3: Nanti diploma bisi kos muka ku kos IT lah satu. Kedua bisi perdagangan ya bisnes. Dalam perdagangan tu bisi terbahagilah baka perekaunan dan kesetiausahaan dan electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah.
4: Mayo
3: tapi okay diploma aja start hari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
4: kos sijil. Nanti kos sijilnya mungkin ini nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical. Setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah.
4: Jadi Mayuh mah kebenar ya kos kebisi politeknik muka nak.
3: Mayuh.
4: Jadi nembiak pan tentu ya Mayuh ke dia ne.
3: Boleh tahan Mayuh.
4: Boleh tahan Mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
3: Bisi 2 ke 3 ribu kan.
4: Sengaja aku nakin. Tentu ya Mayuh nakin. Okey, kin tunggu yang gagal tanya ngagen wan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini nua milih politeknik muka tapi sekali ke nang nuampu kini kak kin
3: perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh bah politeknik muka tapi bila dah di hantar kian dianjung orang ke kian kita terima and bakal anggap ya bakal Percutian.
4: Oh, percutian. Cuti ke muka. Apa namanya?
3: Merantau. Mudah menua orang.
4: Ya, mat kayaknya nanti di Kuching itu. Ukai ke mana di Kuching ada. Tang nyamah mana lagi. Jauh lagi dulu. Hari kenika. Hari apa indai. Hari menua. Mudah menua buka itu. Kan. Oh. Jadi, politeknik tu maka kian bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuanuan. Nama kini aktiviti sekumah no ke belajar laban munyi kuduan tadi habis nuan pergi ke tentu ya nuan nada lagi nampu belajar nampu politeknik muka ngambil kos ke sama diploma nak. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuanuan sekumah no ke belajar.
3: Te mula ripuan belajar sebab sem satu ku selalu ku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab nanya bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpu baka dalam aktiviti ngau perkemahan nanya sem tiga ku bisa jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 ya jadi bakal pembantu sidak ya. Jadi sukarelawan.
4: Di ni Kuching.
3: Bak Mukah pun.
4: Mukah.
3: Si bak poli kami pun lah.
4: Bak poli tampu.
3: Si pekit bola jaring dia bak dewan kami dia.
4: Jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia ne. Jadi berkenik ke

0: kah no bisa ngambil aktiviti luar kini abu kelai ngah kaban kini
1: aktiviti luar aktiviti luar ada nadai tu cuma biar pejalan bisa
0: pejalan ni buat segi no patut no pejalan
1: pejalan selalu
0: no rindu bukan ni buat belajar tu tadi no rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
1: Kau selalu nanti belajar makan nanti final exam. Aku sikit belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam aku sikit belajar late dah. Lawan dari orang maka. Tapi push sama mat sampai nanti Indo. Tapi anak-anak ni tiah. Ya, nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Bersedia awal-awal sebentar exam.
0: Boleh gagak tu mungkin lah. Tentang cara nuan tu tadi.
1: Ni tiah ke siko-siko orang lah.
0: Cara nuan tu tadi. Nangir rindu gagak tai last minute ya. Tu tanya tu apa aku tu kena no cikgu nak
1: ah nak kan asal pas
0: sekarang nak ngambil exam bisi asai ni subjek ke spek nan pedes sikit spek nan mayuh subjek ke spek nan pedes
1: tiba kos ku boleh tahan mayuh lah kau saya pedih bakal subjek apa nama subjek switching nama ya ayuh command pasal untuk apa router switch pas semua
0: aku tanya katika kau diingat ke ni
1: aku mesti dihafal mesti selalu agak latihan lah korang agak latihan memang tinggal hari orang
0: ini nanti bukunya tebal begitu mana buku kita nak kan
1: nak buku mayo lebih kepada
0: slide kena online magang kan nanti bawa buku nanti nyemak bawa buku boleh ndak nak kini ingat ke ko mayo utai kena asai nan
1: boleh sekedar ya boleh
0: nanti aku nulis kan
1: sama tak pernah mesti benar-benar ya
0: ya meh nanti suah kita maca ya berarti aku tanya tentu ingat ne tu pula ngagai kos ke diambil no information teknologi tu tadi kalau aku nanya mimit aku nak nemu now tang aku kak nemu berkeni information teknologi tu aku mana kadah belajar nama utai ke dah dipelajar nuakin
1: jadi information teknologi tu nanti kita bermula dari semester 1 untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic lah benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem seterusnya hanya dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah sebab banyak sem 3 kami diagihkan dua aliran bisa SAD tu software development kan nama ya. Nanti aku masuk networking lah.
0: Networking. Pas berkawal dengan internet magang-magang.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Lebih kurang. Okay.
1: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua. Untuk pengetahuan asas je lah.
0: Tanya bisa berkait magang? Tanya ne?
1: Berkait. Berkait.
0: Maka cyber security.
1: Cyber security.
0: Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau muka aku kena nemu deh temu lenyau tadi bising internet deh tu nyonya ada ketika nyakin kena nonggau je deh
1: tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu macam biasa restart PC
0: nanti
1: majak ngan jadi baru kita cek IP address ya cek nanti IP address pun okay tapi agak ada lain nak kapan nak kita mesti ngecek lagi milik server banyak
0: kira mayu step banyak ke meda dulu nak tak lu terus ngagai center ikilu pada mangnya
1: nak boleh kan mesti giga punca ya sigi dulu nanti tu kai punca giga gi punca ya
0: ya mak kenyak mak kita nanti bakal kita belajar kan yakin ndak tak lalu terus gagai kena kan ndak terus tak nemu magang tadi okey kan buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permenuan patut kena nembia dia tu ngambil kosnya
1: nanti kos teknologi tu nanti nembia patut gak ngambil ya saban apa-apa tiba dunia itu segi memerlukan teknologi lah kan, baka AI semua si masang setiap hari semua tanya. Jadi nanti siapa-siapa minat tong uji ngambil ada yang awak teman ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
0: Oh, jadi nanti maka aku tu tadi nadai baik ke mana ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi ke tang bisi pengerinduk kau ngambil kosnya boleh ne?
1: Boleh.
0: Oh, kini ke cara-cara nak minta sebab so, lakin
1: oh minta minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online UPU online. Mohon bawa UPU dan engkau result kita baru submit lah ya, nunggu result je lah.
0: Nanti milih ni kos ke dekat ambil kan?
1: Milih lho.
0: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisi utai ke berkawal dengan information technology tu kin ke apa tu ditemu kabanuan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus persa SPM pelama STPM pelama kini kini ke kabanuan.
1: Nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tahu uji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Laban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah segi memerlukan kos-kos nembiak-nembiak dari IT lah.
0: Jadi nyak meh mimit berkawal engkau information technology ke dia mikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil engkau nyak rindu kini dah ninga kin bercerita pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya laban ia berkait engkau internet nak kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tu untuk ke bakal retik menyikok aku sebut ku tadi cyber security dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikok nya kau kita tempo meh berkena ke telefon semuanya boleh dipedak oleh di cik kita magang eh kita bisi ada bisi belajar tak berkenyak kan
1: dia belajar pasal ngecek nak seluasnya
0: seluasnya ne IBC tanya ne kini kita ada bisi kos saya kebukai
1: bisi kos kebukai dia belajar tinggi lagi maybe kita boleh nemu lagi lah nama tanya
0: ilok no ngajar kau ke kan kita anda lama belalak dulu ninga ke Siti Laga kau dah dipilih kami bahashtag nombor aktif sudah tu lagi nampak anda aku bergelang Kin, Wina, atau lagu limoin, Nuan, aku sayang.

kumpul penerang, simpan rekod di silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat,

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nina Ketami YFM segulai sejalai. Hashtag

0: Siti lagu baru dari Bruno Mars, Raise It All. Siti lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalan jam ke dia tu kini atau ke benua meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut meda tua live tu kin. Kaban kian magang. Okay kin. Tu nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu yang bisi penanggul utai kena kul ngom belajar kini kuman ke belajar kian bisi kini.
1: Penanggulku segi bab kak mengejar apa orang ajar aku lah. Maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua. Tek susah kena anggap kita mesti belajar kiri laban. Nah untuk balan miak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu. Laban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah. Tapi so kita mesti nolong kita nolong di rempuh belajar.
0: Oh kejam pagi ingat tu tai ke di pelajar pihak ni.
1: Oh. Cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya. Mayuh lagi lebih kepada best seronok. Mulai ngobala kaban. Nak stres belajar lah.
0: Tak stres belajar ngambil information teknologi.
1: Ya stres maya ujung-ujung ya stres.
0: Ujung-ujung. Maya. Nama aku buah dekin.
1: Stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu cost mayu paper setiap sem lah. Hampir 5 paper setiap sem kayak.
0: Ya labanya dah ke ujung tentu yang mayu utai ke patut ditembuk ke kita.
1: Mayu Simon.
0: Jadi utainya Siti hari penanggul penua kira okey penanggul kayaknya nakin. Laban utainya sikit nah semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai

0: Kita tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atau kedasai nuan bugulai ngau bala kaban.
1: Au. Kenang manis, bisa payet ya mega.
0: Au bisa payet.
1: Bisa mimi-mimir ya.
0: Mimi-mimir namanya.
1: Baban coba ku sem satu coba ku bisa kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku coba catch up subjek ku yang lain lah.
0: Bagaimana cara non tanya?
1: Belajar benar-benar. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil waktu aku coba setahun lepas ku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So ya meh penanggul aku sama Mat sepanjang ku belajar berpulih muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke bisi utai ke mana mai buat pengujung nah kin jadi tu nanya nuan tu mega tu kin abah pengawa udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkena ke peluang gawak udah temu belajar daripada nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar sigi amat besar man. Laban dini-dini kita sigi company sigi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab laban IT tu kan luas. Kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh. Dah lalu bisa ya komplain-komplain web. Dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua. Jadi IT tu sigi amat besar lah peluang pekerjaan ya laban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
0: Ni benua nanti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah dor gawak nak nak kiranya perintah bergawak perintah atau ke company luar pekerjaan jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak perintah sekali ke gawak buat company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat start masa tu sigi pedang mikir ke
0: gawak
1: lah sigi
0: sigi hati kat belajar
1: kat nyambung baru
0: mana agak yakin kena kita leban dia tu lagi nyamai muka aku tadi runda yang lagi kat belajar terus kajak
1: dah majak nikah umur ngai belajar lagi
0: ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawak sambil belajar tanya meh bisa ke pemadis ya ke laban ke pihak tua gawak pihak tua berundian ke nemu ke assignment anggau utai ke bukai tan siku-siku nak sama ke pengasai ni kan harap ke dua udah tu ialah mujur meh ke nampu belajar nuan bok politeknik muka megak tak nampu orang belajar
1: tak lah laban politeknik muka nada degree jadi mungkin ngambil
0: Bandar Bukai
1: lah uni Bukai lah
0: jadi buat kos kesama ni
1: kos kesama nanti bisa rezeki kosnya sama tena lari mimit pun
0: lari tangga mayuan
1: lah tapi ngaki dalam IT
0: lagi buat IT jadi apa minat kena segi udah dia ni
1: alalang
0: dah dia nanti nyeng ngambil kos bukan nyeng ngepun baru
1: nyeng ngepun baru
0: aman kan ya awak ke buat information technology tak ke IT tu aja mana kan jadi tu tanya ke perudi tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kau ngagak kau ngagak kau ngigak pengawak part time kini sekali ke kau gawak berdini-dini dulu ni
1: nanti dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nanti Rizal kak ngambung belajarnya deh mungkin kan ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimi-mimi
0: saya ke nganti pemutus tanya lalu ke Brunei ke nampak belajar dini macam ni tak dah nemu dribble nak kan
1: dah
0: Destination. Destination. Awak hanya mai kira ke Jawa giga perjalanan itu ke jalan. Okay, kin ke Penudi Rinduan. Jaga ke Penudi Rinduan. Lebih lagi ngagai nembia lepas awak tu tu nyawa serikat amat gak nak berasa.
1: Nak berasa aja.
0: Okay, kamu jaga kin. Nak buat sejam ni. Jaga ke Penudi Rinduan.
1: Angge bala ni miak ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisi ke asayati ke nyambung belajar nyambung aja nang kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dah tu dunia makin mansang kita belajar aja meh maka nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ngambil IT tadi. Oh dah temu kok jangan hati ya. Oh dah nyak eh nyajak
1: oh nyajak.
0: Okay, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang peranau aku ke sekali itu. Aku nak mujur buat semua pengawal kerja Januan.
1: Masih DJ. Masih moga ada mai ku kita.
0: Dah tu elok. Kita belama nak.
1: Benar ya.
0: Benar ya. Baik kesah. Madu dah lagi kesah dah
1: tadi. Dah lagi kesah.
0: Okay, terima kasih hingga kita ke mendak kami buat Facebook YFM jangan kedai tu pemega kita ke mendengar kami buat radio ninga ke kami kena radio buat RTM klik mega mai klik. Terima kasih ngagai kita ke agi mengkang bergelengah kami buat Facebook mega agi meruan hamada bala kaban kin ngau orang kebukai mah mesti meda tu kin okey ngau tu. Terima kasih sekali lagi ngagai kita semua buat jam 3 penuh di rentang oleh hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngalih

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Saritu, doblas mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato Alfred Jabuan Anumbang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak kebuap dikenal mansia budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenal merti kengau sili agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngamika boleh dipelajar kebas sekolah terlebih lagi bermain asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang balakaban gerempuan pengajar Jaku Iban ngambil gangumpul lalu megak pansiak berkawan mau cerita titik tampung hari mulut nyingkau folklore tingguan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Bata megak ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balak tuai rambat bangsa mau orang tuai ketau benar di luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya madah ke semua tuan rakyat bangsa patut bergempung dengan perintah dikenal bujur ke semua pemansang lalu yang aku megah belajar panjang ke Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mayuh benar penimpang laban agik kurang nur boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun oleh penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM. Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Ari RTM Click, tau ke My TV.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu baru Bawai FM Hari Gwen Sanggup Aku Ngujung Kejam Dia Tu 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai dengan kita ke baru berlengok kami Bawai FM kita ke baru tu jalai jam ke Dia Tu. Selamat lemai mengat. Terima kasih 8 milih Bawai FM jadi ke stesen pemerintahan kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabak ke Kudik Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Jadi, muka malam tu lagi, nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah. Dia dipelabak ke hujan, Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Jadi, gelombang atasi berpening tinggi 0.5 nyentuk dengan 1 meter lalu angin berpuput dari barat dengan pengelaju 10 nyentuk dengan 20 km sejamnya. Gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Oh, jadi kita ke angkanya dia tu dah bisi ngasai ke bisi meda hujan kini pejimat kita out jalai jam ke dia tu. Lebih lagi kita ke Benung Dribo jam ke dia tu. Tu lagu gawai sebenarnya kita bergulai ngau Mr. Melangi tanduk program Leman Berita. Lagu Ari Ramles Aku Kak Gawai.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana sikit sudah diantik-antik kita bertisik radio. Jadi ke minggu tu aku bisa nerima mayuah remah berita dianjuang ke kita. Jadi nanti kita sudah bersedia. Kita mansang lagi Laman Berita kita ke terbah ke minggu tu. Aku mic kita kian temu lagi menua India. Jadi bang menua India dia peninggal. Aku kenang Siti cerita. Ngasuh kita sino ya mega ngasuh kita yang terika ketawa. Laban nama kuah bisi cerita ke masa tu dah kalah dia tu si aku ya sebedau tu nanti kita bisi mendiang ke program Laman Berita nanti bedau kin mansang lagi ruai Laman Berita ba Laman YouTube dia dan awak giga kita dia dan mayu cerita dia dan jadi ngenang serentang siku lelaki yang wakak tu tadi dia sama masa duanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke utang kena ngatur semua me. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun tau cerita ya lelaki tu bernama Jitu Munda berumur 50 tahun kak pendak tadi peningal ke Tegal ke nak nemu maca nak nemu nulis nak nemu teku yang dunia nama terguna badunya nak nemu laban dia tu tadi nanti bernua India dia sidak Jitu sebilia tu orang asli dia dia ukainya ngalah orang India kama maitang sidak tu orang asal orang India dia dia kau ngujung ke sidak terjarang nurun ke pasal lebuah kak enyak nadai peningal lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sidak terukai main tu nu main kubur di kubur ke akak itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi bulan 1 akak nadai ia hanya tadi kak ngeluar ke duit bisik lah hutang ke bedau dah bayar kak berguna ke duit betul dah tuainya mansang ngege bankin selamat pagi tuan kau ya madah ngege pegawai bank ya selamat pagi nuan siapa kau pegawai banknya nama aku Jitu akak aku tu tadi udah nadai tuan jadi kak ngeluar ke duit ya nanti udah nadai bisi bukti akak nuan ke bisi duit ngau kami di tu kau pegawai bank tadi jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank aku tu nan mau surat tuan minta ampun minta tolong nuan tuan mutar ke aku oh nanti nadai udah kempoi yang tadinya batu sah maya rito ngay nama dah gitu mayu orang nipu mayu orang lakar maya rito jadi kami nak dia senekat ting lu aku duit orang tunjuk ke bukti akak nuntuk tadi nadai nanti nak lihat nadai nadai me duitnya eh lampu pulang lagi kami me duitnya kok pegawai bank tu tadi tu sati me haki kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peningal ya jadi duit kedekat keluar itu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit kedekat keluar ke jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi tu sahti ya kini kau tahu nadai siku orang boleh nulung aku kau tanya borang nak ngelala orang kau pernah tadi peningau tak boleh dia runding tu dah Jitu tu dambai ya cangkua dambai ya sekup dia di rumah ke bangkai akak ya aku dah dia tumbak bulan 1 tu tadi ya, sampai lama aku dah yang tadi dalam bulan 4 tu tadi yang rumah bangkai akaknya dia balut mana-mana ngena kain lalu desan ya berjalan kaki yang ngesannya peninggal laban yang ada duit ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngena bas nanti cuma grab ngetuk kan ngambil ya apa nak menjadi nanti buah medak bangkainya kejuang desan mansang masa dua yang antara pinggir kira ya berjalan dalam semak 3 km ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang agai Odisha Garmin Bank tu mansang gakin silak ke pintu kacanya selamat pagi tuan ku akik kita bernama Jitu terus nyadi tu aku mai akak aku tuan ku ya lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sida ke gok ba kaunternya nyoce capu laris kena terjun terjun dari kerusi lalu belalai ba belakang induk ke ba kaunternya kita getar kena benda bangkai nyu kereng nyu tengkereng nyu ke juang batas kaunter lapai ya deh nya me pegawai banknya apo nama de nyumai bangkainya kita deh dah kata de tuan aku tu nade cara buka itu me bukti ya tuan ku akik kita menemu Jitu tu pemesai bank yang terlalu betai pawon ngaje polis
datang ada polis datang dia. Nama tanya dia tu kok ketua polis buat audition dia. Pernah dia tu bangkai akak ada bayar ngagai bank kita kena yang nguliah ke duit. Nah dia kalau tak bersatu nyadi tuan bertanya polis gue ya. Ayah kau nama dia nyumai bangkai rangkai akak dia tu kita. Ya kata kau nak dia tuan aku tunanmu cara akak nguliah ke duit akak tu. Ya ke tuan yang ngasuh mai bukti bayar aku mai akak ke tuan kau. Nya me pulih bila ada mansia oh kena ma tau ke laban nenan mudunya nak nemu nama tegeduguna lebuah ke ngeluar ke duit orang ke udah nada enti kita ditok peninga ya tentu kita ngagak surat mati lalu kita ngagak probet ne ya nya sepatut degagak laki itu tang ya nak nemu nada ra madah ya pemasai banknya satu ga uji ga kita madah mamai madah mana-mana ngagak tu dah tuai nak tu dah tuai nyung rumah bangkai akaknya nyung lingkang dengkah ke batas kaunter apa ya saya ya ya jadi kes tu selesai udah diputar pulih mana digagak kura surat memati mana lalu ya penulis ngeluar ke duit nyam tadi kita kegawa abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi nak lah lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kura lebar nana bucara jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku sekedar risi datu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita kesama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku kikabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan tiga sedang ngirum cerita kesama ngagi aku jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih ya. Kita langsung ke lemah berita kita kedua ke sekali itu agi meruan ba menua Indiau di Rally Madhya Pradesh. Ba menua Rally Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak ba pala. Bisik kalau kunusi ini tuai ri menua China siku suba. Ingat kita ia ke tumbuh tanduak ba keniang ya. Ngapa tuai tu ba tengah punjung pala na jo ada ubu buan. Jadi apa tuai itu tadi peningau ia tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu. Nana berjaga-jaga dah tu ngaki kita tadi depan tu tentuang bersepelah likang kayu kini depan tu dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tanduak atau cerita kenyadi nasib kenuntung Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadian jadi ya atau gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 sebab peningat ya lelaki tu pala ki kita bernama Syam tu tadi udah pantuk nak nemu dini pantuk berbandir kini pantuk dan kayu kini pantuk berbaruh rumah orang kita nak nemu nak ada daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan ni bisa mengkul nak ada ya peduli ke nak dengar mak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakit kita tu nyau 2-3 hari dah nyap sepik ya bisik utang ngecul hari mengkul hanya tarik peningau dia pusir-pusir nak ada ke pedih guntian ya ada buah ya nak lama adanya tumbuh ke baru guntian nyau lama tumbuh ke baru guntian nyau pemuah-muah ni tarik delak ke kapak ya kalak kajak ke ni ku ya ya ke tumbuh tumbuh ke kau akik kita tu delak ke tumbuh peningau nak berasai dalam tempoh 5 tahun delak ke utainya tadi nak ada berasai laban buahnya tadi tebal tanduaknya tadi tumbuh 10 cm tentu kita bertanya amai-amai tanduak kininya adinga kita tahu cerita ya udah bekau ke depan siak yang tadi udah ngasai ke tanduak nyonyum majak tinggi setinggi kebenar ya nak ada kisua ya nak kiru udah bekau orang bendurnya tadi nyong lara ya apa balap me tanduak dinya ya nyong maka tanduak sitannya kadang ada itu lah nyadi sitan ni lah korang dia nyok dia ditundi orang puh jaga kita sitan mansak korang nak nyamai hati dah ki kita tertarik ke ngujuang ke mansak ngagi spital spital bak yode tet di menua segar dia dia mansak dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tanduak ko jaku yang tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin hanya ya anti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke nak ada keratin nak tahu ke laban keratin tu guna tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh nak ada keratin nak ada emang kukut kita nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi hanya arti keratin tu ke ngujuang ke keratin nan mungkanya bayi tepan tu begau keratin bapalaknya lalu tumbuh dia megang ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoe bernama Syam Lal Yadav tu. Tang tanduaknya nadengan suai pedis. Alu de putung orang peninga di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngage urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat. Tu tadi ya, lupa aku bisi nyidi-nyidi, mansi-mansi, meda-meda, nanya-nanya apa orang. Tu berlaku mai sedak ya cutaneous horn. Ukai tanduak sitan, tang nama segi tanduak sitan deku mai orang. Tang kebenar rukai. Nyak tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak tau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo bakal tanduak. Nyak tadi peningal cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Ari Kucing dia ya. Terima kasih yang ingin tuan ya. Kita mansang agai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini kipu-kiput hati sekedak bala nganti hari ke betunang, nganti hari ke dekat melapinang meskedanya tadi ngenatai ke pengagatinya ke kita au di menua Brazil din Rio de Janeiro din nama tak nyadi nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia nah tahu kebukanya nanti kita mensia jadi mensia induk jadi ngon laki laki jadi ngon induk pihak ya tangnya mentadi peningat di menua Brazil din bulak ganti kunusi tang tu tak nyadi siku induk bernama Merivon Rocha Moraes berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patung. Okey anak patung patung palak tut kita tahu punya korang. Okey anak patung tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patung besar patung mesti ada gagak hari kain. Ada gagak hari kain diberi nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ya kalah kahwin suba. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu. Pedih sama hati ke laki ya. Udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia.

dua segol lah kapuak dalam nyen. Dia gagak bakal mesia. Peninggi-tinggi ngeri ya. Dia gagak ya bisik mata, bisik mulut, bisik hidung. Dia gagak induk tu nyalai. Nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Mary Von tu tadi. Ia jadi anak patuang ke dia gagak ya. Lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawiannya peningah Arab nak kita. 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu belum pula mutong kiat masa doa tang utainya tadi tak berap aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek. Labang utainya na ulang kebuat. Labang utainya na patong. Degaga ari kain. Hanya ya tak yang pun agak ukainya tak menyana meruan beliau na. Tak baka kainnya mana tadi. Tengah ngermek gambar lo tanya. Dia gagak induk tu. Udah yang tadi peningah. Ya madah ke empat lemak dah kahwinnya. Ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningah sama. Anak patung ke dah gagak dari kahwinnya. Lepas untak ya udah nak betul punya kurang. Tahu dokumen kita jukat kini ni. Untak bangsa tahu. Kira pihak punya. Jadi dia beri yang nama Marcelino. Anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit. Kau ya tadi dia beri nama dua ikut anak induk yang bersapit. Marcela ngau Amelia. Induk tu tadi. Lepas urun liangnya tadi berfikir. Utai kede sengkidang kulu kiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Ha. Jadi empat lama aku dah peningal. Ya madah kira bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni mesti nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Ha. Jadi nyam tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram. Instagram induk tu. Bisik laman Instagram induk tu. Ia ke bernama Mary Von Roca Moraes tu tadi. Jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai dengan anak patuang kena gagak ya. Laki ia ke bernama Marcelo nya. Semua dia. Seduai ia berkebun. Seduai ia ke pasar. Seduai berbeli barang. Berapi. Semua dia megang. Berkini kau yang ngintu anak ia tiga ikut nya. Sikut laki dua ikut sapit. Semua dalam videonya. Dengkah ya. Nyam kau tadi. Bisik penanggul. Jadi orang kelandia perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak runding mensia tu madah ke Mary Von tu, indo tu bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia kira nak, kita tahu ngumainya gila, nak, ianya terjukat, nak betul runding ya dukumbai sida objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tadi peningga seminak bisik pengingin hati ba anak patuang aja. Nah dia tu bukai mensia yang gai. Nanti induk kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke lelaki tang lelaki ke baka patuangnya. Beda kita nanti ngagi supermarketnya bisik anak patuang ke kala borak orang rasuak ke baju. Ah utai bangsanya ada keingin orangnya. Nah dia ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperindang dulu ngau lagu. Ah udah lagu tu lagi kita bisik dua itik leman berita nanti kita. Leman-leman beritanya kita bergulai. Udah tu lagi.

kita mansang lagi round ke kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk peningat. Jadi Leman Berita kita ke sekali tu, Leman Berita kita keempat tu, nyadi di benua China. Merti tang agi di saman, nama tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran, nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi ke polis nyaman, nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawaknya di pumin. Besik sebuah kereta rusak. Nak jauh hari workshop sida. Telepon mura kempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta tu. Kunci si tinggal ke dia. Mansang, me tiga ikut pumin tu. Tang sida ke mansangnya tadi. Maya udah habis kerja, udah kan tutup workshop. Baru sida nya dekat ngau korang. Mansang, sida tiga tu kian tadi. Datang dia din, yo. Uji kita itu ngirup dulu. Mak kita kedua ketuk. Nyudah biar tayam nak kita gawa. Jadi ngirup dulu kita. Ngirup mesti ada tiga antara ngirup. Makai kacang, makai mie semua. Kau ngujung ketiga-tiga nyoboral, nyomabua. Lebuh sidak ke mabuak tere apa? Nama apa penyadi kita tahu. Udah mabuak. Aku mabuak nuan mabuak sanuknya mabuak. Bekeni kita mai kereta terpulang aja musuh. Kau pumen ke sikuknya. Nah dai, aku tu nemu dia kai pedih napa lah aku tu dia apa ai. Ku si kau kenya bejaku. Nimbal ya tadi. Jadi si kau ke nemu tiga tadi mada. Jadi ketua aja meh. Nanti kita tiga tu nguji mai cerita mansang lagi workshop. Amai ndak jauh dia datang. Pama diri nanti pulih nyaman kita. Pedes kita lagi. Ko ya ke nemu tiga tu tadi. Nanti punya nuan magai stiri yang hari ruang. Oh, lagi kami dua yang suara belakang. Jadi mesti dah peninggal kereta orang kerusaknya tadi. Jadi siku ke nombor tiga yang kebiaknya tadi. Maka setiri yang ada luar. Jadi yang berjalan berwal, setiri yang dipegai. Nggak ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasur dari belakang. Guyap-guyap mesti dah kuin mansang lagi workshop sedap. Nyuka datang buat workshop dia. Datang, dia polis mansa. Polis peronda. Oh, ngetuh. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pengaw. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nak palak tu tuan. Tuan, kami tu dah suah bos kami ngamik kereta rosak. Kau ia ke mabuaknya tak ketua sedak tadi, ketua pumennya. Au, betul pengawal kita tu. Lepas kita nak deriba, nanti kita deriba sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Bukan kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita. Berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-suh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun skut. Nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib. Sidak ya disaman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedak ngok kereta. Nanti saya dah disaman naik kereta. Maya mah buat. Oh berat hukum bapak China dia dien. Okey sebenarnya hukum mata duit. Hukum jil lagi dia dien. Bapak China dia cukup berat hukum ya. Hanya mah tadi. Utai kenyadi di bapak China dien. Bekini kati. Saya dah nyatari. Merti. Nemu takut kena undang. Asuh kereta. Tang tetap kena saman. Laban. Nyo panjai baris orang dia dien. Laban saya dah. Kebasuh-asuh ke keritanya. Jadi. Leman berita tu. Dikirim ke Frankie. Hari kampung gawa. Wang Jalai Simpang Pundak Dedin. Terima kasih nyanyi Nuan Frankie. Kudah ngirim ke Leman Berita tu. Bah dalam messenger aku tertemu ke Leman Berita ya tu. Jadi Leman Berita kita ke penudi sekali tu. Nyadi di Menua Beijing di China. Lagi kita di Menua Beijing kena nutup program Leman Berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Menua China Dedin ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu. Peturun Yin. Orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apa yang kena kerindu, apa yang kena sayau sidak. Jadi apa yang sidak tu peninggal, rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi itu saya dekat dulia. Hanya kena kerindu apa yang sidak tu. Jadi lebuh apa yang sidak kena dai, lebuh ngubur ke apa yang sidak peninggal. Dia ada bala anak ya, bala menantu tadi. Sinuk medak ya, keberai, siwahnya ya, air mata. Medak apa yang sidak kat kubur. Bala naik pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes. Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tahu ke 640 ribu duit kita ini. Tahu nya?
kapak keritanya tadi dengar kita. Keritanya pendengar dia tumbak ke begulai ngah paempo. Ke bobula de kerumak sedak lubang besar lubang nak piko sedak ngerumak lubang yang tadi. Tepuk sedak ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus piak nya tadi kereta mesti dia sagi baru. Kalau celua magi baru perincing gamal keritanya tadi. Tumbak ke sedak dalamnya bedau de kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedaya ya ngau apa-apa di dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din ngujung ke upis terpukasa nurun bertemu ke sedar nama kebuah kita berketuk numbak ke kereta dalam tanah berketuk nak tahu bagainya kita numbak atau satu laban elak tahu ngerusak rampak menua bandur tu. Jadi sida peturun yin sebiliak tu tadi tentara ke kaya di mana China tu minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak kebuah kami tu tadi numbak ke ngonya tang dan ngawa nanti nak tahu tadi uleh ke kami baru keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kopis ke berkuasa nama lagi peninga lalu dadu ke sida ya meh nurnya de kerumak sida baru lubangnya keritanya de keluar sida lalu tutup sida mana-mana persis sida mana-mana kandang nurnya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Elvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agak bisa laman berita dikirim ke kita. Jadi banyak bukai aku macam terima kasih ya. Bertemu baru kita ya banyak aku bukai dalam program laman berita aku ada melangi mumpu ada studio ke sekali tu. Bye bye ngege kita pendengar semua. Bye bye.

0: Dalamay YFM.
1: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu VDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, ni dah bahagia hidup bekanya ya. Laki ngam, bini ngam, mentua ngam, ipar ngam. Kita megak ngam dengan kami ya. Nyadi peningat setia kami. Nyukung program kami ni tiang hari, ni tiang jam. Mungkup ya, lemai tu sadar lemai 12 hari bulan 5 tahun 2026. Gau lagu Joseph Dresa sanggup bergadai tanah. Kita kemudian terbang di pelilih Bandar Raya Kuching, Biji Jimat. Lebuh ke tambang agak konti tadi. Sebenarnya pukul 6, benung bangat hujan di Puak Negeri Kuching ya. Okey, anang ke lalu laju, anang megak ke lalu lubang. Sama-sama kita berjimat bak jalalun, ngambil ke sama likun, datai ngagai palan ke dituju, kita ke Pulai Gawak, tau ke Mansang Gawak, terima kasih, tau ke Benung Gawak, jam ke ditu dengan kami. Okey, secara online, RTM Klik, tau ke channel My TV, tau ke kena radio amai. Okey, terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ingat kami kena 101.3 FM. Ungkep elemai tu ia sada lemai 3 jam di konti berkali engkau DJ MA tau ke tiu ya. Terima kasih semua nampung awak kita rentak ngali hari ya. 3 jam ga ngau Nancy Tambun tadi tau ke EC ngau ke program terang didengar ungkep ya lemai tu ya. Baka selama berjam ke terubah orang pekol 6.35 lagi aku macam pesan berat ke bisi diterima kami dengan lumur WhatsApp di konti tau ke dengan email kami ya. Terus merindah kita dengan lagu kedisada Ricky Anderson sanggup nyadi keganti. Kedua lagi kita nginjau lagu gawai berpadu nyawa Achan Gausi Welin nyak ya. Lagu Sakit Gawai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat dekat dibaca kurang pukul 8, pukul 8, pukul 6.35 minit. Lemah itu lagi, ya. Okey, berarti ke dulu gaya hari kita ungkap ya 12 jam. Beringkat pukul 4, lemah itu tadi, ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Hujan bisinya di sekedar nur di Pelilih Menua Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Malam tu Ngau Tumu pagi-pagi lam gasi hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuap pengangat engkau penyelap di menua kita 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bala kita angkanya baru dah berapi bak dapur wai sambil belalaknya ni ngak kami terima kasih manya-manya engkau ke terus merindang hati diri ni ngak kami nyentuk ngagai pengujung program kita ya lagu disanda Eva Stanley Mina Nguji Ajak. Kedua lagi, simpan meh lagu kedisada Sullivan. Wadahnya aku limpang macam sekedar pesan ke bisi diterima. Kami di YFM ungkap yang lemai dia. Sada lemai 12 hari bila 5 tahun 2026.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah. Apa?
2: Nyamai-nyamai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, sebelum kita ke baru muka radio, dengar kami ungkap ya. Sorry tu, sadar lemai kita ya. Okey, limpang dulu. Macam sekedari pesan ke BCD terima kami di YFM ke terbata pesan pemati. Datang dari Mike Tanggi, anak bilang dari kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan. Ngari ke sidaya sebilik. Madah ke apa sidaya bilang anak Simeon. Bilang anak Simeon sudah nadai ke hari Minggu tu tadi. 10 hari bulan 5 tahun 2026 niang tu di itu berbalamanya kena ke malam tu 12 hari bulan 5 baru mah niang tumpu di kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan. Niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026 bak Pendam Serian Chinese Cemetery. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke ngelala niang tu bak kampung Batu Mumuang Atas Sempu di Kampung Sungai Lingkau, Kampung Pentiak, Kampung Sungai Raya, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Gayau, Kampung Tebuan, Kampung Arus, Kampung Steman, Kampung Sebuyau dan Sungai, Kampung Pelas, Kampung Tungkah, Baladi, Miri, Bintulu, Sibung, Gau Kucing, Gau semua bela kita ke Nang Ya Ngelala Niang Tu dipintak sama datang ngesah penusah Rabat Tu Ya Penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagai anak niang tumpu ianya Florence bilang bat lumur ya 011-3141-0905. Pesan kedua pesan pemati mega ianya datari Roslyn anak Sain dari rumah Edi di Sebangki Panjai Lubuk Antu. Pada ke pemati apa ya ianya Sain anak Ingkot ke udah nadai 11 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Intu Balamanyuh lemai tu 12 hari bulan 5 tahun 2026 dianjung ke Pendam kena kari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Jelalung Tubau Bintulu Suwai Niah Panjai Ruai Dipanggang Wong Panjai Tintiang Lalan San Panjai San Pandak di Cangkul Baladi Buluk Sebeliau Serubah Bara di Sebangki Pandak Bintuang Pudai Pan Telitiang Bui Katung Asam Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Ngau Ili Ngau semua bala kita kena boleh diperintai ke nama ditumagang kita kenala niang saya anak Ingkot dipinta datang ngagai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Pesan ketiga pesan pemati megat datari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Jonas anak Delem tau ke Apai Bibot tau ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena ke 10 hari bulan 5 kena ke hari Minggu tu tadi niang adik adik itu berbalamannya kena ke pagilah 13 hari bulan 5 yang hari 3 barumah Ragai Rantau Jerenang di Pakan dianjung ke Pendam kena ke 14 hari bulan 5 2026 hari 4. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Nasau Pakan Dasu dua buah rumah Batu 13 Jalan Engkamut Baladi Engkuranji Pakan Kelutun dua buah rumah Letuang Entabai, Baladi Sungai Bangkit, Tekaluang dua buah rumah, Temiang dua buah rumah, Mujuk Kenawit, Engkau Baladi Bukit Seri, Engkau semua kita ke ngelala niang Jonas anak Delem, kena boleh disebut tau ke diruntai ke ditumagang, pesan ke diterima kami hari Bata anak Kumbang, tau ke Indai Bunyau. Pesan ke surat tu diterima datang dari Meridi anak Ading tau ke Apai Nyanggau dari rumah Busang anak Berauh di Bukit Kisi disebuti pesan nuju perada anak Ading di rumah Aca Megau Mukah Bala di Sungai Silas Bintulu Rumah Lih Batu 27 Rumah Siba Batu 25 Bala di Kemesu Mukah Bala di Bayan Mukah di Sayah Skrot Niah Sungai Banjang, Bukit Peninjau Ngau, semua bala kabar belayan ke diau di Semenanjung Jalai, Miri bin Tolu Ngau kabar belayan ke nulih dirintai ke Ditu Magang. Pesan, madaka berayim anak adiang tau ke mit udah nadai 11 hari bulan 5 tahun 2026, pukul 12.30 minit tengah hari bak sepital mirinya di niang tu. Dekat dianjung ngagai pendam daya miri kena ke pagila 13 hari bulan 5 tahun 2026. Lagi aku nampung baru bak renggat kedua macam pesan berat ke BC diterima kami di YFM.
2: Dia ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari. 101.3 FM.
1: Ya, terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu ke di rintai kakung ke pihak sadalmai. Merindang balik kita ke hagi ni kami. Ya, terima kasih Gwen sanggup aku. Kedua lagi nginjau lagu ri Ika. Ngau lagu ya Zapin Biau Pengantin.

Isi diterima kami ke lemai tu sadalmai 12 bulan 5. Pesan ngetah seliat ngau muai entabalu diterima datari Serani Anak Cawung tau ke Indai Esah. Madah ke pengawal ngetah seliat ngau muai entabalu ni yang laki ya. Ianya Tutum Anak Angkoi pengawal tu dekat diatur kena ke malam 16 bulan 5 hari 6 barumah Jepri Jagoi di Pakan. Ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke sidatai maya penusah rabat tu tadi ngau semua bala kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri di Jagoi Pakan. Penerang ke sini tau telefon gai Dorothy Berdai Tutum Batlu Muria 013-822-3358. Pesan kedua, pesan berantu diterima datai hari liai Gio Gina Inam ngari ke Douglas Anak Duin madaka pama berantu ke entuaya enya duka anak Sanjan tau ke Indai apa kena ke 16 hari bulan 5 hari 6 pengang waktu nyadi 17 hari bulan 5 hari minggu nganjung bungai ke Pendam enya barumah Lani Bujang Kuap Sebuti. Pesan dituju ngagai kaban berlayan di rumah Tecoy Pidiak, rumah William Pidiak, rumah Numi, rumah Jika, rumah Genatan, semua tu bak Pidiak Magang, di rumah Lani Bangiang, Mamut, rumah Misun, Mamut, rumah Nyuai, Sungai Kelitang, rumah Belang, Sungai Merah, rumah Lingu di Pakut, rumah Apin, ngau rumah Timai di Kuap, ngau semua kita ke ngelala ni yang tu. Pesan ke tujuh ngagai Rostina Ganjai dari Semanggang, ngau kita ke ngelala ni yang tu ya, kalai penerang ke siliak atau telefon ngagai lumur tu ingat ku 014-577-6725. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau nyuak ke entabalu megak diterima datari tuai rumah Michael Anthony Liam ngari ke tuai rumah Monica Kim madah ke pengawal ngetah sulit Aki Sidaya X tuai rumah Seman Anak Jubin pengawal diatur 16 bulan 5 hari 6 pukul 8 malam di Sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Kidurung. Pesan dituju ngagai kebab belayan bak Batang Pandan di Ansan Sibu tuai rumah Nyudang di Batang Binyok di Pandan Suwai Sungai Mas Lamban di Sungai Arif Man tau ke di Majau ke Nawit ya. Pesan ngata sulit tu dituju ke megang agai semua kebab belayan ke jauh ngau semak kena boleh dirintai ke ditu megang kalai penerang ke siliak kita tau telefon ngagai 019-875-1685. Pesan ngetah sulit tu datai hari Jacqueline Anak Natiang tau ke Indai Mefah madaka pengawal ngetah sulit niang Indaya Acar Anak Antas dekat diatur nguan ulit 15 bulan 5 hari 5 ngetah sulit kena ke 16 bulan 5 tahun 2026 hari 6 pukul 4.30 minit pagi nyentuk ke 8 pagi ianya di Bukit 5 Sibu ngena cara sembiang. Pesan dituju ngagai kita ke ngelala niang Acar Anak Antas tau ke Indai Julis ya. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mapai di Kabah Skim Gempur Tada di Nengadap Sungai Poi Sepasir Berjait di Sengayan di Bawan Kenawit bala di Durian Sibu Sekuau Pakuh Lubuk Pernik di Selabi Ulu Oyak kabar belayan di Song Nangah Sebatu Manap Kapit di Nangah Duong Sebatu Julau kabar belayan di Skimbi Sungai Sian Bintangur bala di Serikai Balingian Sibu Pentik Engkelili di Seri Aman Bintulu Kucing kau semua kita kenalan niang Acar Anak Antas tau ke Indai Julis. Pada kali sini atau telefon dengan gai Jacqueline Lumur ya 011-250-21979 tau ke ngagai Julis 013-8484-8829. Pesan ke sekali tu datari Terina Anak Bawing ngari ke Indaya Doris Anak Janda tau ke Indai Ida madaka pengawak ngetah sulit niang apa ya ianya Bawing Anak Ukam tau ke apa Ida pengawak nguan ulit kena ke 15 hari bulan 5 malam hari 5 ngetah sulit 16 hari bulan 5 pagi hari 6. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Bintulu di Semup di Lukut Naman di Bawan Mawung Berjaya Tua Pedai Singgat Jiah Baladi Bukit
Bukung, Nanga Ayam Julau, Nanga Igit Julau, kabablayan kan oleh diperintai ke di Temagang, ngagai menjadi iru enya dunggat gau bini ya, Kathleen Banyang, Tabis Mawat Asal Ari Bawang Asan, lalu pengawak tu diatur bak rumah Tenggai, tau ke rumah Jati di Ulu Pedai Kenawit. Pesan, kita tahu telefon ngagai Flora Bawing, Lumuria Kusung 1351-2507, tau ke Ceria Bawing 011-1607 0626. Pesan ke penduduk yang dibacaku ungkap ia serak dewai hanya jaku gerah ke diterima hari Sepital Sibu. Pesan dituju ngagai Teresa anak budal iaitu dia ba rumah Robert Nangas Sebatu di Batang Rajang. Jadi temu janji memogram nuan tu dah dilanjar ke hari bulan ya, ngagai hari bulan ke baru kedekat di padah ke nangkan ketuk tang enti semak nuan tu bisi janji temu ngau bala lutur ba klinik pakar. Nuan tahu nerus ke janji temu nitiah ke hari bulan ke udah ditetapkan. Jadi pesan tu diterima kami hari Hospital Sibu, hari unit X-ray di Hospital Sibu kena ke pagi tu tadi ya. Sudah kita nyingkang ngagai jam kedua kita pukul 7 lemai tu lagi mending ke tanduk program Aram Mansang. Mari kita berperindang tu lagu ke disada Tajuk Remawang Endak Sanggup.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampuang baru pesan berat ke

0: tak jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sama bertemu baru ngau aku balap ninga bak program arah mansang. Sitik program yang akan dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi bak program arah mansang ke sekali itu, kita mulai ngau aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga ke randau aku ngau sikok usahawan bertanam. Ianya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gende, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Ngau tahu aku ngalu kenuan Tuan Kaju lagi randau program arah mansang. Jadi randau kami dua ke minggu itu ianya berkongsi penemu ngau sikok usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke penatai misi. Jadi minta nuan tuai madah lagi bala peningah program arah mansang. Bekeni nuan tau berpun nanam sayur engkau nama sayur kebisik ditanam nuan.
2: Jadi rubah aku berpun nanam sayur. Jadi aku bisik berkusa dulu rubah pak bak bat mudoh bayi tisik mudoh. Lalu bisik megak aku berkusa beri hari
1: upis tanam
2: hari upis tanam lah bak air kaca ada. Lalu bisik megak hari kebajikan asal aku berkusuh pak hidup koneknya kalau bisa kusuh pasti kasih hari kebajikan hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur ke bisa ditanam nuan dato dato
2: maka sayur ke bisa ditanam aku maka ke dato bisa aku nanam terowong nanti segi bisa lama lalu maka pria hentimun sedap kecolanya, malah secangkuk mesti megamai lah.
1: Terutama kita tanam nuan tu sayur teruang ya lah ni tuan.
2: Sayur teruang, kalau nanam tu buka bisik juga aku nanam padi punya. Berkebun buka nanam getah bisik juga aku. Nanam buah-buah, mimir.
1: Ya tuan dalam kandang sehari ambil ke mandi yang berapa ngaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
2: Enggak, hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan, berapa pemerat ya?
2: Bisik mereka kena cara ikat aku. Lalu sikat RM2.
1: Sikat RM2.
2: Sampai setes 150 ikat bisik mah. Aku sekali nyual dalam sehari.
1: Ini tu hari ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
2: Bawa aku nyual ya, ayong aku agak tamu Seri Aman ya. Kerimpah dari Seri Aman ya. Bisa enggak aku nyual, apa kalau mau nyual terus jual aku agak hanya seluruh pemerintah kami tidak bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari lingga aja ngambil, enggak jual berlingga.
1: Oh, yang tadi baik nuan kerjual pak tamu semangat yang terhenti, bekal bisa lebih terhenti. Bekini nuan salong enggak tuan?
2: Ya, kalau lebih enggak deh. Karena kadang mbih agak, karena kadang jual yang pun mbih agak, tembih lama agak. Sudah ada di pasar.
1: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuai nama penanggul ke udah ditapik atau ke diasai dengan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu?
2: Tanam sayur tu, waktu itu sudah diasai ke aku, sudah ditapik ke aku tu. Maka baja tu kalau umbar, maka racun-racun. Ya mah, maksudnya tapi aku balat harga barang mahal dan iki megang.
1: Kira kos tadi, kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tu ayau. Mungkin ini nuan mutar ke penanggolnya tadi tu.
2: Aku mutar ke penanggol, karena aku bisa enggak. Karena kadang no macam orang rip kesenian nulung aku.
1: Kau kira bisa nulungnya orang kaki penanggol nuan dalam undangan sayur atau yang terlalu tuai?
2: Ya, aman tidak. Mesti nolong baja. Kenyak lah, tetap kenyak. Ngelempong gitu ya.
1: Boleh nuan kunci ngobala peningkat kita antara bantu ke kalak di boleh nuan?
2: Oh, bantu selalu boleh aku. Nah, mah bantu orang beri orang baja aja mah. Ke nyem pelau bisa ya. Tanya beka sak mancit beri orang.
1: Hari UPS bertanam Sarawak?
2: Hari UPS tanam ya. Tinsu bisa.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajar nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tu?
2: Terubah ko belajar coba. Memang kami udah berkhusus ba. Ini sisi mudah tuh ba. Belajar nanam sayur mah kami coba.
1: Sayur teruang tuh?
2: Sayur teruang bisi megang. Mua sayur. 20 minggu kami coba.
1: Ba ETC dia tadi.
2: Ya. Mama udah. Nah lalu bisa gak, maka dia tuh cara mudan dia tuh bisa gak kurang hari usahawan webbase-nya nganjung aku buku khusus cara mudan dia tuh guna cara aponeknya kalau putih kasih
1: putih kasih kalau hidroponiknya nama Julatin Wan kenang mansang kaget projek tanam sayur maka kudah diadun Wan dia tuh dia
2: kau tak tahu dah dulu dia tuh kira aku minta tolong pertanian nolong aku baru boleh nolong aku baru
1: bakal bantu ke ni
2: bakal bantu bakal bajang orang racun
1: bajang orang racun
2: minta tolong sedak ya lah
1: ya junya kiranya Julatin wak dia tu
2: kira ke Julatin aku dia tu
1: wansang kaget teka di
2: ngarap ke sedaknya boleh nolong aku baru
1: boleh non mereka jakob perancang ngai bala peninga ke bisa Julati dekat bepuan jadi usahawan tanam sayur tu.
2: Jadi perancang tu sebagai bala sayur. Ngarap kasih kita sidak ke kebun ke bukai juga. Tahu enggak? Ngati ke diri yang bisa orang luang kita lah.
1: Kiranya kira jak kemanya jak perancang orang lagi balas tidak ke berkebun terkira anak
2: berkebun lah
1: berkebun
2: leban bisik gak sih agak ini bisik kita nyuang
1: lalu kerana di perantai bisik
2: lalu jadi ke perantai bisik kita impung
1: kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih ngagi Nuan Tuan Kajo dan Atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu enggak bala peninga buat program Araman Sang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat main bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tahu muka ke penatai misi warna bertanam bertupik enggak bumai terima kasih ya.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Dialih terus mendiang ke YFM.

Ya, pukul 7.30 min lemai. Bakal selama kami nabur ke berita lemai dari YFM Iban di Kuching, ya. Sebenarnya di 102 ku lelaki peranak menua tu di town beroperasi tapis khas sudah ke ditemu positif dadah ba dua bengkah operasi ke dijalai ba 100 engau kabuang, ya. Nitia ke penerang di kepala polis ianya DSP Matthew Manggi yang ada operasi pukul 2 ngali harinya di pejalan Rabauri Task Force IPD 100, okey, tertemu ke dua ikut lelaki itu kaudahnya di baik ngagai upis polis di 100 ngambil ke di perasa air kami. Suspek terubah lelaki berumur 21 tahun hari ini ditemu positif amfetamin ngau metamfetamin. Sigogi suspek lelaki berumur 26 tahun dari Kabung ditemu positif ngau bangsa dadah ke sebakar. Ya, kalai kes kedua itu dipansi mengena Gentron 15 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Sebelum mending ke berita lemai, berita kita anggau dua lagu ke dirintai ke aku ke pihak lemai itu, ya. Lagu ke dekat didinga bala kita itu Kabam Sampai Mati di Sada One Rock. Kedua ingin lagu Cliff Edison sesingkap penganan.

0: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu deh. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya, megak mereka utai kena betul ngaji penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kau tahu lihat daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat atau berapa kau?
1: Ya Nang Ahmad, semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage ngamik ti kesalah dah. Ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nya tu nyari ke nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya tu oleh mantuk kita ya. Ya. So nya kebuah aku ngajar lebih agi urang demia. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya maka orang boleh manjuak kita
2: ya. Sajurai 635 Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara jadi tahu ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar aja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya ekonomi sektor ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Belaga

Jam kita itu pukul 7.30 minit lemai. Dia itu menabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.12 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang ngau cara berenggat. Sarawak ngada ke perambu undang-undang baru terdekat mungkur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Kita isi memending ke isi berita. Berita hari kedua AUM ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19. Perintah Sarawak bisa mantai ke perambu undang-undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 nyadi ke sebengkah. Hari pengawal dikena nyamin penglikun stok pemakai di menua tu. Lebuh di mantai ke perambu undang-undangnya bak Kaunsel Negeri Saritu tadi. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah ke 7 perambu undang-undang tu ianya dikena beri Sarawak kuasa kebesayagi, dikena ngatur, ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras di menua tu. Kedia tu industri padi ngau beras Malaysianya dijaga ngena Akta Penjaga Padi Ngau Beras 1994. Perambu undang-undang tumbegak endang dikena nyukung atur undang-undang perintah besar ke dia tu, lalu ukai dikena nganti aktanya. Perambu undang-undang tumbegak sama mungkur pengawal ti numbuh ke sebengkah agensi khas Sarawak, dikena nyaga serta ngatur pemansang projek umai ngau pengawal ngeluar ke beras di Sarawak. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngau Beras nyangayan ke Perintah Sarawak endang enda empelitak ke berjalai kelima agenda besar. Kaban Kunsil Negeri Sitak Meluan Roland Duat Jubin madah ketu nyerangkum pengawal ti dekat ngangkat ke sektor bertanam bertupi jadi sektor moden, nambah ke hasil beras, ngelati ke raban orang ti ngerja pengawal bertanam serta nambah ke stok pemakai serta tentu ke ekonomi Sarawak ulih mansang ngau meruan. Upis tembegak dekat jadi agensi kemegai tanggung pengawal merambu, ngemata, ngemansang serta ngatur semua perkara tiba kaul ngau padi ngau beras. Di mana tu, Roland Duat mansut ke jago tu bak pengawal ndur berjurai ke perambu undang-undang padi ngau beras bak AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Palagus Wilson Nyabung Ijang madah ke tu endang atur strategik ti dikena nyaga pemakai di Sarawak, ngetan ke ekonomi serta ngetan ke pemansang di menua pesisir. Ia madah ke berasnya ukai semuti nyadi ke komoditi menua tambegak jadi ke isu ti berkaul ngau penglikun ngau pengelantang rakyat. Ia megak nyukung pengawal tika numbuh ke Upis Padi Ngau Beras Sarawak didekat megai tanggung pengawal ngemata ke atur ngau pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngau Beras Sarawak endang udah patut bendar ditumbuh ke strategik serta cukup berguna ngagai pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Kaban Risita Balingian Abdul Yaakob RB madah ke Upisnya ulih nyaup nyedia kelangkar pengawal ke beruru nagi serta lebih mekuh ke pengawal ngatur ngau ngemansang ke industri padi ngau beras Sarawak atur dalam perambu undang-undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak diulih netap ke palan tinjadi genturung pemansang padi nyak perkara ke berguna benar ngambil ke endur ti mana halai numbuh ke dandang umainya ulih dituku ke dijaga serta dikemansang ke ngau meruan lagi.
perkara terbegak oleh nyamuk dalam sektor pemakai di Sarawak serta nentu ke pengelikuan stok pemakai menua tu ke Jemaah Elok yang mansuk ke Jakutuk dikena berjurai serta nyukung perambu undang-undangnya ba'aum Kaunsel Negeri Sari tu tadi. Taban Kunsil Negeri Sita Lingga Dayang Nauraza Awang Sohor madah ke perambu undang-undang upis padi hingga beras Sarawak 2026 menyedekat meri pengadang ke manahagi ke rakyat di menua pesisir. Perambu undang-undang yang megak tau nyadi penyuka ekonomi Sarawak ke Jemaah Elok enti berpelasar ke langgur ti dibantai ke upis pemansang bertanam bertupi bersepadu IADA Batang Lupar pemesai ndur ti dikemansang ke jadi tibang padinya bisi kira 5,100 hektar ti inyai rangkum kandang menua Lingga, Banting, Seduku, Bijat, Stumbin, Geran, Ngau, Entulang tu terang benar nganyan ke kandang menua Batang Lupar boleh jadi hap penglikun barang pemakai ke cukup berguna di Sarawak nyalai yang harap ke perintah menua dekat nyau pejalai ke projek infrastruktur pengeluar barang pemakai, lebih lagi projek parit ngau entaliai serta projek kena ngatur perkara air. Pengawat ti numbuh ke upis padi ngau beras Sarawak diasai ke jadi kelai pemansang ti besai ba industri padi ngau beras di Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sita Tulian Royston Valentine bisi benar pengarap upisnya ilang oleh nyau nusun pemansang industri padi ngau berburu nagi kelimpah hari tinentu kesera oleh merambu polisi ti engkeman agi ngau guna serta pemar kediasai ke di menua tu. Atur pemansang bertanam bertupi tinipak ke gaya geografi ngau perkara pengangkut di Sarawak megak cukup berguna dikena nentu ke perintah menua ngau perintah besai ulih bergempung ngelati ke industrinya. Kelimpah harinya ia megak bisi mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah Sarawak berunding nembuh ke sebengkah institution khas baka Institute Pemansi Padi Sarawak tu dikena ngelati kagi pengawal mansi serta ngemansang ke bangsa padi ti nakal ngau gayari serta engkeman ditanam di tanah Sarawak nyengkawum ba tanah kerapa. Kaban hari sitak pending, Violet Yong bisi mansut ke penemu ti madah ke upis padi ngau beras Sarawaknya ilak patut bisi target ke terang serta nyaran menua tu ulih ngeluar ke ambis nadai ianya 60% beras ke guna menua tumpu. Tu patut disempulang ke ngau plan penuju serta key performance indicator ti ulih disukat kena nentu ke polisinya ulih dipejalai ke engau mujur. Ia maksud ke perkara tu dalam juraya ba'aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Kita juga benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Rambu Undang-Undang Padi Ngau Bros Sarawak 2026 boleh nyawup ngelati kagi pengawak mansi mindah ke teknologi ngau pengawak nguna bangsa benih ke mana diulih nambah ke hasil padi di Sarawak. Lebih dibujurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kunsil Negeri Beting Maro Ghazali Gapor mada ke enti nadai benih ke mana bangsa padi ti engkeman atur agronomi ti tegap serta pengawak mindah ke teknologi ti betul. Dia pengawak tika nambah ke hasil padi dekat Meruan Mar di kerja. Sebedang pengawak berjurau ke diatur pagi tadi, sesi bertanya saut bisi diatur. Sekedari perkara ke bisi dikenang, ianya perintah menua Sarawak diatur benung berjalai ke sekedar atur strategik berduduk dari pengawak di numbuh ke upis penyangkai kapal Sarawak. Sapi Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Majang Renggi madah ketuk mengukur pengawak tim mindah ke tanggung pengawak nyaga ngau itu palan penyangkai kapal di Sarawak jam ke diatuk. Dato' Majang mansut ke jar ketuk lebih ia ke nyangut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Murum Kennedy Cuk Pai Ugon ba Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Perintah dekat ngurang kagi pengawak ti balat berpanggai bak kuasa konvensional bakar batu arang. Sapi Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni badah ke batu arang dekat diganti nak gas asal tindak balat mansut ke karbon. Langgur pengawak megah benung di perjalai ke dia kena ngetu ke operasi loji lambat ngena batu arang ngena cara berenggat-renggat loji pengeluar kuasa karan ngena batu arang di Banglian di Balingian di Belabuah berjalai ke pengawak dalam tahun 2019 subak jadi loji kuasa karanti kepenudi bendar bakanya di Sarawak yang mansut ke perkara tu kena nyangut tanya kabanari sita batu lintang si Cui Hau ba'awum Kunsil Negeri sari tu tadi. Sebengkang perambu undang-undang Kod Bumi Putra dia tu benuh di Langgur lalu dekat dibantai ke Bak Kaunsel Negeri. Sapi Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah ke tu undang dikenang ngelati ke institusi Kod Bumi Putra ngambil ke tau sama tikas ngau Kod Sivil ngau Kod Syariah. Dikena nusun baru pengawak tu dia Ordinan Kod Bumi Putra 1992 patut dipadam ke serta diganti dengan Ordinan Kod Bumi Putra kebaru. Perambu undang-undang kebarunya ialah dekat endur ngubah langkar pentadbiran ngau bidang kuasa kod yang maksud ke Jakutuk. Yang maksud ke Jakutuk lebuh ia ke nyawut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Pelagus Wilson Nyabung Ijang ba'aum Konsul Negeri Sarawak Penggal kelima sari itu tadi. Pansi pasal perkara itu dipun ke dalam tahun 2020 subak lalu tembuk ndar dalam bulan 2 tahun 2023. Gerempung tiukai di kuasa perintah NGO, company luar ngau orang siku-siku udah diasuh nyawup. Pengawak tidak buka palan penyaga orang tuai umur serta numbuh ke palan penyukung komuniti. Sapi Menteri Pemansang Induk Ngau Anembiak Miat Sarawak Dato' Rosi Yunus madaka perkara di bagatuk cukup berguna dikena nangkup guna ari raban orang ti udah tuai umur ti ditetap ke majak nambah kelimpah ari ti senipak ngau status menua tu kedekan ngembuan manyo orang tuai umur lebih datai bak tahun 2028. 30 palan aktiviti orang tuai umur ngau 8 palan servis orang tuai umur bisi dibuka di Selampur Menua Sarawak. Nituk ke bulan 4 tahun tu Sarawak bisi 12 bengkah palan nyaga orang tuai umur nintiang hari. Yang mansit ke perkara tu dikena nyangut tanya Kaban Arisita Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ba'awum Konsul Negeri. Dikena ujung ke berita kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru.
Rambu Undang-Undang Upis Bati Ngau Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang ngau cara berngerenggan. Sarawak ngadal ke perambu undang-undang baru tidakkan mengukur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sabitu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuan Anumpang, mandah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikenal mangsia budaya Iban. Ia megak mandah ketu boleh dikenal merti kengau sili agi, daya gaya peniau penghidup asal Iban, ngami kau boleh dipelajar ke sekolah kelebih agi bermain asal bakal pantun, renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar jaku Iban, ngami kau ngumpul lalu megak pansiak berkawan mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkau folklore, tinggungan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai rabat bangsa, ngau orang tuai ketahu benar di luar budaya penemu ke bangsa tu. Kedepan harinya, ia memadah ke semua tuai rabat bangsa, patut bergempung ngau perintah dikenang bujur ke penguat pemansang, lalu ia ngaku megak ngajak panjang ke Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah, tang agi mengiuh benar penimpang, laban agi kurang luar boleh penerang serta ngarap ke pekaratu, boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban, boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak, lalu disusun di penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

kategori Lucian Badu Kiru. Kita menghabisi versi lelaki di bayi Heli ya. Okey, main jam kita berkong 7.55 minit lemai. Bila kita ke benung makai jam ke datu ya. Hagi dengan kami. Terima kasih memanyu. Sudah ke nyingkang ke jam ketiga sada lemai. Okey, macam pesan-pesan merindu hati bila kita ya. Itu lagu kawan di sada Jim Rokas, Elvis M, Dimet, Gau Gerard Texan. Lagu gawai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

lagu kena merindang bala budak kita, anak-anak kita, ucu kita. Ha, ya ke baru dah mandinya, benar begari. Okey, ini apa program kami, terima kasih. Sada lemai, jam ketiga kita ya. Okey, nyapa dulu bagi kita di fanpage kami YFM, stesen pemerindang kita. Nyapa Alex Delta Bina Wata Barau di rumah Jono Selaja Pentia Baru Strong Engkelili MA sempat lagi tebah ke lagu Ika. Malam Agi Muda Kekia Kena Merindang Bala Kesuah Enggak Berpesan Kenglamat Tu Meh Ngagai Nuan. Selamat bertugas di Konti. Salam rindu, salam sayau, selalu jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani. Kekia baga kita ikut habis macam berita menyaneh. Juni Van MA, selamat bertugas. Madeline Matias Megasi Nyapa, terima kasih. Andrew Ujai Masing MA, selamat bertugas. Minta sebarang lagu nak merindang semua peninggal kita ke lemah itu. Nora Piling di Batu Nia, terima kasih. FC Nyapa, Sandy N, Dublin K. Baja, Bibiana Robina di Siol Kandis MA, lemah itu ya. Ujan tadi ke kaya minta lagu, pengurin undak datang Bang Adan tahu ke lagu Layak ke Penudi. Kena ia merindang kapan-kapan FB, kapan-kapan WhatsApp, kejauh hingga semak meh genuan. Selamat bertugas di Konti, sama-sama kita nyaga pengerai kekia. Terima kasih ya Monica Melia Bungang MA di Miri dengan Nuan Kelemah Itu Panas. Kami di Miri minta sebarang lagu gawai nyajak kekia. Intan Bakit Megap Sinyapa, kita yang minta lagu Winnie Albert. Kena merintang diri pun gau semua kabar-kabar kenglalameh gau peninga kita ke lemah itu. Ngaraka terperindang David Ikum Sinyapa, Iba Binson Cecilia Kumit Rini Sabai Benung Ninga Ujan, Benung Ninga Ujan, Benung Ninga Nuan Tu MA Kekia Ujan. Kami di Serikai. Okey, Rica Unup di Simpang, Jalan Simpang Semunjan, minta sebarang lagu MA kena merindang semua peninggal kita ke lemah itu Kekia. Terima kasih. Lagi aku nebah lagu gawai tang kita agi berperindang tu lagu Kedisada Jalil Ding dengan lagu ya Sheila.

kita ke bernama Sheila Lemai Teria. Selamat lemai, selamat dengar kami Sadar Lemai untuk ya Lemai Teria. Di benua Islam Abaduddin, penusah meletupkan jadi bak sebuah pasar di wilayah Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan. Udah naban nyawa 9 ekor mangsa, lebih 20 ekor bakal nitiah ke penerang. Risiko pemesai raban berkuasa di benuanya, berita dikenatakan ngagai agensi berita dulu dengan kangau telefon ya. Yang madah penusahnya jadi di Bandar Sarai Nawrang, bak daerah Laki Marwat nitiah ke penerang ke dipansut ke secara rasmi. Sorry tu tadi ya, kalau 22 ikut sedak ke bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. 9 ikut ke berbadi nyawa tu nyengkaum 2 ikut pemesai polis. Kalau raban berkuasa benuang berjalai ke pansiak siliak berkaul ngau pun kebuah penusah meletup nyadi ya. Nakak ke dia tu berdausi raban ke ngaku diri ngerja penyalahnya ya. Kalai menua tunggak ke Pakistan sigi ya suah nyadi penyarut ya. Tebal lagi ke dikerja raban-raban penyakal perintah. Kita terus merindang. Tadi kita merindang bala anak-anak kita, ucu-ucu kita, itu merindang bala kita, indai-indai orang, ini-ini orang, kebenung nipan garik kini wai, benung ngemas rumah, okey. Lagu ni sada, Marilyn Billy, ngau lagu ya bakal tunggu langus.

Oi, pangan diri me wai wai kasih ke laki kita, kasih ke bini kita nya, ya ke disium kita ibat taman bungai. Lebuh ke di tiang keliak minyak ya. Okey, lagu ni Marilyn baka tunggul angus. Okey, nyapa baru balik kita di fanpage YFM Session pemerindang kita Dion Jugi MA. Selamat bertugas penuh dengan Nuan Lingunai Nai bisi nyapa yang minta lagu Winnie Albert kena merindang diri impu meh engkau semua peninggal kita engkau kaban-kaban ke ngelala beri nyalu di miri benung dengan Nuan tu MA ini tinggi. Selamat bertugas Sujan di Betuang Kekia. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas MA dengan Nuan secara online di Kota Masai Johor. Minta lagu kena ia merindang bala kaban-kaban di Sarawak meh kukian gau kaban-kaban FB WhatsApp ke ngelalaian gau semua peningkat kita murid selamat hari gawai ke dekat datai Brody Muyang si, nyapa kita terima kasih. Federline Dio penyanyi kita itu bisa nyapa terima kasih. Sempat lagi tebah ke lagu tebah ensiban kukian kena merindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarak ke perindang Petrus Inchon. Habis ini apa kita James Anyau Ari Kenawit tu MA benung dengan Nuan. Terima kasih Cik Mina. Okey, sempat lagi tebah ke lagu Reki Ujan Gau Carol D kena ia berindang si dia rumah di Nanga Raya Ulu Julau Kenawit Din tu rumah Simba Gau Bala ke ngelalam eh. Anda boleh diperintai di Tumbagang kawan-kawan FB ngarak ke semuanya gerai lantang bakal ke lama tu. Rose Liao minta lagu Saung Van MA akan merindang kabarnya James Anyau Sorjo Somarino Stama Stevie Stilov Bujang Sinungenang Emilia Mirichan Mary Uban Martin Sunti Eric Jang Denal Ginda Landi ngau semua kaban-kaban ke ngelala Sena Bunya Sinyapa selamat bertugas MA terima kasih Anita Nawai Sinton AD di Miri tu MA Kokia minta lagu gawai kena merindang kaban-kaban ya ke ngelalam eh ngagai semua peninggal kita ngarap ke terperindang kita mending ke siti lagu rancang lagu gawai di sada Romless Walter nyaya Aram bergawai kedua lagi nginjang lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu dan yang mending ke main asal untuk ia malam tu malam hari dua sadar lemai kita pelian udahnya kita bertemu baru nangkan kenyak lagi.

Ti tebang ngaubah mekiteh nyarah kaban ngajarah lamu mekiteh ditu wae sama kak batumbuh ki ngansah nyalai nyarah manang kaliwang talu bisi kak i ngansah i baruga bataan nga anuang ai ukai nak bantai gesamilu batu barang wang lalu ami darah tinggi ai siti di kiri ngau ngajaluang ai lalu pedak batu garang ya temanah nga benar bapa puang ujuang batu licin ya temanah mamayan bekepala ikan aduang tang lalut palintang kaban manang parapang pedang hilang bajengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemana miat munyi didit kapal ngalamuang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegarnya nyentuh akau juang nyalai pedak sepuah nyarnang nyentuh ke pinggang mansau ngagaduang nyalai tak nyau inak berasai sedak genai kaban ngaceluang ai apu amat manah ai matatah timah parang rantuang tok lagi dikena maranang metok madang rumput ngamamuang tendak barasai rasai meh rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk ngaujuang nyalai taloda tebas ya ratas ngampalak gunung ngariai tok makili ngaki ngawang ai ari ulu bunga ruku tentang siang sedak galanyang manang bidu nengkat jaliu palak ngalepuang ayu kain ayin peran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sedak jaban manang ampuang pedak rumput dakak kedak cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinyi ngatawas baka balai nganya buang ari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang baka takang hai remang bagantuang pedak rumput ngasenggang nadai agi tak ringa-ringang pan siang sidak menang baka dia pantang.

Mukena dan kerincan ida giah kemanyayan ketancam layu ngau juang dan pungu ida jauh kesedaya tadi di wai sanu buruang aka tebuak hau wai buruang tebuak nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rak kaban nga genai ai ya ka tu ai tekuang berangan wang bata na i ti rumput madang mampasan da buai nyara kaban ngatuban nadai tamlan melan baka di ya suyam kampuang urang babi hu ai kampuang.

Yintu kaila bungai kemana hudung ya kita di nyara kaban ngabido aso jaga sida i manang ayaka tentu.

Pernah ye bungai kita ye wai ai batang bungai sinang tegedang-gedang sari pukang makau ngamliat dapuan bungai kunyun sari ibaliwan tesat nganyumpit beda pucua bungai kusua kita ye wai sari bigua bejiat bejalang kian. Ayo temanah batang.

utamanah bungai kita wae bun gendai seriat nga amin nyalai dia to undang to berundang.

bunga bali tuang ibun kaliwang beka tucuang mar buang bunga nyalai arinya mekita ngagi gangiga urang tau ngajaga nyalai mari uluka anawiat aso jaga inai kita manang amiat nyalai kadua bi manang kunciat nyalai laban orang maruluka anawiat yang kabisi tatau ngajuga udu kaban kamiat dataruna darab nung betajigiat ngkaka matah dan tengah seliat dia. Okay.

nang kaluang ti munyi nganya nalasa kaban nganyara dia ngadia nalasa laja atuang pamatang nalatiap genap kaban ngamanang baru tebang ka batang kanuntum luat baru manang ka ngejang mulai kesa mengatnya baru dia.

Nama panjuang mungi sura leki panjuang kadana panjuang inai kita kali wang ain puang pulai ngaraga ngabunga nama tablubah lanai nengah tatai kadana panjuang inai kita badi ragai bunga pulai.

cari-cari tanjuang bungai Bali tuang kejang kemanang kaban kaliwang nak dadi ngadi peruang ngumaya kau dua i ngumai au dua ngumai tari lebak bungai ngatanak kejang kemanang kaban guya nak ada di ngadi ya serak tingai ya ka cinta ai pingai au cinta nga pingai anang guai bakjang kita nyara kaban manang uji una rutan ginti ka dulu ngau dili buai kak nuai mantakang inang lebo nganti engka kita ila agi kak mai kenuai mantakang inang lebo nguti man siang tampang bungai baki nyalaing karibuat agi bapupuat angin kudi engka hujan agi kak nalian labuah ama mesi nyalai kanuai tebago ai ngagi ngai kangayat dia lepi gantuang aku sangwal hu ai gantuang.

Aika dili tanah sabrai ibu aika kenoi dia nyarok kaban genaing ka kita agi kak mai kena mantakang tu inang lebu batagai kagi kak mai kena mansiang tampang lawang pun ngabungai nyalai lah ka ribut agi bapuput angin usai buak bapangkak serta hujan labuh beka berai. Ila pulai kenuai baguai guai ngai kengayat

Rukung karibut ilagi bapuput angin baruntu jan kenalian labuah nak ngangetu ilakan wai tebagu wai tumu-tumu pulai ngai kena kayat adia tusu madu.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita sekulai sejalai.
1: So, 99.8 FM
2: sekulai sejalai.
3: Ya, nyana berasa kita nyawa dah tiba penghujung program. Okey, 8 minit lagi pukul 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Pemerindang malam kita ya 3 jam. Sudah bersedia Sam di Konti Merindang Kita Wai. Bakal selama di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Ninga kami guna 101.3 FM. Untuk bila kita akan gini kami, bisa nampak ke komen. Sekadarnya dah sempat dibaca aku bak fanpage YFM Station Pemerindang Kita. Terima kasih ngagai bala admin kesempai update ya, bala penyampai ke gawak ungkap ya program kita di YFM Iban. Okey, dikenal aku mengangkat ke diri Y sudah mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi. Lagu dikenal aku mengangkat ke diri ialah lagu Kedisa dan Saung Van hingga lagu ya Kemaya Bertemu Baru ya. Kita bertemu baru lubang ribut ke pagi hari 4 lusa penggerak pagi ya. Terima kasih kita akan gini kami bawa RTM klik tap ke channel kita My TV. Terima kasih semua. Ungkap bila kita ke ngintu hari pengada hari itu insian kibuang kita. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ada ngira ini alai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM.
3: Di Mama,

lagu ke di baik Fazil ya, dikena mungka lawak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Gulai kita iba awak pemerintah malam hari 2. Kalau kita bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Ndor, di Serata Menua. Kita di Serata Menua Sarawak tempu ya, kau lihat mendiang ke YFM hari frekuensi FM di Serata Menua. Lalu pihak muka kita hari Menua Bukai, kau lihat mendiang ke YFM mengena RTM klik ke malam tau ya. Jadi kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau, atau kena tai ke peminta kita ba Facebook ke YFM Iban. Kalau lagi aku nebah lagu-lagu ke bisik dipilih kita, kena merindang hati ke malam tu. Kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tu. Ya, maka kita ke benong gawa shift malam. Selamat berjalan ke pengawal ya. Harap ke terperinam eh ngau lagu-lagu ke ditebah lebih kira lagu ke dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Bedah kita bergulai bahawa program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Yang bakal selama nanti yang malam hari 2 yang kita bisi program galeri artis. Bergulai ngau DJ Mawar. Okey, jadi bedau terus punya panjai bergulai ke malam tu. Bedau ngelatai ke peminta hari bala peninggal kita. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke dipilih kumpul. Bapun segmen kita itu. Tu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Semina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemandu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

kalau nak datai angka kita ke baru datai baru sangkai di rumah jam ke dia tau lebih angka angka ke barantu jalai agi benong deriba jam ke dia tau pulai gawak atau ke bisik mindah ke bokai harap ke berjimat lebih ke deriba ke malam tau. Baka kaban kita seligi madah kediri penung driba Pak Rantu Jalai mendiang ke YFM ku ya nanti bisi awak lagi ku ya kak ninggal lagu gawai ku ya okay, lagi mah kita nebah ya engkau boleh nyeliat ke Siti dua lagu gawai kita ke malam tu laban tak lama lagi maka kita bangsa Dayak kedekat nyambut hari gawai 1 bulan 6 tu ialah ya. Okey, lalu bak sekedar hari pesan ke besi diterima bak Facebook YFM ke malam tu. Peninggal kita Alex Delta Bina Wata Barau hari pentik baru sekarang kiri. Kak berperindang kau lagu hari Ika aku ya malam makin muda dikenal yang merindang bala kaban salam rindu salam saya aku ya okey lalu pihak muka Fedelin ke malam tau ya minta tebah ke lagu tebak ensiban dari Fedelin Dio nuju bala kaban nak ngira di nindur. Salam rindu, salam sayau ku ya. Okey, lalu pihak muka Dublin ke baca hari Batu 15 Kucing Serian. Berperinang ngau sebarang lagu meh malam tu DJ ku ya. Nuju sida CMS Spread Sinonidi Indo Kenawit bulan pengerindu Peter Tingkau Kujam. Ngau mayuh lagi bala kaban ke buka ya. Okay, lalu pihak muka Adeline Amo ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang lagu hari Gwen Sanggup Aku. Ku ya kena yang berindang sida Paul Nyelang. Elise Liz, Nina Emeline. Era Muna, Mary Felix, Nancy Fitul. Puan Cem Cem, Mem, Brenda Elora. Diana Dingu, Mami Eva, Jeros Gina. Sida Roslin Duyan, Rose, Maria John, Nurul, Elsie, Karen, Eni Jingan, Maria Mau, Marta, Edward Banggat. Ngau sida serumeh ba apa bangai kanan betuang ko ya. Okey, lalu bisi muka Sinister Billy Buyan ke malam tu. Dekat berperindang lagu hari Lembambang Lemai lagu penguci ini tinggi meka dekat ninggal lagu hari Linda Kemayang Pengerindu merindang hati dirimpu meh ke malam tu ko ya tapi meka bisi buluh pengerindu ke malam tu hanya dia dekat berperindang lagu hari Lex Kerry Achan lagu Genselan nuju bala kengelala nak ngira di nindur ku ya ok lalu pihak muka Putra Purnio hari Sibu dekat berperindang walaku hari Ricky Ribut ya utai maneh kakak petara nuju sida James Pengiran hukala James Polimasing Stamus Zekoria Sulaiman ngau kaban kebuka ya Zek Keming hari rumah minggu di Seratu nanti ulih lagi kuyar kak berperindang ngau sebarang lagu kawai kena berindang bala peninggal ya lalu pihak Mekah atau Serina Kubu minta tebah ke lagu hari Jospin Curi kuyar lagu Nuan Siko kena merindang bala kaban ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tu. Itu lagu hari Ika ya.

0: aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau berselipun dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telefon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu Aria Fedelin Leo ya, tebak en siban. Hanya di pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita deka mendiang ke berita malam ke di tabur ke terus hari YFM. Tu lagu Ari Marina Jara ya, Bujang Ulu Sungai. Sudah terlebih bertemu baru Pak jam kedua Pak Marina malam.

pukul 10 malam. Selamat malam peningah di atas kominabur ke berita malam. Kerjasama ngapalan terabangsa dan pengguna benar kena ngermai ke akses pelajar tika sedunia serta negap ke pemansang modal Malaysia di Sarawak. Premier Datapah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pokok tadi peranak ke bawah perkara pelajar ngau pemansang pengelan dia ngujung ke Sarawak oleh terus sebesmekir. Tumegak dekat merik peluang ngagai rakyat Sarawak nerima pelajar tiba kualiti serta pemansang profesional ngau nak ibuh mindah hari menua tau. Yang maksud ke jakunya bahawa pengawak nyain sempekat pemerti hati MOU antara Institut Pengurusan Sarawak Masa ngau The University of Melbourne di Kuching sehari itu tadi. Yang harap ke kerjasamanya dekat majak dikerembai ke dengan program akademik ngangkai bidang pemansiak ngangkat nyadi tuai. Innovation Policy serta Kawal Industri tulis merik pangka ngagai agenda pemansang bak timpuh di panjai. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dekat ngemanah kagi aplikasi My Sejahtera kena ngenuku ke pengelekai igi penyakit hantar virus dengan menu Disease Tracker bak pemungkal dashboard aplikasinya nanti diguna jemaah hilang. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke caranya kena ngemuntang ke Malaysia Mayuah nguliah ke penerang tiba kawal ngau penyakit berampit bak timpuh ke benar. Ia berjakup munyinya sepengudah nguluk pengerami ngintu hari nuk misi intrabangsa Renggat Nasional 2026 di Putrajaya Sarito tadi. Jam ke dia tu rintai pengelekai ikit penyakit ke bisik disedia ke bak disease tracker ianya denggi, tuberculosis, tabin raya, penyakit jari, kaki ngau mulut, COVID-19, rabies ngau rabies sebab jelo. Yang madah kata jawapan bisik tiga ikut kes mati ngau sekedar kena rampin dan jam kedia tu gayanya agi oleh dijaga ungkup menua-menua barat tinadai ngayan ke sebarang tanda berampit ba Asia. Berubah ngunya empai lama tu tadi, Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke KKM dekat majak matau ngau silia pengeremai igi penyakitnya pak renggat dunia. Tu dikenal nentu ke Malaysia Mayuh nyikap diri serta nyaka antara benua ngau sistem pengerai pak tikas ke madu mana. Sebedar tu muka ia bisi madah ke hantar virus ianya virus ke dibaik cin kuliah ngerampit Malaysia ari angin tai air kemi ngau air liur jelunya. Pekit nginti bak tasi antarabangsa Miri ke 14 oleh negap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngomain nginti tika antarabangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke programnya ukai seminar oleh ngangkat ke Miri ngangkai renggat dunia tang meka oleh ngerembai ke kawal antarabangsa serta nampak pemansang komuniti. Berapa punya pekiatnya dekat di pejalai ke bak kandang Tasik Miri ngau penatai asal Tasik nyengkawum kandang dor beting Luciana. Yang maksud ke jakunya bahawa pengerami ngelancar ke pegiat ngintik ke diatur di Miri. Teks jaku yang dibaca Kaunsel Panaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chia. 58 ikut orang bising masuk. Pegiatnya hari 5 buah menua. Polis 100 angkatan kedua ikut lelaki rakyat menua tempu ke dipelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Seduainya ditanka ba operasi meresa op tapisas ke di pejalai ke di ngelingi menua seratu ngau kabung kemari. Nitiah ke penerang, Kepala Polis Perilih Seratu DSP Matthew Mangki
madah ke seduai ke ditangkap tu bubur antara 21 ngau 26 tahun. Hasil hari persoai kemi ngayan ke seduainya ditetap ke positif darah. Kesnya dipansia nitih ke Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Okey, lagu Ari Antonio Sangau ya, Padam Bulan Keleman. Lagu Mekah dikenal merindang kita ke malam tu. Terima kasih Hakim yang ke Wak Pemerintah Malam di YFM malam hari 2 ya. Kalau ibarat jam ke 2 tu lagi Mekah berperindang kau lagu-lagu ke dipilih peninggal kita lalu pihak Mekah dipilih kumpul kena merindang kita ke malam tu ya. Jadi sekali lagi meri selamat hari Nuk Misi guys semua pahlawan Indonesia kita ya. Engkanya bisik ke mendiang ke YFM atau ke penuh kawak shift malam kini ke malam tu atau ke pala Indonesia kita ke udah pincin kawak mega ya. Jadi sidak ke udah pincin kawak. Terima kasih ke servis atau ke tanggung pengawak ku dah dipejalai ke maya kaki kawak sobak ya. Sama nemu tanggung pengawak Indonesia itu cukup besar lebih lagi apa pengerai kita ya. Okey, jadi lagi ngenatai ke sekedar hari minta ke buka ibala peninggal kita ke diterima ba Facebook YFM Zek Ming hari 100 ke malam tu dekat ninga sebarang lagu kawai meh ku ya kena ba perindang ke malam tu ya. Biar buka Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis dekat minta tebah ke lagu pengerindu nak datai ba Adan atau ke layak ke penudi hari Lucy M ngau The Crew nuju bala kaban Facebook, kaban WhatsApp ku ya. Yang muka Indro Jai masih yang hari miri ke malam tu. Dekat ninggal lagu Swelin Lelengau. Nuju bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM ya. Okey, lalu pihak muka Catherine Robin malam tu hari Tebuan. Dekat berperindang ngau sebarang lagu Sam ku ya kena merindang bala kaban Facebook ngau muka bala kaban ke buka ya Bibi F Sadung ke malam tu dekat berperindang ngau lagu kawai hari May Franklin ngan Chow Tikai perindang dirempu ke ngau semua peninggal kempai tinduak ya. Okey, Emilia Amy Richard ke malam tu area Pulau Pinang dekat ninggal lagu ke diri terlebak ke diri area jenis Mekin merindang gandun di seratu Stamus Eric Chandino Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam ngau bala kaban kebukai meh ko ya nuju sida sebili kakak mayuh mayuh kuih kuih laban ulih pulai kawai tu lah kuih ha. Okey, lalu pihak Mekka Agnes Intai Rupin hari miri ke malam tu dekat ninggal lagu hari Linda Asayati ngai Bisrara kena merindang diri empu meh ngau Mekka bala kaban kempai tidur malam tu ha. Okey, lalu pihak Mekka Juni Ben ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jospin Jalin Amai Aku Tidulu merindang bala kaban Sidat Zilahani, Syashamanda, Bangi Mandu, Doria, Koloni, Zarina, Jantum, ngau bala kaban kebuka ya. Okey, lalu pihak Mekka Lizawati Abdullah ke malam tu, celap hari di Julau malam tu, kuya. Tumu kali mendiang ke radio, kuya. Minta tebah ke sebarang lagu meh malam tu, okey. Pihak Mekka Rica Unup ke malam tu, hari Simpang Semunjan. Dekat ninggal lagu hari Richard Lee malam tu ku ya aku ditempaya. Okey, lalu pihak Mekka Nilian Yan Ikel ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Winnie Albert ngai minta lebih ya. Nuju grup Kaban Setia. Okey, bulan pagari dekat ninggal lagu hari Mawat Ulat Bulu ku ya. Berindang dirimpu meh ku ya lalu nuju bala kaban ya.
Piang Muka Elis Spencer dekat berperinan dengan lagu hari Yus Andrew Manggai Kati kena ya merinan di rempu ngau bala kaban. Okey, hanya di kita terus berperinan ke malam top ninga ya. Atau hari Andrewson ngalai, nada nasib panjai begolai.

0: Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalan ke pansiap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, di bersemaya dekat merik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ariulah diteriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Kucing 0.3.

Maria Helia Badu Kiruah macam kita pukul 10.35 minit malam. Anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita bisi program galeri artis kadi keluar ke DJ Mawar. Jadi lagi natai ke peminta kebuka dari peninggal kita. Selamat malam agai Anita Nawai ke malam tau ya. Jadi ya dekat berperindang kau sebarang lagu gawai ku ya. Nuju sida Ibu Selina Inendon Dimiri Alicia Tony di Bintulu Duni M IPD Limbang Agnes B Sharon Sia Stephanie Kumang Diana Chal Sherlyn Duri Catherine Kalina Aidan Lang di Kuching Madam Min about Nangalum Inai Mau about Tanjung Baru Ngau Muka Bala Kaban Kebuka ya. Okay, lalu pihak Muka Lina Bugis Sari Kota Masai Johor dekat berperindang Ngau Laku Hari Anderson Ngalai Seperti yang bukai ke Tanda Tua Kuyam Nuju Bala Kaban Nangira Dini Indor Sidaya ya. Okay, lalu pihak Mega Marnik atau Kenik dari Pam Bila Miri jadi nuju pesan okay, Sidak sendiri apa rumah Igang selepin Bakung X tu rumah Samin Batu Lapan Lambir Ayah Lawin di Miri tu rumah Jantan Nangga Telawas pihak Mega apa bakat pak nanga jelak lubang tu aki kanau ngau baki ba seloi sebuti tan ba niah suai ngau meka bala kaban kebuka ya jadi minta tebah ke lagu hari Nia Michael Jemat ku ya saya bungai layu ngapa. Okay, lalu pihak meka Brody Muyang ke malam tu minta tebah ke lagu lama hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak ya. Pihak muka Mary Nanta ke malam tu dekat peperinan ngau lagu hari ID Utai Urang nuju bala kaban meh ku ya. Pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat peperinan ngau lagu hari Winnie Albert nadai minta lebih ya. Merindang dirimpu kempai tindu aku ya. Okay, lalu pihak muka Carolina Alex dari IPD Ulu Terengganu dan dekat berperinang ngau lagu gawai Tula Gawai ku ya atau berserimai ngari gawai ke dekat data ya. Okay, lalu pihak muka Nora Piliang ke malam tu dekat ninggal lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi ku ya. Okay, lalu pihak muka Sujar Sumorino hari Tuba Ulu Sebuyau dekat ninggal lagu hari Jenerino Ceraki Aki boleh tahan merindang bala kaban kang lalam eh ku ya. Lalu pihak muka Henry Stewart ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari ID boleh tahu yang maya gawai ku ya. Okay, lalu Serina Sendai Janang hari Seratu pesan nuju bala ke empai tinduk malam tu. Harap ke sama tinduk ngau jenak ku ya. Lalu pihak mangka mami apa dekat perindang ngau laku hari Winnie Albert nak minta lebih ku ya merindang semua peninggal YFM. Yen Will maka selamat berjalan ke pengawal Sam. Henry Orlando hari Sibu dekat minta tebah ke lagu hari Linda aku ya. Ibas Lipian tau ke Abak Dua Mari Semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh ku ya nuju bala kenglala ya. James Pengiran meka minta tebah ke lagu Seperti yang Bungai Cara hari Ricky Anderson nuju bala kaban. David Ikum meka ya selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Elis Jawan ngakai semua indai-indai bala induk Methodist ku ya serakup induk Dayak Sarawak serta semua bala indai di Nindur ku ya bersampi ke semua kita gerai
bak pejalan dengan pengering-pengering dok semua kita. Okey, Lily Anthony ke malam tu minta tebah ke sebarang lagu kena merindang semua peninga ya. Pihak muka Shasha Manda muka bisi minta tebah ke sebarang lagu muka ya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman koya nadai guna ngetan lagi ya. Merindang bala kaban keng lala okay? Atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi ke malam tau.

Ayan kemeh penguinduk kita, ngagai orang terdik sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kitai, kada kesida agi begulai ngau kitai, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi, ninggal ke kitai. Pesan tu, ariaku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

lagu ke Mayuh maka dipinta bala peninggal kita ke malam tu hari Winnie Albert ya nak minta lebih ya. Jadi tu lagu ke penudi kita ke malam tu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi. Maka lagu ke dipilih peninggal kita. Udah tu lagi kita terus mendiang ke program galeri artis ke malam tu.

0: banyak tentang penjalai pengirim artis, berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tume program kiri kumbai galeri artis, nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam, bugelengau aku mawat, engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM, segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Yang memberikan pukul dengan aku, Gabriel Mawat berdalam program Galeri Artis Sungkup ke sekali tu. Haha, siapa ndak ngau aku bakal ke malam tu? Tentu ya kita udah mendak poster. Ya aku udah repost kami bak Facebook YFM Iban. Jadi, tau didengar kita nanti yang hari dua. Yang berpengar, berengkah hari pukul 11 malam. Lalu tanduk ya dekat dipasang, dekat di tebah Minggu Siti Dagi. Haa, jadi ke malam tu, siapa ke ngau aku, ianya Tony Rumpang.

0: Baik, tadi berbincang kita dah menang ke recap lagu-lagu artis ke di-invite ku bakal ke malam tu. Ianya Tony Rumpang. Halo Tony Rumpang, halo tuan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, nama Rita tuan.
1: Mana Rita tu tuan? Mana?
0: Benung benininya tuan.
1: Benungnya tu baru mah galik-galik.
0: Apa benung galik dah tuan. Okey.
1: Benung
0: gegar yang maya tu. Tang bisik kan tuan kau aku bakal ke malam tu dalam program galeri artis ni tuan. Terima kasih.
1: Ya, betul. Sama-sama, tuan.
0: Okey, tuan. Jadi, bakal ke malam tu, untuk program galeri artis tu, tuan. Aku dekat nanya seberapa. Sekedak-sekedak soalan mah, tuan. Nanti tu, Mayu lah, so tanya ya.
1: Ya.
0: Jadi, tuan beringat, Tony Rumpang dengan aku buat program galeri artis ungkup ke sekali tu. Jadi, terima kasih besar dengan gaya ke udah ngelimpang ke mimet maya tu. Ya, tak jatuh pun kali agi ngau kita, agi bergulai ngau kita berdalam radio, nah, tuan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tuan, ke terubah tu minta nuan intro mimet biodata nuan. Pasal dari impu mah, ngagai bala peninggal semua. Tau bantai kubur kini apa semua.
1: Boleh. Okey, keterubaya mere besar terima kasih yang agai mawat. Lapan udah sanggup telepon gaya aku bawa program galeri artis maka ke malam tu. Jadi nama aku Kak Mai Tony Ana Rumpang. Jadi lebih dikelala orang ngau Tony Rumpang. Penasai aku hari hari Rumah Ile bawa luban tu din. Tau ke dikumai orang hari Lemana.
0: Itu dia Danji Sungai Lemana.
1: Iya betul.
0: Jadi umur ni boleh dipadah na tuan eh.
1: Umur
0: ni boleh dipadah tuan eh.
1: Palak
0: 3 nya
1: tuan.
0: Oh, palak 3, palak 2. Palak 3 lagi kepada palak 2 tuan. Okey, ya tadi hari lemana, hari lubuan tu Tony Rumpang kita itu dari dua hal. Okey, jadi saya tanya ke sekali tu tuan. Kemayan tuan tu rindu belagu atau kerindu dalam bidang industri, dalam bidang muzik tu tuan? Hari umur dan berapa atau ke baru-baru kini?
1: Kebenarnya leban kami sebiliak tu kira ke hari apa yang kumpul rindu main belagu main aku demi sebab selalu jamming kami harinya aku start belagu, start ngan-ngan lagu dengan nyawa masuk ngagai primary school dengan bisa kalau orang belagu pertandingan belagu dengan bisa ke kalah-kalah juara nyentuh kaku apa nama tadi ngau orang bertanding bintang kelas Iban tahun 2019 cuma. Jadi harinya main start karya aku sebagai penyanyi atau ke pemerintang tuan.
0: Hari mian tuan hari primary nah. Selalu ngau balas dah apa balas dah uncle semua jamming-jamming tuan nah.
1: Betul.
0: Mayanya sobat tuan. Nama lagu ke di baik tuan maya jamming-jamming. Maya agi nembiak mayanya.
1: Maya agi ke keliak sobatnya. Lagu-lagu lama kadang-kadang nyo udah besar ke lagu The Crew tertarik tinggi pendekat
0: ya. Pendekat ya ada tuan nah.
1: Ya.
0: Boleh
1: belajar sobat.
0: Ya, sikit pamanya tang di sikit percaya aku sikit cuan tuan. Ada si aku nak segi cuan pentuan lah. Okey, hari primary ya. Jadi berapa peningah? Untuk maya pejalai penghidup artis kita ya kebernama Tony Rumpang. Hari primary, hari sekolah rendah kita itu hari niat lah. Ulah engkau belagu, engkau bala diri sebilia, bala sedapa ya, sedaya ya, jamming, narik lagu. Okey, jadi ke sekali tu tuan maya tu. Maya dia gimik sebab siapa idola nuan dalam bidang muzik tau ke belagu tu tau ke idola nuan kemayari ke dia tu lah.
1: Nanti penyanyi kita Iban mesti semestinya bakal tidak rikin rasan lah sikit laban hari mit ku sikit dan dengar lagu ya ide ku patah nyawa pu ngelang kisit bunyi kurang teh live. Tanya maka tidak mawat bekenya meh ayun lunaya pu naldo
0: ulah di titik
1: yang megah orangnya. Nadai. Idola magang-magangnya
0: tuan. Nadai penjakunya tuan. Lalu kia ketujuh. Okey.
1: Betul.
0: Hari nama tadi idola untuk kini meranya ne. Luar hari Malaysia tu, luar Sarawak tu tadi. Bersemenanjung kini, menuar putih kini. Bisa kini tuan?
1: Bisa tuan. Bakal benua Indon tuan. Bakal tidak Afgan.
0: Oh, Afgan. Apa?
1: Mana-mana tuan? Yang kulinggu high pitch semua. Nada ulit titi ya. Kau belajar pedih mai. Apa kaku? Mana suara raja tuan?
0: Indonesia ni tuan Afgan. Okey, paham. Ya. Luna serta kini mana yang ada linggu yang ada kini kemana?
1: Ya, tetayang punya kurang.
0: Tetayang. Oh my titi itu tuan. Tang bekenyak bekenyak di madah ngi orang bekenyak gua orang madah ngi tuan.
1: Ada jalai tuan.
0: Oh, bisi jalai tuan. Okey, hanya pasal idola. Ya, idola ya ba Indonesia din. Ianya Afgan. Ngaba apa kita Malaysia ba Sarawak itu Ricky Anderson leban Ricky patah Lanta. Suara ya lingua ya kai dai luna luna na tuan tetayang.
1: Tetayang bunyi korang.
0: Okey, jadi ke sekali tu tuan, siapa orang ti selalu beri jaku perangsang ngagen tuan awak terus nyingkang ke depan dalam industri kemayari tu tuan pakak. Jadi tulang belakang tuan lah, kenyukung tuan dari atas, kenyukung tuan dari baruah, kenyukung tuan dari tuan keterubah belagu subak nyentuak ke dia tu.
1: Okey, umumnya koran tuan and only ni kumpul serta nak tinggal juga bala pindai aku juga tidak ayah mayu lah mereka tunjuk ajar ngagai aku mereka jaku perangsang serta jaku lalau juga ngagai aku bawa ke awak kaku tu nyaga kawal ngau bala orang bukai kenyak amin ke tidak ya mayuh lah udah diajar tidak ya untuk kaku ingat belama pesan tidak ya sampai ke sari tu
0: Awak balas tak apa indai bini tuan tuan lah
1: ya betul kan
0: keselalu nyukung hari baru nyentuk ke dia tu tuan lah
1: dia tu betul
0: Okey tuan jadi ke sekali tu nama anugerah anugerah ke udah dicapai tuan sekumbang tuan bersemekiah dalam dunia industri tu
1: nak ke dia tu aku udah dua kali ngau masuk final SSJ nyameh pencapaian ti cukup membanggakan aku ba sepemanya aku dalam industri muzik kita ya tu
0: Ya ke terubah
1: bunyi kurang udah melangkang ke finalnya udah cukup ya lah udah cukup semegah hati badi rempo lah lah boleh ngau orang lah berartis nak pernah membuktikan final SSJ
0: Okey nyamainya masuk ke anu tuan
1: oh dia main tuan
0: oh singkangnya dah jauhnya ya kira ke kebenarannya deh masuk finalnya ukai ukai semua boleh kebenarannya
1: Betul. Oh, cukup betul lah. Kita boleh masuk final.
0: Cukup betul lah, nah, tuan. Okey, jadi ke terubah tuan masuk SSJ mayanya tahun berapa tuan?
1: Tahun 2019 mayanya sobat tuan.
0: 2019 ditumpu pelabak aku ni
1: Ya.
0: Ba RTM ditumpu, ba RTM kucing ditu.
1: Eh, jadi, okay, salah ingat ke tuan. Ba Miri tuan, Ba Miri.
0: Oh, Ba Miri. Oh, tahun tahun 2019. Jadi kedua kalinya tuan berdiri?
1: Kedua tu tahun lepas ba nama kita tuan nyambut Abas Power hari.
0: Sepawah betul.
1: Sepawah hari ni.
0: Dua kali dah masuk SSJ. Tahniah ngagai tuan-tuan. Oh, apa tu nak ingat tuan. Ya, tahniah ngagai tuan sekali lagi tuan. Ngarap terus mujur dalam industri itu. Ngarap ke tahun tu, tahun ke bukai lah. Masuk baru dalam SSJ. Okey. Jadi ke sekali tu tuan, dalam dunia industri itu ni ah. Nama pengalaman kepahit tau ke manis ke kala dia sain tuan nyerita kari pun nyentuk ke abih nyentuk ke dia tu hari tuan mit nyentuk ke dia tu tuan
1: Okey pengalaman kepahit asai ku nadai laban pengalaman kepahit tu asai ku sikit nadai lah laban aku jarang kengah orang banyak no penamanya berarti bakal belah meja sosial jarang kengah orang berkomen kin kia berpost kutai sebarang laban ku nyaga tanya deh tuan naik ke salah di post salah tertayap lagi nyak meh aku kadang berjaga tanya tuan
0: kira ke payet yang sikit nadai punya tuan okay nanti ya, payet nadai kenangan manis tuan sekumbang tuan jadi
1: kenangan manis Ya, kenangan manis tu mayuah kebenaran. Tang dia ke ama mai manis lebih lagi maya kau begulai ngau pala artis by SSJ sebab maya tu peluang kita bertukar ilmu munyi kurang sila yapan merek ilmu sila orang ke veteran merek kita nasihat awak ke kita terus bertahan berdunia industri tu nyala banyak banyak ilmu di uli aku hari SSJ.
0: Ya, ya salah titi atau ke bayu halnya kenangan manis ya ke bedau dirintai ke tau ke nadai dirintai ke bimbiah na tuan mayuh kebenaran na tuan tanya salah ya, salah sekedak ya ha salah ya. Satunya apa kenangan manis terselit dalam kenangan manis sekumbang udah jadi artis ke terbilang nama ba menua Sarawak tu jadi ke sekali tu tuan kelimpah ari music type tau ke genre nuan ke bermunyi balada na tuan betul nak nuan nyada ke genre-genre balada ngau aku ba bisik perasan nuan bisik ngeluar ke siti lagu kira ke lagu baru ba YFM nasilapku dalam tahun yen tadi bulan 11 atau ke bulan 12 nya lagu remix na tuan kelimpah ari lagu balada ngau lagu remix ke kalak diuji nuan ya bisik nak asai-asai ati ka nyuba style music lain tau ke genre ke bukai tau ke nuan udah kalak mencuba kelimpah hari remixnya.
1: Okey, Prambu arti itu kebenaran mayu amat tuan. Akan menguji genre-genre music kita maka lagu tradisional, lagu joget serta baka lagu rakyat. Ya, itu lagunya tuan. Yang nyame tuan benar bisa rezeki ngeluar ke lagu kena harap udah tuan lah bisa king au ngeluar ke lagu kena tuan.
0: Sikit dari sampai kenyataan ni. Oh, pihak ni tang bisi asai hati dekat ngeluarkan lagu-lagu berkenyataan ni tuan
1: lah. Ya, ya betul tuan.
0: Maka lagu-lagu joget, lagu-lagu raya, lagu-lagu ke bergenre bukai lah tuan lah.
1: Genre bukai selain dari ballad.
0: Selain dari ballad. Jadi laman tuan ke genre type tuan tu tadi sikit balada ni tuan lah.
1: Ya, betul tuan.
0: Okey tuan. Ha, tok ya. Ni nemu bala peninga kak nemu kini. Tau kak aku pun aku kak nemu gak kebenar ya. Laban kini merayanya ne. Ke penudi aku ninga lagu remix nuan ya. Ah, tok bisi nak nuan kak ngeluar ke lagu baru. Nak lama lagi.
1: Lagu baru udah bisa kebenar ya. Bina kak ngeluar ke aja. Laban music video ya siap.
0: Lagu dah bisa tu.
1: Lagu pop ballad tidak sebenarnya tidak Indon. Ala-ala lagu orang lah.
0: Pop ballad. Bau nanti boleh anak gue mantai dengan tuan eh bahaya.
1: Betul tuan.
0: Kira ke kasam dulu. Makin dah kasam makin nyamai tuan. Genre tadi pop ballad ala-ala Indonesia tuan eh.
1: Ya betul tuan.
0: Terinspirasi dari lagu-lagu siapa tuan? Untuk salah sitik ada clue-clue tu.
1: Ari lagu-lagu sida Rizky Fabian.
0: Rizky Fabian. Okey. Iya. Macam-macam saya tahu saja itu. Okey.
1: Kenyak me tuan.
0: Harap kemujur tuan. Ada tu benung proses ngadu music video jana tuan eh.
1: Ya betul.
0: Di perambut ke dalam berapa ribu bulan tau ke kemaya ngeluar ke lagunya.
1: Di perambut ke asaiku sebenarnya gawai. Laban lagu gawai pun akan bisik keluar megak lah. Nantikan stay tune punya korang.
0: Ya, lagu gawai, lagu pop balladnya tadi dekat dikeluar ke. Nyak ya salah siti utai ke. Nadai ditemu kita bala peningan aku pun nak nemu. Betul. Jadi nyak mah cun-cun udah bertelepon begitu tanya terus nah tuan nah.
1: Betul
0: tak? Okey tuan, kelimpah hari pengawak berlagu tu, bisik pengawak bukai kini kerja tuan. Nantinya bisik pengawak namanya kini.
1: Okey, kelimpah hari pengawak berlagu. Aku megak bisik agak foto sebis, sebis ngami gambar orang, baiknya gambar kahwin atau ke gambar family.
0: Gambar kahwin atau ke gambar family.
1: Pian megak aku bisik nolong bini aku. Mai orang melancong agak luar negara. Kira ke nyari turis guide orang banyak.
0: Turis guide.
1: Betul.
0: Okey, turis guide nolong bini ni tuan eh. Maka contoh lah nanti nanti nyama orang ka pasal turis guide nya tadi. Kat siapa ke dekat di contact atau ke di telefon tuan?
1: Kita tahu kontak my wife ini aku enya kita tahu kontak ya bah Facebook type kita namanya Esther Bella Tony ya ya bah dia bisa yang pun package lengkap lah kita boleh DM ya dalam Facebook.
0: Okey tuan. Untuknya pasal tourist guide ni tuan eh. Antinya mak pasal photoshoot tadi tuan. Photoshoot kahwin, photoshoot solo, photoshoot orang ke single, orang ke taken atau ke orang family. Berinikah kontak?
1: Ya. Kita tahu ngiga aku buat Facebook, Instagram atau ke TikTok. Type ke aja nama aku Tony Rumpang. Bisa keluar namanya.
0: Semua
1: Facebook
0: package
1: lah paling
0: buat Facebook ni tuan. Pakai-pakai sekali visit di selit ke dia tuan.
1: Iya. Betul tuan.
0: Dahnya berdini tempat tuan ngadu ke photoshootnya tuan. Intinya mak ni nemu bala peninggal-peninggal ke bisi mendiang ke program tu bakal ke malam tu atau ke ya ke bisi mendiang ke program-program tu berdini-dini luar. Ni nemu sudah ya kak. Namanya tadi Kabuking kini kan ngagai tempat nuan kia kini tuan berini alai palan dor nuan photoshoot tu
1: ante aku munyi kurang cover hari Kuching sampai ngagai menua Sibu tapi ante ke atas kin boleh ke DM aku mega kita boleh harun dia mega lah ampu package begini kontek aja.
0: Okey outdoor outdoor punya nak tuan eh outdoor photo
1: ya ya outdoor pun
0: okey okey hanya di berapa tinggal tuan Tony sebentar kita nerus ke saut tanya ke sekali tu aku mai sidak yang mendiang ke lagu-lagu nuan dulu tuan okey jadi apa meninggal kita abu gulai baru dah tu ba segmen tau ke ba saut tanya ke sepuluh dah tu kita itu mendiang ke dulu lagu ke di baik ya baru-baru tu tadi ba anugerah carta siapa juara ba sepawah betuang ianya lagu ke diberi nama Induk Bangsa Dayak udah tu lagi tuan sedia dulu tuan tau. Abang dah tu lagi sahut tanya panas.

0: 101.3 FM.
1: Okey, lo peringatnya tadi kita dah mendengar lagu ketiga Sada Tani Rumpang Kaban Aku Ketiga. Ya agi bukan lain kita yang dalam galeri artis bakal ke malam tu. Halo tuan, lagi dia ada tuan.
2: Halo tuan, agi tuan.
1: Ni nemu tertindu aku ni kan nama kan.
2: Halo tuan, agi semangat tu tuan.
1: Oh, agi itu dah. Okey tuan, agi nganti soalan panas ni tuan. Tang ya, soalan ke sekali tu tuan, ada itu panas tuan. Suam-suam aja. Ya. Suam-suam aja. Karena kita ingat ngangat kisi aja malam-malam tu.
2: Yang baik kan ingat ya tuan.
1: Oi tangan. Okey tuan. Laban kenuan kenedai isu tu tuan. Jadi tu saya tanya ke kira ke biasa-biasa aja lah tuan eh. Okey, jadi saya tanya panas ke terubah tu. Ha, yangnya sekumbang udah jadi artis terbilang nama bak serta Sarawak tu tuan. Nama utai ke kalak jadi banuan. Baka contoh ya dipejai bala netizen kini, di body shaming kini atau ke di pejai di pejaku belakang kini hari kaban-kaban semua. Bisik kini tuan.
2: Sakat tu muni kurang puji Tuhan ada ikalah nama-nama laban sekumbang dan jadi artis tu narai ke kala ngau orang bisi nama-nama ke utai namanya deh laban ke sampai maruh diri abah orang mayu ah senang cerita ngai orang nemu diri empu tu sebagai penyanyi ke kebenar tuan
1: paham
2: ngai kak kemaruh ke diri nyamai kita temu orang korunian diri
1: paham tuan. Ya laban kini bertanya deh private life met ya. Private life nyamai gi asai ya. Kira ke pihak mentuannya ne. Tang yang tadi laban sudah jadi artis tu tadi kira ke bersyukur nya salah siti ari rezeki ke masuk ne tuan ne.
2: Betul.
1: Nade si kala bisi isu ne tuan ne. Nade kala di pejai nade kala nanamu kini menanya ne nade kala di jahit kurang nade kala di belakang kurang kira ke puji Tuhan syukur. Okey ke sekali tu tuan jadi tok bisik dua titik tanya panas saja tuan nah nang ira tuan suam menja tok. Okey ke sekali tu kala tau kena nuan belayak ba dalam media sosial ngau bala-bala netizen tau kaitas tau ke kaban-kaban artis kebukai antinya mak bisik ni datai tikas ya, datai ke nyo bergempuru nyo nama yang tadi utai terbukanya lah nyo datai report pulih kini ni nemu bisa dah tuan.
2: Ya setakat tu munyi keku tarik setakat tu puji Tuhan magang laban narai kalah ngora belayak belah media sosial munyi keku tarik laban aku amat nyaga nama utai ke report bak media ramah ngai kesalah jaku tau kok salah taip nyo ngasuh orang salah paham ngai kita ya nyaklah dijaga aku ngelama tu tuan. Ngai ngepung ngepost sebarang nyak meh ngai ke orang bisi salah paham ngai kita nyo bejai ke kita lagi ha nyak aku kadang-kadang berhati-hati kan ngepost tu tuan.
1: Anak temu taip ni tuan eh.
2: Ya tuan.
1: Paham. Jadi,
2: kadang bisi isu semasa pun aku nak ngor ambil kisah kebenaran tuan.
1: Manahnya tuan. Oh.
2: Bisi isu ke panas nak mengkontu kisah macam-macam kena yang nak kisah aku.
1: Dalam hati jam mana tuan eh?
2: Iya tuan betul.
1: Kira ke dalam hati aja mana ada kaki ruah kurang tuan eh. Kita ya, sidak-sidak ya. Tuan. Amai cukup steady. Ha. Ya tadi tang tu tadi. Maka tuan kan ngepost tuan. Bisi dah kalau tertaip ke utai ke bakal dalam media sosial tu tadi ni. Kak asai kak mencarut kita ya. Asai kak nganu dalam media sosial tu tang nak jadi. Bisi dah kalau bakanya tuan.
2: Bisi kadang-kadang kalau tapi mikir ke diri kak nanti ngepost dia begitu lagi. Dia main ku teh tok aku lah tinggal ku tanya nyu mediah ke kita empu ke lagi nya nak nyadi ka tuan.
1: Manah menyatuan anang salah aku kena ke ruang madahnya deh. Telajak perahu boleh diundur telajak ya. Kata-kata kira ke punya lah. Sakit ya, di hati
2: tarik baru kurang
1: ya mai cukup steady tuan tuan tuan. Okey hanya di nyak mai tadi dua itu saya tanya panas kita bakal ke malam tu laban tuan kena ada isunya syukur puji Tuhan semampai ngemaruh ke diri tuan terima kasih memayuh ngagain tuan ke udah ngau aku bulai bakal ke malam tu tangnya bukai ukai jakuk putus tuan kita mendiang kedua lagu tu dulu lagu ke kira ke pemadu baru hari tuan bak dalam playlist kami bak YFM tu ianya lagu ke diberi nama Dara Bajia betul tuan.
2: Betul tak?
1: Darah Baji by Tony Rumpang Remix. Okey, jadi sudah tu lagi. Kita bergulai baru bak dalam program Galeri Artis Kami Goto. Sekolah Jalan, itu nak buat wifi.

0: WAI.
1: Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Galeri Artis.
1: Okey, belum peringat yang tadi kita dah mendiang ke lagu Kedi Sada Heli Danji Sungai Lemana. Ha, laban penyanyi atau ke artis kita bakal ke malam tu ke diundang ku dalam program Galeri Artis tu. Ha, penatai asal hari Lemana Lebuk Andau. Na tuan.
2: Ya tuan.
1: Okey, lagi bergulang kita bak dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu. Jadi tu kira ke udah bak penghujung ya betul tuan. Jadi minta tuan ngan tai ke Jakuk Lalau dituju ke ngagai peminat, dituju ke ngagai kaban-kaban artis, dituju ke ngagai bala family, bini ke support dari belakang, dituju ke ngagai artis-artis ke baru ke dekat ngangkat ke diri tau ke bala kebukai ke dekat nyadi artis jemaah elak atau dituju ke ngagai netizen-netizen semua. Okey, terus ke dia tuan.
2: Okey, dan aku pesan aku menuju bala mayu, sokong me industri muzik kita Dayak. Lebih lagi lagu Iban kita itu laban nanti bukan sokong kita semua industri muzik kita itu anda ulang remai ngau mana ya baka ngurang bahas beraidin. Terima kasih moga ngagai bala aku dan nyukung aku ngelama tu nada kita nada em aku nada ulir rata bertahap tu muni kurang. Okey, ngagai bala artis ke baru angkat dalam industri itu ngagai kita anang putus hati, anang putus pengharap, nanti bisik kecaman ke apa semua, terima ngau hati itu buka, ambil ia ke positif buai ke negatif muni kurang.
1: Cukup tuan, steady ya, tuan. Amai cukup steady tuan. Ambil yang cerineh, buang yang keruh.
2: Yang keruh betul.
1: Jaku jahit jadi keperan sang penghidup. Okey, terima kasih sekali lagi ngagen tuan ke udah ngau aku dalam program Galeri Artis ungkup ke sekali tu. Jadi ngarap ke tuan terus maju na tuan bak dalam industri muzik serta tuan dalam perjalanan penghidup
2: tuan. Tuan mawat ngarap ku makin terus bersinar mewakili kita hari Sarawak tuan.
1: Oi, sama-sama tuan, nanang aku aja. Kita sama-sama angkat ke industri muzik kita tuan. Terima kasih sekali lagi tuan. Selamat malam tuju ngagen tuan ngau abalan tuan beriat tuan. Tindok ngajenak malam tu tuan. Suam-suam aja yang tadi.
2: Iya tuan. Thank you tuan. Terima kasih sekali lagi tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, berbingga kena nutup program Galeri Artis bakal ke malam tu. Tok ya, lagu ke dia Sada Teni Rumpang. Kira ke tu lagu ke pemadu ke terubah hari tuan tu tuan. Saiko Jawa. Ni ah.
2: Ya betul.
1: Okey, kita semendiang sama mendiang ke lagu ke di Kumbai Jawa. Kedi Sada Teni Rumpang. Selamat malam. Sampai kita berjumpa lagi di Galeri Artis yak bukai program Galeri Artis minggu ke dekat datang. Terima kasih lagi tuan. Selamat malam tuju ngagai tuan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam agak dituju ke ngagai kita berpeningga. Segelas jalai semena ba YFM.
3: Dina ke YFM. Radio kemeridan kita ditinggari. 101.3 FM.
1: Segelas sejalai semena ba YFM.

0: majalah pengirim artis, berita ke pemandu baru ahli artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah di pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kucing.
3: Satu.
2: Kosong.
3: Satu. Point. Tiga FM.
2: Să gulai săgeala.
3: YFM.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 meneruskan pengalaman itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengok pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawak dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawak mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri dekah?
0: Kediri. No, patut nabi sini tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisa gitu sih. Salung irut di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai. Kempua di tu.
1: Kamu uji kah? Au. Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nada awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nong insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal lo betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pada nama utai degagah kita, anang kelalu irau, anang kelalu ni ngajakku orang, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah. Dinya tadi agi bala kita baluadin, sudah usahawan, kita berpekit ngocara sehat. Anang ukai berjaya ke pengadiri ukai. Mesti kita rundang kita mesti ke positif. Dinya tadi untuk peningai Indo Baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industri pertanian dan makanan. Peluang tu memang banyak. Kita tahu berpun dulu, mimit aja lah, ini boh mayu, tunjuk kepada si daya kita itu minat, bisa bantuan diberi si daya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS si daya, anang nak ngisi borang kita, udahnya tadi pesan kau gebala induk Baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada, anang nama pada orang anang sumbuang, anang jaku
1: bejak,
0: tinggi, adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
1: Saban hari kawal kita nyak ke katiko kita uli yang buka jalai kita nyak.
0: Ya betul ya, betul. Ya. Kawal kita ngo orang orang luang ngo kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nyak lah pesan kau gebelah induk Mbak Luadin kita ante uli selalu kumesan ukai senang kak senang.
1: Iya betul.

0: ba ka pa pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah.
0: Mel! Oh, Mel! Apo, nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah ba troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku babaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, gik. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dik makai kempuah. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Ya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenakan akak ke penyawah kereta indah tu. Ya, dujung tanjung din dikengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yuk telara. Asu kajak dia, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu ajak barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya, nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan malanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magiannya sih. Bedau beli magiannya.
3: Ancik deh. Utai kena beli maya pengrami itu. Mata si kamu. Bedau utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan bedau hapus. Nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah. Dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram. Tu makai kompuah. Makai kepadanan tadi deh. Nih. Nama bangku tunya penuh nge barang deh. Dini anak kududu ada meh. Meh.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, kita bisik mega mendengar kita Catherine Charlie bagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku. Mak betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu. Nas bakar. Ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun yang lapanya kapal petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: pagi rewind.
1: Okay, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah ku. Mak betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu. Nas bakar. Ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke teh ke bisa baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawa tak ke lah sendua ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lepasnya kapa petual buka ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati ke nanya mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanya hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimiat nanti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembiat tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebah sidak tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ka brother hood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita yang berada di siko nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol serumah temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah bekanya megang nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ora silia bajia megang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat megang kurang urang ka nganya dini yang ngami pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson, Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kening. Okay.
2: Udah gede pedak ditemu pengawal ya tanya agen.
1: Oh, tu bisi-bisi ke betul ke kapan kita tu aman ke nya?
2: Ya, aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nah salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no. Napa tu nanya merai? Napa ada budak kunyum merai? Nanti bunuh pam sikal, ku ya tayam sikal, ku ya neng tu nanya nama pengawal, nama ada budak ku pam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: pengen tak kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek ini bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngay nyari kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nak daya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpung semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ora silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak sepana dekong kene ke.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisik-bisik ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya
2: ya, aman ke nya. Aman ke nya. Nana salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no fo. Nah patut dia nyemrah. Lawa ada budak ku nyemrah ku. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayam sikal ku yang dan nanya nama pengawal. Nama ada budak ku pam tayam ilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: penganta kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini kure ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba kena baju kure pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak gue tuai deh kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nada ya no semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuk capak. Capak lu tengkah ya deh. Pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun punya kenaan jemput tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi
1: entah pernah dicat ya dah mantai ketangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kena ngelempuang mimit mimit pengawak tu tadi nak pihak
1: aku selalu dikali aku tersebut.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita ibu dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai itu tadi deh.
2: Apa sama lelah? Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau, pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kita habis macam, tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengan ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segur.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

menua. Tentu ya segulai sejalai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita pagi hari 3 Sarito 13 hari bulan 5 2026. Kena hari 3 tentu ya jam keterubah tu segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Terima kasih halaman udah mulas ke Twitter radio kita ngege frekuensi FM di Semak Bandur kita diau ke pagi tu lalu milih YFM jadi ke stesen pemerindahan kita. Bukan mendengar kita di Sibu ti uliah mendiang ke YFM ba frekuensi 87.6 FM ke pagi tu. Lalu pia mega 6 jam sebedawa tu tadi. Dia kita udah di timang kami tau ketindok malam kita udah di ulu ke takut dia suka menjena lagi ngau seleksi lagu ti udah ditusun kena merindang kita semua lalu ngarep ke tindok malam kita bertambah jena lagi lalu buliah kenyap kemana lalu dia tau kiranya berbalik meh agreement kita ini pia ya baki kalai udah pukul 6 tu sebedau manu engkukuak dia kami engkukuak dulu ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi pemungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita tang sebelah kita nyingkang ke mua agi pagi tu tentu ya bakal selama kita ya berka meria terima kasih ya ngagai petara laban seput kita ya badunya injau tu udah ditampuang sari da agi lalu pihak mega meri terima kasih lalu minta berkat ba petara kelebih lagi ba pengawak ya kedeka di kerja kita sepanjai hari itu lagi lalu pagi itu bawa sampai pagi YFM kami mai kita sama duduk jenuh dan lama belak kita tertarik bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist di ulu ke Pastor Lawrence Banyi. Sampai pagi YFM kita ungkup pagi tu.

Selamat pagi, bala peninggal. Sampai pagi-pagi itu, terima kasih ya. Kita beri ngagai Tuhan, leban kita uliah bertemu baru. Pagi itu nyampung pelajar kita, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Manyi. Haram kita bersampi, oh Tuhan apai kami itu di surga, kami sekali lagi meri terima kasih besar. Leban kami sudah digerak nuan dani pagi itu. Lalu oleh ngepun kari itu, ngau jakut nuan sepedau kami ngerja sebarang utai bukai. Jalai beri Roh Kudus, ngami kenyawab kami merti, kutai ti didengar kami, tang lebih bergunarnya, bekena kutainya, titiah kutainya dalam penghidup kami. Awak ke kami uliah ngasai ke pengasihan Tuhan, ngau kuasa Tuhan sari itu, dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Pelajar pagi itu pasal sekolah penusah. Lalu ayat kita dari Luke bagi 8 ayat 13, benih ti labuah bak batunya orang keninga pesannya. Lalu nerima yang ngawati tigaga tang sida nadai urat. Sida Arab na lama, lalu lebuah penguji datai, sida badu agi Arab. Luke 8 ayat 13. Lebuah nuan kena penguji, tau ka dituntung penusah, tau ka penanggul bukai dalam penghidup nuan. Tahu ke penghidup kita sebilia, bakani nuan napi semua utenya neh. Sekedar orang ngutuk diri, bisiknya ngutuk orang bukai, lalu bisik sekedar ngutuk Tuhan. Pengharap sidak bak Tuhan tahu padam arinya. Tang sebedau nuan ngutuk Tuhan, aku mai nuan berunding dalam lagi, pasal penusah kenuntung penghidup nuannya. Dinga penemu sekedar orang kudah bisik penelebak nyepi penusah dalam penghidup sida. Ko siko orang. Gaya utai kenyadi baka kebalat ngelaban penghidup nuan dia tu. Nya nang siti ari kereban ti dikena Tuhan ngambuh nuan ngami kenuan nyadi baka ti dikedekak kaya. Anang nuan nolak kerebannya ngai kenuan nyau. Pengawak ti dikerja ya bak nuan. Sekolah penusah tu mansut korang kecukup latih ke jarang bisi ditemu. Siko penulis Kristian ke bukai madah menyitu. Penguji ke nuntung penghidup kita inya meh pengerja pengawak Tuhan. Ya kemuai semua utai ke kamah ngau kasar hari perangai kita. Lebuah sidak mansap kita, ngepat kita, marut kita, lalu merus, ngalus ke kita, kita ngasai perdia samat. Ukai nyamai kita diinjin bak batu pengansah. Tang hasil ya Tuhan bisi siti batu ke cukup mana, ya ke udah kemas serta tembu, lalu tahu diengkah ya bak tempat, ti udah diagih kia dalam Ka'bah di surga. Nanti batunya nadai berguna, tentu Tuhan nak ibuh serta nak kiruh nempak ya ngaukur serta silia. Semina batu-batu ti bergamat diami lalu ditempak manah. Awak kia patut dikena ngaga istana. Tu Ariel G. White. Kita patut ngubah penemu kita pasal penanggul, pasal penekul, penusah masalah kenuntung penghidup kita tiap hari. Hari kengigak jalai nyeliah ke diri hari penusah, tau ke mutap, ke nasid diri, ke tegal pemedis, ngau pemerintah, tidak tai bagi kita. Kita patut belajar, nerima penusahnya dalam penghidup kita. Bisik kebuah kemana? Alai Tuhan nyagi utai bekenya nyadi dalam penghidup kita. Lalu ngau pengasih ya, kita uliah nerima utai ti nyadinya. Lalu belajar harinya utai ti manah ke kita. Tiap iti penusah tau ke masalahnya, tau nyadi peluang kita tumbuh mansang. Genap iti penanggul bisi meri peluang pemujur. Kita tau bekikis bulu betis nan ke gaya utai, ngami kia nak berubah dalam penghidup kita. Awak kesemua utai kekal, bekas selama nitih ke penyemayati kita. Tahu ke kita ngutuk, semua utai kenyadi kemai ubah ke dalam penghidup kita. Tahu ke kita tahu mansang kemua dalam pengharap. Berani nguji ke penemu ngarundiang ke baru, jalai ke baru,
ngerjau tai. Kita boleh merangsang diri ngigak jalai ke baru, ngasai kau tai baru dalam penjalai kita ingau Tuhan. Kita nak patut takut nanggung risiko dalam pengawal Tuhan. Nanti Tuhan nak nyagi penguji ngau penusah nyadi dalam penghidup kita, ketebal lagi kita dekat nyadi kelalah. Lalu ndak berani ngigak pengalaman baru. Kita kak puas hati duk bakai keletuang ngajak dalam pengharap kita ndak mansang tang surut. Kita patut madah terima kasih ke Tuhan. Laban ia udah merik penanggul, penusah tau ke masalah nyadi dalam penghidup kita. Ya ke udah ngujung ke kita bekerja keras. Ngigak jalai mutar ke penanggul. Ngau penusahnya. Lalu dalam kita bekerja kerasnya tadi, kita udah mansang. Dalam perangai kita nyadi lebih manahgi. Kita patut berterima kasih ke Tuhan. Laban ia udah ngasuh kita belajar dalam sekolah penusah. Kedua kita sudah belajar bersemak ngau Yesus. Lalu hidup ngau ia genap hari. Ukai minat kita hidup lebih semak ngau Yesus. Kita yang mengai hidup lebih semak kaul ngau pangan diri. Kita yang dekat lebih sinu, lebih kasih ke pangan diri. Dalam sekolah penusah berkata, mayuh pengering ngau pemanah. Dalam hati kita yang dekat pegari, lalu dekat bertambah. Sekolah penusah berkata, uliah mansut ke mensiati cukup latih, ke jarang ditemu dalam dunia itu. Tuju Allah Ta'ala nang dekat ngasil ke mensia ke perincing baka mas tulin, baka batu berga ke pemadu ya, ke tau dikena yang ngias istana Allah Ta'ala di surga din. Api penguji, ngau puputan penusah, nyajak ia kuliah nempak mensia. Nyadi bakanya bala peningau. Nanti semua penyai baka ke besawup ngelaban wan. Ingat, semuanya kerban dikena Allah Ta'ala nempak nuan nyadi batu berga. Ti tau debaik ia ke serga. Anang putus pengarap. Tang teguh ke pengarap nuan pak ia. Ia dekat ngeriang ke nuan. Ram kita sampai. Oh Tuhan, apai kami ti di serga? Suah kami nanggung penusah ngau pemerintah dalam dunia tu. Lalu suah kami nak medak jari nuan nguasa semua utainya. Suah kami ngutuk nuan lalu melekang ke nuan. Ampun kami Tuhan. Ajar kami dalam sekolah penusah nuan. Ngami ke kami tau nyadi raban nemiak nuan ti udah diuji. Lalu ditemu nuan lurus serta tuci. Beri kami pengeriang nuan, lebuah kami bertempuh ngau penusah tau ka penguji. Iriang kami ngau jari nuan, awak ke kami nak ngelengkak ke jari nuan. Tolong kami harap ke nuan, biar nama pin utai nyadi dalam penghidup kami. Kamuh sepuh kami nitiah ke penekak nuan. Terima kasih Tuhan, nuan udah ninga sampai kami pagi itu. Ya kedipinta kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main dela nak uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah saban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Jaku prasang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita pun tan barantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ke tegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalanan hidup kita. Terus ke perjalanan Tuhan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi, rampa perniang kita mega luas agi, rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya mega tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai tepatu di titik kita. Awak kita indak bebadi terpejuah labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok, unsut dulu meh tibisik telih tergelansar, angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisik maya kita re atas, bisik maya kita re baru, bisik maya kita neresak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai, nadai ngawok, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julo hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ding, kenapa gaya belalai ke pagi tu lalu ngucuang ke jam kita 40 minit dan limpas hari pukul 6 pagi. Agin lalu ke peningan kita itu mendiang ke YFM klip hari frekuensi radio kita bergaul yang mendiang ke kami ngena radio online. Kelebih lagi ke kita yang sudah install RTM klik bak telefon bincang kita. Terima kasih megak ya nak ninggal ke apps RTM klik kalai UK9 radio aja boleh dipendiang kita dia stesen TV juga boleh ditelak boleh dipedak kita. Okey, jadi ke pagi tu Kang Lansap Mimi berkawal ngau berita area konsil negeri ba awam ti diatur kemari kalaya konsil negeri Sarawak udah ngemendar ke RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak pindaan 2026 ke alai RUU ti dibantai ke Sapit Premier Menos Sarawak Dato' Amar Douglas juga embas tu udah dikebenar ke gawa majoriti udah disukung 11 ikut kaban konsil negeri. Lalu Menteri Wang Ekonomi baru kedua Dato' Amar Douglas ugah melebuah ke nyimpul jaku juraya medah ke pengawal Anwar pindaan tu tadi nang ia kena ngeriang kaki tapi rurus gawa upgrade baru definisi ia ke benar-benar nikiah ke amalan korporat modern landscape industri kemaya hari tu. Lalu ku yang mudah ke perintah Menua Sarawak nang ia ngambi semua harundian ke konstruktif area kaban konsil negeri kena ngeriang ke agi ya pindaan tu jemah ilah. Lalu ia juga mudah ke perintah negeri sebelah tu nang ia nguliah ke servis World Bank pada 2020 luar berhati ke tabir urus company ke dempua perintah Menua Sarawak nyeng kawam badan berkanun bak pemansang ekonomi Sarawak atau ke company ya ke si kawal ngau perintah negeri tu ianya GLC. Lalu bak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN udah ngemudah ke kot tabir urus korporat lebih lagi bagi company ti dempua perintah Menua Sarawak tu jadi siti hari rangka resmi tabir urus nyeng kawam sebagai anak company-nya. Lalu aku yang mereka perintah gabungan parti Sarawak GPS naya berinspirasi nyadi ke perbadanan pengenalan ekonomi Sarawak nya Siti Ari company ya ke di empowa perintah menutup nyadi Siti company di Sarawak ti ngembuan tabi urus ya ke kering lalu pihak mega transparansinya teluas sau kena nguliah ke untung dur berotasi ke komersial serta pihak mega inklusif. Okeynya tadi berita area konsil negeri lemai kemari lalu bah perkara bukai ke alainya tadi ya ke mana konsil negeri bagi sita kerian Freddy Belia madah ke ya harap benar bah penumbuh lembaga beras ngau padinya Siti Ari Inisiatif bempu tinjau ya ke jauh lalu yang madah ke bah penumbuh lembaga tu tadi agensi ya bah nyaras pusat ngau pihak mega nyadi pengemun bah transformasi industri beras setapa di dalam negeri tu. Jadi ku ya tu teka nyadi ke Siti Alayndur ngubah ekosistem tanam tupi ngagai ya ke lebih modern agi lalu ya madah ke tu basisi pesan area UU lembaga beras ngau padi ba konsil negeri Sarawak kemari. Okey, ya tadi sekedar area berita ya ke sempat adi lansak berkenang ke konsil negeri awam kediatur lemai kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kamu dekat ngenatai ke pesan berarti mesti dikirim peninggal kita ya email ngau pihak mega ya WhatsApp konti YFM Ibantang sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu gawai ke dibaik niang je perjalui ke pagi tu aduang gawai bawa penggerak pagi 9

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?

0: ngetas ulit, ndur ngengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Ngomongan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngomongan? yfmiban@gmail.com.
2: Lalu keterubah tu nak tanya ke pesan berat yang jadi pesan pemati ke dikiru sama Jos Ana Adam ngari kanak ya yang nya Charles Jilla Jimbau Ana Jos ngau isan ya satiang dobre nama tadung Ana antau jadi pesan tu nuju kawan belayan ke dia bakuci yang lubang tu batu lintang lubau nangajau entana bangai kibak ngau semua kawan belayan kenalah dia rintai ke ditu tinggalah kau Vita Ana Sati yang dua beli nama Taduang. Jadi pesan tu tadi madah ke Kovita Ana Sati yang Kovita Ana Sati yang tau ke dua beli nama Taduang, tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu, tau ke bini Jimbau. Udah nadai kena 11 hari bulan 5 ini hari 1 atau tadi. Lalu ni yang Kovita Ana Sati yang ni yang Kovita Ana Sati yang tau ke di kangau guna main dai gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mai wah kena malam pergilau malam hari 4 14 hari bulan 5 ba bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tau ila 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir minta kebelayan ke dia pesan sampai ada tayang sah musara batu lalu nanti kita akan mu sili lagi kita tahu apa tanya ngagai Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bah nombor 019 944 6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos bah nombor 019 499 9999 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari Jos Anadam ke pagi tu ngari kana ya Charles Jimbau ngau isan ya yang tadi sati yang dua beri nama taduang Ana Antau yang dipesan madah ke Kovita Ana Sati yang Kovita Ana Sati yang dua beri nama taduang tau ke dikangau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena hari satu atau tadi ianya 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Ana Sati yang dua beri nama taduang tau ke dikangau ngau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mayuah malam pergilau malam hari 4 bak bilik nombor 5 rumah Richard Pai bakas sebuti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ilok 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir kita engkanya akan nemu silia lagi kawal ngawa penusara batu tahap tanya ngai anak ni yang tempuhin tadi Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bernombor 019 944 6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos menombor 019 496 9999. Lalu pesan ya tiap keduanya setiap juga pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tahu ke Indaya Bunyau jadi pesan tu nuju semua kabar pelayan ya ke dia bernasau apakan dasu dua berumah piam gabala ke dia apa patut 13 jalan kamu engkranji pakan kelutun dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah piam gabala ke dia apa mujuak kenawit bukit seri ngau kabar pelayan ya kenalah dia rintai ke ritu tinggal Jonas anak Deliam, okey? Jadi pesan tu tadi mana ke Jonas Ana Deliam? Jonas Ana Deliam tahu ke apa yang dibuat? Tahu ke laki Suzy Ana Sulang? Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonas Ana Deliam. Niang Jonas Ana Deliam tahu ke apa yang dibuat? Tahu ke laki Suzy Ana Sulang? Tahu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jenang pakan sebedau ke dianjuang pergilau pagi hari 4 14 hari bulan 5 bala keripesan diminta data ya sampal ala ngesah nusah rabatun. Dan baru isi pesan pemati kita ya kedua atau terdikirom bata anak kumbang tau ke inai bunyau yang dipesan tau madahkan nak ya yangnya Jonas anak deliam. Jonas anak deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy anak sulang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonas anak deliam. Niang Jonas anak deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy anak sulang tu adakah di Sungai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah Ragai Rantau Jernang Pakan sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 14 hari bulan 5 jadi minta balaya ke dipesan tau ke ngelala niang datai ngur ngesah nusah rabato lalu nguyang ngagai pesan ya ketiga setiap mga pesan pemati ke dikirim lutai tau ke dari apa yang randi jadi pesan tu nuju balaya ke dia bos majai batang layar batang sepak batang padiah batang paku ngopi mga balaya ke dia batang sekerang batang julau batang tabai batang tayah batang rimbas staff SK St. John nang ketiga ngopi mga balaya ke ba SMK Ululaya staff ya staff SMK Datuk Peringgi Kediet kebelayan kediau di Limbang Kucing Sibu ngawi kenalah di rintai ke ditu tinggalah Entius Liu tau ke Tius okay jadi pesan tu tadi madah ke Entius Liu tau ke Tius Entius Liu tau ke Tius udah nadai hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ignatius Liu tau ke Tius tu

Ya kirum upe sukso bagi menua sibu ke nucu John Sultan Ana Andrea ke pagi tu address ya ke penuri yang nyak baru mah aluang nangga majau mujuang kapiat jadi nuan tu tadi John Sultan Ana Andrea dia minta datai ngau naka penglekas ngagai upe sa sukso tak upe sukso bagi menua sibu laban bisi utai berguna ke nuan ba pengawak nuntu ada pincian ilat ke dipinta. Okey, jadi nuan tu tadi entikan musi lagi tahu bertanya ngagai Puan Rosalin Atan ba nombor 0261113732. Entinya mak John Sultan dan yang menyang ke radio minta bala kita ia ke semak peniau ngauya ngenatai ke pesan tau ke gerah tu ngagai John Sultan tu. Okey. Nguyang ke pesan kenangkan kenya Siti pesan apa mati ke di kiruam peninga kita ya ke nuju kaban belayan ti ngelala Ricky Richard Sagiang kenalah dia rintai ke ditu megang. Jadi pesan tadi medah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang ni yang Ricky Richard Sagiang tau dekat dia senggai malam ayuh malam tu lagi malam hari 3/15 hari bulan 5 bakang funeral Riam Hall B sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 4/14 hari bulan 5 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri sebedau ke di anjuang dia ni yang tau dekat dia sembiang ke dulu ya yang tadi bak kang funeral Riam. Okey, jadi kita kanamu sili lagi berkawal ngau penusah Rabato boleh terus bertanya ngagai menjadi ni yang tau ianya Sandra Richard Sagiang bernombor 0148831878 tau ke ngagai Audrey Richard Sagiang bernombor 0122925980. Nada baru pesan pemati kira-kira peninggal kita madah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang niang Ricky Richard Sagiang tau deka disenggai balam maiwahnya kena malam atau lagi malam hari 3/13 hari bulan 5 bak kang funeral Riam Hall B sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/14 hari bulan 5 ke pendam Roman Catholic Lambir. Okey, jadi kita akan ketemu sila lagi kawal ngau penusah Rabatu tahap tanya ngagai menjadi niang tu ianya Sandra Richard Asagiang ban nombor 0148831878 tahu ke ngagai Audrey Richard Sagiang ban nombor 0122 29 8 aku suang. Lalu pesan kita ia kenangkan ketuknya pesan pemati mega ke dikirun senior tahu ke inai events ngari ke sidas bilia pesan tu nuju balaya ke diau ba miria bintulu tatau pian mega kebelayan di Kuching nanga kesiat nanga kumpang sekayu batang undup ngau kebelayan kena alah dia rintai ke ditu tinggalah tuan rumah seriat anak tambuam jadi pesan tadi madah ke ex tuan rumah seriat anak tambuam udah nadai jadi hari itu tadi 13 hari bulan 5 lalu niang ex tuan rumah seriat tu adakah dia senggai balam maiwah kena malam pagila malam hari 4/14 hari bulan 5 barumah Remba titikah undup sebelah ke di anjung pagi hari 5 atau ila 15 hari bulan 5. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah Rabatau. Kita tahu bertanya ngagai senior atau ke indai event. Ban nombor 0198189285. Tahu ke ngagai Scott Santana atau apa bibi. Ban nombor 0139460229. Tahu ke ngagai Sam atau kapai Lau bernombor 0138310021. Nando baru isi pesan pemati kita ke Siti tu datari Sevenia tahu ke indah event ngari ke Sidas Bilia jadi pesan mudah kapai tadi
Ex-Termas

Seriat ekstra rumah seriat na tambum udah nadai kena 13 hari bulan 5 inya tadi kena dini hari atau tadi lalu niang ekstra rumah seriat anak tambum niang ekstra rumah seriat anak tambum tu dekat di Sengai Bala Mayuh baru marumba titikah undup Seman kena malam pagila malam hari 4.14 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari bulan 5 itulah 15 hari bulan 5 jadi minta kabelayak ni ya ke dipesan datang ngesah penusah rabato lalu nanti kat nemu silik lagi kita tahu tanya ngegaya sebenarnya terkendai event tempo bernombor 019-818-9285 tahu ke ngegaya Scott Santana PBB bernombor 013-946-0229 tau ke ngagai Sam Apelau bernombor 013-831-0021 lalu tau pesan ia ke tujuh ti dikirim phone face lembang anak nyawai ngari kesedaya sepiliak jadi pesan tu tadi nuju balaya ke diau bas manjai jalai Bintulu Amiri muka limbang pemuka bala ke diau bakuap apri kelintang bakas ngau kenalah dia rintai ke dito nya dia pesan madah ke pengawal berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang ianya tadi Indaya Seliman deka diatur kalai kena 27 hari bulan 5 itulah hari babla 28 bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam okey jadi minta balaya ke dipesan datang ulu pengawal tu ketika diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu okey nanduk baru pesan ke dikirim Boniface Lembang anaknya wai ke pagi tu ngari hidas miliak jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang indaya dari niang manda anak-anak niang manda anak-anak tau ke indah seliman deka diatur kalai pengawak ya yang kena 7 hari bulan 5 tu lah pengawak berbela 28 hari bulan 5 pengawaknya di setang lalu ke pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawak nganyum bungai ke pendam bala kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal ngulu apa ngawak tau ngagai rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu nguyang ke pesan ya ke Siti Tonya sembiang berkat ke regang ke dikirum dagang anak ajuang ngawa bisuap anak ajuang jadi pesan tau nuju bala ke dia bapak pantau seruku sapak keranggas ngupaya muka kebelayan ke dia bapak rapak lacau kubau empelanjau seumpan ulu kara jauh tawang kebelayan ke dia bapak mawang selantia gayau kebelayan di kucing miri bintulu sibujaya kapit ngawi ya kenalah dia rintai ke nama dito magang jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang berkat ke regang niang ajuang anak uyang, niang ajun anak uyang, ngawa niang tiung anak jubang, deka diatur kena 30 hari bulan 5, tuila jam 9 pagi, ba rumah upuang seriang bangkong baru pantau seri aman. Sili lagi, kawal ngau atur pengawal tuila, tahu bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor kusuang 11-337-3196-9 tahu ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor kusuang 17-33-78-94 kusuang nanduk baru pesan ya, semiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngamnyadi ya dari bisop anak ajuang ke pagi tu ngari sidas wiliak nyari pesan madah ke pengawal semiang berkat kergang niang ajuang anak win niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantu seri aman kita akan nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tuila tahu bertanya ngai dagang anak ajuang tempo bernombor kusung 11-33-73-1969 tahu ngai Ramon anak ajuang bernombor kusung 17-33-78-94 aku suang lalu ke Siti tu pesan ngetas uliat ngau nyuak ke tempat lu ke dikirum ke rumah
Anthony anak Michael Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim pesan nuju bala ke dia bas menjai Batang Pandan. Asan sibu kelebih lagi bala ke dia baru menyundang. Kelayan ke dia Batang Binyo Padan. Suai sungai Mas ngopia mega lamban bala bas sungai Arif. Mam tahu ke majau kenawiat ngau iya kenalah dia rintai ke dito magang pesan malah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubien niang ekster rumah seman anak jubien dekat diatur kena hari 6 tuila 16 hari bulan 5 jam 8 Mei bawah sungai pelan lor permata 13 B Tanjung Kidul Ruang bala ke ngelala dipinta sampal data yang nguluk pengawak tu ilak nada baru isi ya pesan ngetas uliat ngau nyuak kena balu ke dikirim tuan rumah Michael Anna Anthony Liam ke pagi tu ngari ke tuan rumah Monica Kim pesan madah mama ngetas uliat ke niaki seduain tadi niang ex tuan rumah seman anak jubian dekat diatur kena hari 6 tila 16 hari bulan 6 jam 8 malam bas sungai pelana lorong permata 13B Tanjung Kidul Ruang. Jadi kebelayan ia ke dipesan kita sampal datai ngulu pengawak tu ilak. Lalu pesan ia ke penudi sempat adi ke natai ke ba awak pengerak pagi kita ia ke pagi tu natai ke pesan ti adi kirum Johnson anaknya buang ngari kita sepiliak jadi pesan tu nuju bala ke dia ba ubah tekuyung paling pemuka bala ke dia bagayau sembahan jauang sabak ruin abu limau api yang bala ke dia bersungai tengang semawa sapak keranggas mudi yang mentuah pantau lacau ngoya kenalah dia rintai ke rito okay? Jadi pesan tadi madah ke pengawak ngintu regang ke niang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal deka diatur kalau kena 29 hari bulan 5 telah pengawal niki keregang lalu 30 hari bulan 5 pengawal niri keregang kebelayan ke dipesan pada data yang uluk pengawal tu ke deka diatur bar rumah Johnson anaknya buang rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 019297172 tau ke ngagai nombor 019367965 kusuang nanu baru isi pesan ya ke dikirum Johnson anak nyambung ke pagi tu ngaris das pilih pesan madah ke pemangin turgang ke niang apa ya yang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 tu lah pengama niki kergang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ilaknya dia balai kepesan diminta data yang uluk pengama tu ngagai bilia Johnson anaknya buang bar rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 019297172 tahu ke ngagai nombor 019347965 kusuang nyana ka kami ngatai ke pesan berat bahwa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati. Musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
7: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita yang nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita yang ngerinsa, nadai kebuah kita yang nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita yang nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
8: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
9: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
10: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bising megah mendengar kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itih ke zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku mah betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke tak bisa baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakau ular,
1: bakau ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke la sendua ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai ke rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus!

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, berita pagi hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Dun Sarawak ngemenar ke perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026. Kabir Urus Ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upis memansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM degap ke industri pengawal berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Nyabatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kaunsel Negeri Dun Sarawak kemari membenarkan perambu undang-undang RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026. 31 Kaban Kaunsel Negeri Bisi Ngau Gambi bagi berjurai ke lalu 29 Iko Ari Sida nyukung perambu undang-undangnya sebedau dikembenarkan. Dulu arinya lebuh mantai ke perambu undang-undangnya Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansa Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utum. Madah kenyak sebagai hari pengawak negap ke pengelikun pemakai menua serta tentu ke stok beras kecukup guna rakyat. Kelimpah harinya perambu undang-undangnya ngembuan tuju dekat ngurang ke berpanggai bapun penatai hari luar serta ngangkat ke pengelantang timpuh panjai. Dengan perambu undang-undangnya, perintah menggap merambu dekat merik Sarawak kuasa besai kena ngatur ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras menua tu. Dulu harinya bas sesi tanya kena mulut Kaban Kaunsel Negeri Sita Krian Friday belia. Madah ke pengawak numuh ke upis padi ngau berasnya Siti Inisiatif ke berguna serta kebuan rundi yang tik jauh. Ia madah agensi ngemansut ke beras nyadi tanggung pengawak tik berguna nyadi ke pengerembai ngiring transformation industri padi ngau beras menua. Berubah ngaunya, tu menggauleh nyungka ubah nuju ekosistem bertanam bertupik tik moden lagi, efisien serta bergembung. Bagi Sita Kaban Kaunsel Negeri Baklalan Baru Bian megak percaya penumbuh upis padi ngau beras boleh negap kagi industri padi menua serta nyaga pemerat petanam bertupik menua tu. Berbangaunya cara tu megak oleh nyaup ngemansang ke mayuh bengkah bangsa padi menua bakal beras adan ari Baklalan dengah pemansik pemansut ngau rega ke lebih mana lagi. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dibantai ke Dewan Undangan Negeri kemari tuju negap ke industri beras ngau pengelikun pemakai benua. Bak sesi berjurai ke RUU-nya sebedau dikembenar ke, Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Semujak John Ilus madah ke Tika Sara Diri SSL Beras Sarawak ngetan ke kira 32% lalu 68% agi berpanggai bak import. Ia madah perintah kebuan juluk dekat nambah ke SSL ngagai 60% mangai tahun 2030 bak kandang dur nanam baru ngena cara bertanam bertupi moden. Ia menggam rambu komuniti Dayak ngawal diri ngemansang ke projek beras kena tentu ke pemain tiap lebih inklusif. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 berguna benar nyadi penegap Sarawak kena napi pemar stok pemakai global tiap tentu. Dulu arinya lebuh berjurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad. Madah ke penyarut geopolitik global yang kaum ngerugak rentayan stok ngau ungkus import beras di majan iki. Madah ke Sarawak ndang berguna ke sistem pengatur kedirimpo. Ya madah penumbuh upis padi ngau beras Sarawak ndang berguna kena nyamin stok beras menua. Kelimpah harinya ga berkebun mit ngau tanah adat bangsa asal Bumiputera NCR. Berbangaunya Dewan Undangan Negeri kemari membenar ke perambu undang-undang upis pemansai ekonomi Sarawak ubah 2026. Perambu undang-undang dibantai ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga Mas membenar ke RUU-nya serta disukung penuh hari 11 ikut Kaban Kaunsel Negeri lebuh tip jurai ke perkaranya. Ia ke Megat Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madah ke ubahnya ngambuan tuju dekat negap ke atur tabir urus serta ngemaru definition ke berguna seriris ngau pengawak korporat moden serta landscape industri jam ke diato. Langgur penemu tip mana hari Kaban Kaunsel begak diperhati ke kena negap ke pengawak ubah kuasa jemahila. Sebenar tu, servis World Bank dalam tahun 2022 dipinta berhati ke cara tabir urus company ngau perintah Sarawak yang kaum badan berkanun upis pemansang ekonomi Sarawak ngau company kebisi berkawal ngau perintah GLC Sarawak.
Dulu harinya maya bercurai ke Perambu Undang-Undang Pihak Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Kawan Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada madah ke ubah RUU-nya dan berguna benar. Kena gemanah ke gambar korporat agensinya. RUU termegak oleh negap ke sistem tabel urus serta mata mayu hagi pemeranak pukul ari benua luar ke Sarawak. Ia madah antara perkara diubah tu yang kaum ngagak nama baru korporat gemanah ke struktur pengurus serta nyiri pangku pengawak baru kena negap ke hasil RUU operasinya. Ubah RUU-nya megak kena tentu ke korporat lebih moden serta kompetitif setipak ngau julur pemansang ekonomi Sarawak. Berubah ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pengawaknya dekat mutar ke saruk penemu kau dah lama nyadi ba organisasinya. Ia madah ke mayuh anak company ngau unit dagang Ari Rabat SEDC kena gelar menijar besai ungkup company Sidampu. Perkara tu udah nempak saruk penemu berkawal ngau pangkuk pengawak eksekutif di pemandut tinggi bak sektor korporatnya. Nyak lain dengan ubah RUU-nya pangku pengawak ke pemandut tinggi dekat diangkat ngau cara rasmi ngagai ketuai pemesai eksekutif kumpulan. Perambu undang-undangnya megak netap ke penduduk struktur tit terang ngau tiap kontrak di mandang ke undang-undang nadayagi ringasuh saruk pasal tikas kuasa eksekutif di pegai sidak. Perambu Undang-Undang UPS Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026 dipedak nyari atur singkang strategik. Kena negap Kepalan Ekonomi Sarawak setiap anggau agenda strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tamin Christopher Gira Sambang kebelak ngau ngambil bagi berjurai ke bekawal ngau RUU madah ke ubahnya ukai siminat ngubah pentadbiran aja. Tak megangayan ke Sarawak udah nyikap diri napik pemar ekonomi jemahila. Kita dia tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM merangsang raban orang berikan di Sarawak berani nyerungkai sektor berikan tasik dalam kena nambah ke stok ikan serta negap ke industri berikan menua. Chairman Ya Muhammad Faiz Fazil madah ke tebal agi orang berikan di menua tu berikan bakanan tasik nyengkawam sidak rikana menua layar rimbas yang kagi berpanggai berpengawak berikan tasik ngena tabut bint zon A. Bisik 350 ikut orang berikan bak kanang menuanya berjalai ke pengawak berikan tang nandai nguna tabut besai dikena berikan bak tasik dalam. Faiz mansut ke jakutu bak pengerami Ramah Mesra Madani bergulai ngau orang berikan layar rimbas di pusat. Bapak pengawak kebukai Muhammad Faiz Fazil madah kepalan penjangkai kapal berikan LKIM Tanjung Bako. Diplomat dekat diangkat manah lagi berini hari pengawak ngagak jematan sejingkat di diadang tembuk dalam tahun tu. Palannya dekat nyungkak pengawak munggah ke ikan serta ngemuntang ke pengawak nganjung ngau ngelaku ke hasil berikan ke pasar. Dia tu bisik 56 buah kapal munggah ke ikan bak palan penjangkai kapal berikan Tanjung Bako. Yang madah munyinya bahawa program Ramah Mesra Madani bergulai dengan orang berikan layar rimbas di Betung. Yang madah ke kerjasama rat dengan perintah menua berguna benar kena negap ke pemansang industri berikan di Sarawak ketebal lagi bahawa pengawak memansang ke perengka guna orang berikan ke moden serta bertikas tinggi di Malaysia. Institute of Management Sarawak masa nyain sempekat pemerhati-hati MOU bergulai ngau University of Melbourne dekat nyedia ke program Sarjana Perniagaan ba online ngagai rakyat Sarawak. Presiden MASA Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke kerjasamanya muka peluang ngagai rakyat Sarawak nampung pelajar renggat antarabangsa ngau naibuh nanggung ungkus kebesai nampung pelajar penuh di benua luar. Ia madah nembiak bisi peluang nampung pelajar ngau fleksibel dari Sarawak sebedau tinembuk ke pelajar bak University Melbourne tau ke nampung sebagai hari pelajar sidak ngau cara fizikal di Australia. Masa megabisinya dia ke kelas tutorial ngenak saup bala pengelica menua tu nur mantuk nembuk ke pelajar sidak. Ia mandah munyinya ngakai pengarang berita lebuh nyain MOU di Kuching yang kemarin. Tidik kemata ke Premier Dato' Patigi Abang Johari Tunopeng. Tanggung pengawak ngau jasa induk misi indang patut diberi puji. Laban sidaknya di tulang belakang keberguna bas servis pengerai benua tu. Datuk Kaunsel Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke pengawak induk BC di Berambun Kenyawa ngau pengeransing raban sidak endang cukup besar reti
Kena tentu ke pengelantang pendiau komuniti terus dijaga. Bagi pengawal Indomisi UKI Semina berjalan ke pengawal Meri Ubat aja. Tang begat nyadi pun pengeriang emosi. Pengarap ngau perangsang ngakai balap sakit serta ruang bilik. Dato' Uwi Madah Mujinya ngakai pengarap berita udah ngabas raban pengerja pengawal pengerai bak klinik pengerai Tanah Putih. Ngau klinik pengerai Indai ngau anak sekama. Polis mukah udah ngetan ke 5 ikut lelaki di pelabak bisik kawal ngau pengawal salah guna dadah. Kepala Polis Pilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke suspek ke berumur antara 32 ngagai 46 tahun. Sidak tu ditan ke kemari bak jalai ngimbai Bukit Berangan, Sungai Kuak, Selangau. Hasil dari pengawal merasa polis tertemu kedua itik strok ke ngundan tekang kristal di pelabak kedadah bangsa Syabu. Lebuh diperasa air kemik, gayan ke sidak tu ditetap ke positif dadah. Kes tu dipansir kena Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua sidak tu gawak bak ladang sawit lalu ditan riman yang tu hari 6 tu kena mantuk berjalan ke pansir ngau silik agi. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Dun Sarawak ngemenar ke Perambu Undang-Undang Upias Padi Gau Beras 2026. Sabit urus ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upias pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upias pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawak berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Tunakan kami nabur ke berita pagi itu. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Jalai YFM.
1: Saat itu 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas, ianya anugerah ke pengemis besar Baskart Malaysia diri suak Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Dinada ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak bak gerempung Scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Megak dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penauknya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scout di Sarawak. Ia Megak sudah membuka Camp Scout Sungau Girls Guide bahawa pemesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Megak dikenal mengenang pengawak yang kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuan Pak Penal dari hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya Megak ia dipedak dengan sikitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Yang kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sekretariat Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cak kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri. Hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sidak alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari adulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar hari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
0: Mata ngai tidur, macam-macam lah.